0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Si.

Sutrisno Budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo. Kami mulai di kesempatan kali ini informasi dari harga beras untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp13.000, sementara premium Rp14.750 per kilogram. Untuk beras SPHP atau beras bulog Rp12.000 per kilogram. Kemudian untuk harga gula pasir curah di Pasar Wates Rp15.500 per kilogram, sementara untuk gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp19.000. Berikutnya untuk minyak goreng curah Rp19.000 per liter, untuk minyak goreng minyak kita Rp15.500, sementara untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp24.000. Harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp160.000 per kilogram, sementara kualitas 2 Rp140.000 per kilogram. Daging ayam di Pasar Wates untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp75.000, sementara untuk daging ayam ras Rp38.000 per kilogram. Harga telur, untuk telur ayam kampung di Pasar Wates Rp50.000 per kilogram, sementara untuk telur ayam ras Rp23.000 per kilogram. Beralih ke komoditas pertanian, untuk cabai hijau keriting Rp22.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau per kilogramnya Rp50.000, dan cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp30.000 juga. Untuk bawang putih honan Rp31.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp36.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan kembung Rp49.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram, dan udang ukuran sedang Rp75.000 per kilogramnya. Sayur mayur, untuk kacang panjang Rp10.000 per kilogram, kangkung per kilogramnya Rp5.000, kentang Rp18.000 per kilogram, kol atau kobis Rp8.000 per kilogram, dan sawi hijau per kilogramnya Rp5.000. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo, yang kami himpun informasinya dari website kulonprogokap.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

101.3 atau Black Selabu yang masih kita dengarkan dari Guyon Waton dengan Gampil, bahwa kita di pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. 101.3, banyak upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Begitu nggih, bahwa kita tahu kebutuhan pokok atau makanan pokok itu tidak hanya beras, ya kan, masih banyak sekali jenis-jenis makanan yang bisa dikonsumsi menjadi salah satu sumber gizi bagi kita, ya. Untuk karbohidrat tentu tidak hanya beras, ada komoditas lain yang juga kemudian dikembangkan oleh masyarakat, dan ini sebetulnya juga sudah sejak dulu ada, cuman ya dalam sementara waktu mungkin tidak begitu populer begitu. Nah, sorghum seterusnya butuh ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Bantul untuk membidik ketahanan pangan kembali mengembangkan atau membudidayakan sorghum. Pemerintah Kabupaten Bantul ini mulai mendorong pengembangan tanaman sorghum di lahan-lahan marginal sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan, dan selain itu juga tanaman ini juga berpotensi menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bantul Joko Waluyo, bahwa pengembangan sorghum ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015, dan kawasan Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan menjadi wilayah dengan lahan sorghum terbanyak di Kabupaten Bantul. Nah, kemudian sebetulnya ya, meski produktivitas saat itu dinilai cukup baik, budidaya sorghum di Bantul sempat berhenti. Dan dua faktor penyebabnya itu karena harga panen di off-taker atau di pembeli yang terbilang rendah, dan juga adanya gangguan hama burung. Nah, kita harapkan semoga nanti kedepannya akan lebih berkembang lagi. Begitu. Nah, kemudian sebagai upaya, ini juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui DKPP. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sorghum ini di Kelurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri, yang melibatkan kelompok tani setempat dan juga pondok pesantren Al-Mahali Watu Ageng. Nah, dengan memanfaatkan lahan marginal, budidaya sorghum ini diharapkan dapat kembali berkembang di Kabupaten Bantul. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: dari Sadewa bareng sama Sasha Arkhisna Sersabudoyo menjadi salah satu pengingat juga bagi kita, karena judulnya sabar, ya kan? Kalau jam-jam segini itu, kalau lagi di perjalanan, itu biasanya jalanannya itu agak tersendat, gih, karena jam-jam sibuk untuk orang menuju ke tempat kerja, tempat aktivitas, tempat belajar. Ya, yang penting sabar, kemudian juga konsentrasi dan taati rambu-rambu lalu lintas. Nggak usah kemudian ngambil hak jalan hak orang lain, ya kan? Bahkan ada juga ketika di traffic light itu mendahului di depan, ya toh. Dan gak bisa ngelihat traffic light-nya. Itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang ya prihatin, memprihatinkan begitu nggih tersebut ya, karena sebetulnya kalau semuanya bisa tertib justru malah lebih enak begitu nggih. Baik, kita akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya. Kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini akan seperti apa? Langsung saja kita simak informasi dari BMKG kali ini bersama dengan Prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, dan sore hari. Pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Nresna nih. Langsung dikitarin sama Sasan.

0: koleksi lagu Nersnani Suter Surabutoyo. Kita nikmati bersama di kesempatan pagi hari ini yang sudah begitu cerahnya Suter Surabutoyo. Semoga bisa memberikan semangat bagi Anda untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini cuaca, informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Dan kali ini rekan kita dari BMKG ada Prakirawan Bambang Herwanto akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun.

0: Sementara untuk dini hari, cuaca kembali cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Program penggabungan atau regrouping sekolah dasar SD di Kabupaten Gunung Kidul terus berlanjut pada tahun 2026. Setelah 5 sekolah resmi digabung pada tahap pertama, Dinas Pendidikan masih mengkaji sejumlah sekolah lain yang dinilai memenuhi kriteria agar kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa memicu polemik di masyarakat. 5 sekolah yang telah digabung merupakan bagian dari target regrouping terhadap 9 sekolah pada tahun ini. Penentuan sekolah yang akan digabung dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik, jarak antar sekolah, serta potensi penerimaan murid di lingkungan sekitar. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Gunung Kidul Asbani mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada keputusan Bupati Gunung Kidul tentang penggabungan SD negeri di Kabupaten Gunung Kidul. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Yogyakarta menggelar ekspos status lingkungan hidup daerah SLHD Kota Yogyakarta sebagai bagian dari penyusunan status lingkungan hidup daerah tahun 2026 yang berlangsung di ruang Bima Balai Kota Yogyakarta. Selain itu, penyusunan status lingkungan hidup daerah merupakan amanat peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2026 tentang sistem informasi status lingkungan hidup. Kota Yogyakarta menetapkan 3 isu prioritas lingkungan hidup, yakni persampahan, kualitas air, dan ruang terbuka hijau. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, lingkungan hidup bukan hanya berkaitan dengan pohon, sungai, udara, dan sampah, melainkan menjadi fondasi utama kualitas hidup masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Yang pertama, ayah, ibu. Kedua, terhadap mertua.

0: yang ketiga kepada saudara tua.
1: Pramilan ne rama ibu ten petani.
0: Sebab hendaknya engkau berbakti pada ayah ibu.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

0: sus, tak kandhani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, penataan kawasan Malioboro dengan konsep pedestrian penuh dipastikan tetap memberi ruang bagi aktivitas distribusi barang. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kendaraan logistik tetap dapat mengakses kawasan melalui pengaturan waktu dan mekanisme perizinan agar kegiatan ekonomi di pertokoan tidak terganggu. Sri Sultan menjelaskan, konsep pedestrian tidak hanya bertujuan membatasi lalu lintas kendaraan, tetapi juga menciptakan kawasan Malioboro yang lebih bersih, tertib, dan nyaman, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lain, donat kentang dengan berbagai pilihan topping masih menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat karena memiliki tekstur lembut dan cita rasa khas. Beragam topping seperti coklat, keju, matcha, stroberi, tiramisu hingga kacang yang mampu menarik minat semua kalangan. Salah satu penyuka donat kentang, Dewi menyampaikan, tekstur donat kentang yang empuk berasal dari kentang sebagai bahan tambahan membuatnya semakin tertarik. Selain cocok dinikmati sebagai camilan, donat kentang kerap dijadikan sajian saat berkumpul bersama keluarga maupun teman. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sutrisno Putoyo. Kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Semi Prabowo hadir untuk bersama Anda di Kawruh Perempat RRI Yogyakarta. Sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Putoyo, 60 menit ke depan saya akan berbicara dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio program 4 RRI Yogyakarta. Topik kita adalah strategi literasi digital dalam menjaga kebenaran sejarah. Ya, Sutrisno Putoyo, bahwa di era digital saat ini, bahwa informasi sejarah itu memang dapat diakses dengan sangat mudah. Dan tentu kemudian ini juga diiringi dengan maraknya disinformasi, kemudian juga ada yang manipulasi fakta, kemudian juga ada potongan narasi, hingga konten-konten yang sengaja diproduksi untuk membangun persepsi tertentu. Mungkin juga panjenengan sebetulnya yang suka dengan sejarah itu sering mengkonsumsi informasi-informasi yang beredar atau yang berseliweran di media sosial, baik itu dalam bentuk mungkin video pendek atau mungkin dalam bentuk narasi begitu nggih. Cuman kadang kita belum bisa memastikan apakah berita, informasi, konten itu valid betul. Nilai kebenarannya itu bisa dipastikan. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kami, ada Pak Heri Priswanto SSMA, dia adalah peneliti ahli muda Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi Pak Priswanto.
1: Selamat pagi Mas Semi.
0: Ini kabar baik Pak Priswanto.
1: Alhamdulillah ini.
0: Terima kasih sudah berkenan rawuh pagi hari ini Pak Priswanto di studio Pro4. Dan ini bisa menjadi satu momentum bagi kita juga tersebut ya, bagi kita semua yang ingin begitu nggih, bahwa apa yang kita dapatkan informasi berkaitan sejarah itu betul-betul ada landasannya begitu nggih. Dan tentu diskusi ini nanti juga Anda bisa bergabung di 540333 dan juga bisa di 0895014441066. Baik Pak Priswanto, topik ini topik yang menarik begitu nggih, karena bisa jadi pegangan bagi kita semua di saat kita mudah untuk mendapatkan informasi, terutama informasi berkaitan dengan sejarah begitu nggih. Tentu ini nanti akan kita harapkan Pak Priswanto bisa menjelentrehkan gitu nggih. Supaya kita tidak mendapatkan asupan berita yang justru jauh dari fakta begitu nggih. Nah, Pak, ini pengen tahu ini, apa sih pentingnya kemudian kita memperbaiki literasi kita berkaitan dengan sejarah begitu, di saat memang sekarang ini yang mana arus komunikasi informasi itu kan sangat-sangat mudah kita dapatkan.
1: Mas Semi, ini era yang mana era digital, sehingga kita dengan sangat mudahnya sambil tiduran kita mendapatkan informasi yang sangat instan. Namun informasi-informasi terkait dengan kemampuan literasi digital kita harus kita asah, yang mana untuk mengakses itu diperlukan pola pikir kritis dan yang etis ya. Yang mana ini sebenarnya maksud kita untuk mengakses literasi digital itu, kita untuk menambah informasi, menambah pengetahuan, yang mana ini akan memperkaya diskusi atau wacana. Tapi kalau ternyata sumbernya salah, datanya salah, ini akan memerosokkan kita, sehingga akan menjadi distorsi. Ya, ini yang harusnya kita bijak dalam mengakses literasi digital ini. Mungkin para pendengar juga tidak nama asing lagi ya, ada info contoh kasus gitu ya, ada di medsos itu temuan ada candi yang lebih besar dari Borobudur begitu, tetapi yang berbicara ini siapa dulu begitu, akhirnya sehingga banyak yang mempertanyakan, kalau ada temuan candi yang lebih besar lagi kayak Borobudur, pasti nanti ini akan mempengaruhi bagaimana rakyat sekitar dan yang lainnya ya. Ini kan ya instan dan bombastis, tetapi kami pun jika memproduksi seperti itu tentunya lebih bijak adanya pendampingan dan ada validasi begitu Mas Semi, karena informasi yang harusnya benar dan bisa ditangkap untuk memperoleh pengetahuan yang lebih bisa tercapai, karena informasi-informasi yang salah ini akan terpatri gitu, dan nanti kalau bisa disalahgunakan, artinya bisa mungkin nanti kita sampaikan ke teman kita, kemudian secara berantai informasi ini yang akhirnya tidak jelas.
0: Pak Priswanto dan Sewu, disinformasi yang kemudian disebarkan mungkin bahkan sampai masif itu, sebetulnya apakah memang ada motif dari orang yang menyebarkan itu, atau mungkin juga hanya pengen bikin sesuatu yang bombastis saja ya?
1: Ya, kaitannya ini kan ya, ada yang punya motivasi views-nya biar banyak.
0: Oh iya, betul. Engagement tambah luas gitu ya Bang?
1: Iya, begitu. Dengan berbagai cara, tetapi secara etis edukatif tidak diperhatikan seperti itu. Mungkin bisa kita bandingkan jika para follower-follower artis dengan para peneliti itu pasti akan beda. Follower pak artis itu akan lebih banyak dibandingkan karena kan lebih mungkin informasinya lebih secara hiburan itu masuk, tapi kalau kami biasanya kan secara akademis itu yang kanan lebih detailnya gitu kan, orang sudah akan mengaksesnya juga, wah sudah lebih baik yang ini saja begitu. Mas Emi.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Priswanto, ini kan juga kita harus punya satu kemampuan untuk bisa menganalisa dari satu berita, satu informasi, satu konten ini yang kita terima itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Nah, itu bagi kita bagaimana cara untuk memastikan bahwa oh ini beritanya ini valid nih, oh berita ini kayaknya berita yang simpang siur begitu. Apa ini yang bagi orang awam yang harus dimiliki kemampuan apa Pak?
1: Ya, mungkin yang paling mudah adalah kita harus cross check dulu terkait dengan hasil informasi tersebut begitu ya. Kita cross check dulu siapa yang membuat, siapa atau instansi apa yang membuat begitu, terus kemudian kita track recordnya bagaimana. Ya ini penting juga karena memang ada beberapa teman yang bergerak di media sosial untuk informasi sejarah dan cagar budaya itu sangat masif juga, tetapi ada yang lain. Mungkin yang jalan yang paling tepat ya kita harus cross check dulu, kemudian jika ini ternyata masalah sensitif begitu harus dipastikan dulu ke instansi yang terkait begitu. Mas Emi, ya mungkin contohnya yaitu kayak tadi temuan candi candi yang lebih besar dari Borobudur ini harus diklarifikasi ke beberapa pihak begitu biar tidak menjadikan simpang siur seperti itu. Ya.
0: Kalau misalnya dari para peneliti di BRIN atau mungkin juga para arkeolog begitu, apakah ada satu laman website yang bisa menjadi rujukan Pak ketika ada berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya begitu?
1: Ya, terkait dengan instansi-instansi terkait mungkin bisa nanti kalau di wilayah Jogja ada Balai Pelestarian Kebudayaan di Bogem, kemudian ada Kundo Kabudayaan Provinsi DIY di Jalan Cendana, terus kemudian juga ada Dinas Kebudayaan di Kabupaten Kota di Jogja, itu bisa di sana, bisa bertanya di sana juga. Kalau yang di BRIN nanti di Babarsari, di Babarsari ada beberapa teman nanti insya Allah akan support terkait untuk klarifikasi atau mendampingi jika ingin membuat konten-konten terkait dengan kesejarahan dan arkeologi seperti itu.
0: Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Priswanto tadi berkaitan dengan misalnya ada yang mengabarkan bahwa ada candi yang lebih besar dari Borobudur. Ini kan salah satu bentuk manipulasi sejarah begitu. Mungkin juga ada bentuk-bentuk lain Pak yang kemudian membuat masyarakat itu kadang-kadang, wih ternyata gitu. Apa Pak? Mungkin fenomenal atau mungkin bombastis begitu. Bentuk-bentuk manipulasi seperti apa?
1: Ya, kalau memang kadang kita memblow up itu memang penting ya untuk kami pun kadang jika ketika kita mengadakan penelitian, contohnya ketika menemukan temuan yang fenomenal yang menarik itu pengennya kita blow up, tetapi takutnya takutnya efeknya. Contoh ya, pernah saya melakukan penelitian di Plaosan itu, okay. Kita menemukan lembaran emas itu dalam bentuk kayak apa grenjeng begitu, itu ada tulisannya. Kalau informasi yang jelas seperti itu, yang benar seperti itu, tapi kalau sudah di luar saya dengar, oh itu tim penelitiannya nemukan emas, bayangannya emas bongkahan padahal itu. Oleh sebab itu ketika ada seperti itu kami langsung dijaga polisi di sini.
0: Iya.
1: Takutnya seperti itu, Mas. Ya kami juga harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita angkat dulu, tetapi ada mana yang kita keep dulu karena terkait dengan waktu yang tepat. Ya. Seperti itu.
0: Jadi memang juga harus ada strategi komunikasi juga kepada masyarakat begitu, Bang. Yeah. Tidak kemudian serta-merta ada penemuan kemudian langsung di blow up kan, enggak gitu juga gitu. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan,
1: betul,
0: gitu. Baik, kemudian Pak Priswanto, ini kan kita juga pengen tahu bagaimana membedakan mana yang fakta sejarah, mana yang mungkin interpretasi dari akademisi, kemudian juga mungkin ada opini pribadi begitu nggih. Yeah. Karena kalau kita misalnya baca berita atau lihat konten itu, kita tidak bisa nih memilah-milah begitu. Yeah. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membedakannya, Pak?
1: Ya. Yeah. Ya, yeah. Terkait dengan validasi tentunya kalau kami berdasarkan siapa yang memberikan apa pernyataan, kemudian bagaimana referensi-referensi yang melatar belakangi begitu, apakah ini terkait dengan konsumsi umum atau konsumsi akademis, karena ada beberapa konten yang apa ya instan itu hanya berapa menit berapa detik, tetapi informasinya kadang juga langsung masuk, tetapi kami yang membuat yang film dokumenter yang hampir setengah jam kadang informasinya nggak masuk. Ya kalau saya melihat seperti itu, ini siapa dulu yang bikin, kemudian apa ada referensi-referensinya nggak seperti itu, atau menghadirkan narasumber yang apa sudah qualified seperti itu, Mas Emi.
0: Nggih. Kalau kita berbicara atau mendiskusikan sejarah itu kan, kita itu jadi senang, kadang juga kita bangga sebagai orang Indonesia, Bang.
1: Ya,
0: dengan sedemikian luar biasa hasil karya dari nenek moyang kita,
1: betul,
0: begitu. Ini kan kadang-kadang kemudian kita kok cara jalannya terbombong. Misalnya ada berita yang bombas itu kadang kita kebombong begitu. Padahal kan di balik kebombongan kita kadang-kadang nilai kebenarannya belum tentu begitu. Nah, kemudian strategi dari para ahli sejarah atau mungkin juga para arkeolog, Pak, untuk kemudian bisa kalau ada berita yang mungkin disinformasi kemudian bisa di apa namanya nggih, bisa ditangkis atau apa gitu, itu strateginya seperti apa?
1: Ya, kalau kami biasanya melakukan apa istilahnya diseminasi atau sosialisasi begitu. Kalau apa rekan-rekan di Dinas Kebudayaan atau Balai Pelestarian itu pasti akan melaksanakan sosialisasi ke beberapa lokasi begitu, terutama di lokasi-lokasi contohnya mungkin kalau di dekat situs begitu yang menjadi pembicaraan. Kemudian kemarin yang menarik juga Dinas Kebudayaan Bantul mengadakan sosialisasi cagar budaya ke generasi muda Karang Taruna Sebantul, itu menarik juga. Kan ada beberapa teman-teman sudah bergerak di bidang itu. Kalau kami di penelitian itu kami melakukan sosialisasi melalui penulisan-penulisan jurnal, kemudian buku pengayaan, film dokumenter seperti itu, Mas Semi.
0: Baik. Jadi memang berkaitan dengan hal ini kan memang berkaitan juga dengan pihak-pihak lainnya begitu. Betul, jadi ada Dinas Kebudayaan, kemudian juga dari dinas-dinas lainnya begitu.
1: Betul,
0: yang saling berkaitan begitu.
1: Betul,
0: baik Pak Priswanto, kita juga buka kesempatan nggih bagi pendengar yang mungkin pengen berinteraksi dengan kita, pengen berdiskusi, ikut urun rembuk, pengen tanya, monggo tersebutnya bisa di 5403333, atau Anda juga bisa bergabung di WA di 0895 0144 1066. Topik kita adalah strategi literasi digital dalam menjaga Kebenaran Sejarah bersama dengan Bapak Heri Priswanto SSMA. Beliau adalah peneliti ahli muda Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Monggo bisa di 5403333 dan juga di 0895 0144 1066. Kalau kita ingin mendapatkan satu informasi yang betul-betul fakta dan layak dipercaya, begitu Pak Enggi, itu apa sih indikator dari suatu konten berita yang itu bisa dipercaya, Pak?
1: Ya, ya tadi pernah saya sampaikan, ya ini terkait dengan apa? Perlu validasi, kemudian pendampingan, kemudian referensinya juga harus diperkuat juga. Ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan kepada siapapun membuat konten-konten terkait dengan kesejarahan dan arkeologi begitu. Yeah. Idealnya bisa mendatangi beberapa instansi-instansi itu atau di universitas sebenarnya itu biar ketika kita bikin konten juga juga ada supervisinya dan kita juga akan mendampingi. Takutnya sudah capek-capek sudah bikin konten sudah bagus tetapi ada distorsi, itu kan sebenarnya eman ya.
0: Kalau
1: yang kami lakukan seperti itu, kadang di beberapa teman juga ada bikin podcast juga, kemudian video dokumenter, kemudian laporan perjalanan di lapangan, itu mungkin bisa dijadikan contoh seperti itu, Mas Emi.
0: Yeah. Baik, kemudian kalau peran dari lembaga pendidikan Pak Priswanto, apakah itu sekolah mulai dari tingkat dasar menengah, kemudian juga perguruan tinggi begitu, dan juga tentunya komunitas sejarah kan juga banyak, Pak. Komunitas sejarah yang saat ini juga banyak dikemas dengan begitu kreatif begitu, misalnya melaku-melaku di wilayah beberapa situs, kan satu kemajuan juga dan juga sebuah kebanggaan ketika anak muda juga pengen tahu sejarah begitu. Nah, bagaimana juga kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk kemudian memberikan peran lebih nih bagi lembaga pendidikan dan juga komunitas-komunitas seperti itu, Pak?
1: Ya, bagi kami kayak lembaga pendidikan dan komunitas ini salah satu ujung tombak juga ya untuk memberikan informasi ke publik terkait dengan tinggalan sejarah dan arkeologi, karena kami tidak bisa berjalan dengan sendiri gitu. Tapi kalau lembaga pendidikan atau komunitas ini yang langsung ke masyarakat, ya contohnya saya pernah didatangi salah satu siswa SMA di wilayah Bantul mau bikin terkait dengan tinggalannya ada di Pleret begitu, Mas. Ini kan berarti mereka sudah, oh kalau mau cari ini, cari siapa dulu narasumbernya, kemudian sudah saya arahkan buku-buku apa yang dibaca, nanti mereka sudah menyiapkan pertanyaan, dan ini kan lebih anu lagi ya, Mas.
0: Iya,
1: seperti itu, Mas, karena saya lihat di Jogja itu anak-anak muda itu dari tingkat SMA, SMP juga, kemudian dari mahasiswa itu sangat tinggi, eman gitu ya. Kalau data sejarah dan arkeologi di Jogja yang sangat melimpah ini, kalau informasinya melakukan distorsi itu eman sebenarnya.
0: Baik, ada yang bergabung, coba saya bacakan yang bergabung di WA, Pak Priswanto, sudah bergabung. Ini dari Pak Wening, ini mengirimkan pertanyaan melalui voice note Z. Coba kita dengarkan dari Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak Wening.
2: Sugeng Injang, selamat pagi.
0: Sugeng Injang.
2: Mas Emi, Bapak narasumber, saya Pak Wening Gunung Kidul. Jadi Pak, atas kami gini Pak, ingin nyun pemahaman tentang berita ini Pak. Ya, dulu ada stigma dalam itu. Sejarah dikaburkan, prasasti dihancurkan. Sudah lama Pak. Contohnya seperti kerajaan Majapahit pun, bangunan fisik pun sudah enggak ada titik-titik yang bagian untuk dilihat lagi. Itu baru salah satu. Tapi gini Pak, yang terjadi sekarang ini, kami sering mendengar ada kelompok-kelompok ya, pihak-pihak yang mengaburkan sejarah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh keagamaan. Ini cenderung diganti, mereka punya persepsi supaya diganti seolah-olah itu bukan turunan Indonesia asli atau kultur Jawa asli gitu. Ada kelompok misalnya Wahabi misalnya dengan keagamaan ini, sering kami dapat info di media sosial itu seperti itu, sehingga generasi-generasi yang anu enggak paham kebenaran sejarah itu sendiri. Nah, sebagaimana supaya akar budaya kita tidak dikenal oleh generasi, sehingga enggak tahu bangsa jati dirinya sendiri. Terhadap berita-berita ini, apakah pihak-pihak yang paham dan ikut memberikan pembelaan secara masif, Pak? Artinya juga mengedukasi masyarakat lain supaya tidak mudah terjerumus berita-berita yang seperti itu. Gitu aja, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Weneng yang ada di Wonosari Gunung Kidul. Monggo Pak Priswan itu bisa ditanggapi.
1: Oke, matunuwun Pak Weneng. Ini apa ya, salah satu anu ya, pemerhati juga ini ya, terkait dengan apa itu isu yang kemarin sempat ramai.
0: Iya.
1: Ya. Ya. Memang kalau kami dari akademisi, dari peneliti, dari teman-teman apa sejarawan dan arkeolog, itu pasti kan pasti berpegang pada data dan fakta begitu. Kalau teman-teman sejarah itu berdasarkan literatur atau buku-buku bacaan atau babat gitu. Kemudian kalau kami berdasarkan benda atau budaya materi yang dihasilkan, yang memang terkait dengan kesejarahan ini menarik gitu. Tergantung siapa yang bilang sebetulnya. Kalau sejarah itu kan bahasa asingnya kan history ya, siapa yang menceritakan begitu. Tapi kami yang berdiri di bidang akademis ini akan menjembatani hal-hal seperti itu. Ya memang untuk bisa melakukan analisis dan melakukan apa interpretasi, tentunya kami melakukan kajian-kajian, pengumpulan data. Ya mungkin contohnya kayak kemarin yang rame itu, ya saya tidak menyebutkan, tapi berdasarkan hasil penelusuran sejarah, ya memang itu juga ada salah satu peran dari para peneliti, para pemerhati sejarah, ya, yang alhamdulillah ternyata data-datanya masih tersimpan rapi di keraton begitu. Ya ini karena jangan dilupakan, di keraton itu banyak data-data yang belum diungkap sebenarnya. Ya artinya kami pun dengan keterbatasan itu, kalau pengen mengerjakan atau menganalisis itu ya perlu waktu lama. Oleh sebab itu kan mungkin diperlukan beberapa pihak yang berkolaborasi terkait itu. Ya begitu Pak Wening, yang bisa kami sampaikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, tetap peduli untuk menjaga sejarah pada jalurnya dengan memberikan edukasi, yang mana informasi sejarah harus tetap pada jalurnya seperti itu.
0: Yeah, baik. Itu tanggapan untuk Pak Weneng. Yeah, terima kasih sudah bergabung. Dan Pak Priswanto, kita jeda dulu sih Pak. Yeah, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda seperti yang bergabung di telepon, sabar dulu, nanti akan saya buka lagi tentunya, masih di Kabupaten Perempat RI Yogyakarta.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
2: Ngangsu kawuh.

0: Nomor 1. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Saudara-saudara budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta, dan kita masih di Kawur, masih bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Heri Priswanto SSMA, beliau adalah peneliti ahli muda Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Topik kita adalah strategi literasi digital dalam menjaga kebenaran sejarah. Monggo yang akan bergabung silakan bisa di 540333 atau bisa juga di 0895 01441066. Anda bisa ikut urut rembuk atau mungkin juga pengen tanya atau mungkin juga pengen berdiskusi begitu nggih untuk kita perbincangan dengan Pak Priswanto. Baik, Pak Priswanto, ini kan kalau misalnya narasi sejarah itu kemudian ada disinformasi atau mungkin juga malah ada distorsi begitu nggih, entah apa maksud dari orang yang kemudian melakukan itu akan berdampak apa pada masyarakat secara sosial, secara apa aspek lainnya begitu nggih?
5: Iya, Mas. Ini terkait dengan dampaknya, tentunya ada terkait dengan pembangunan karakter ini tentunya ya.
4: Nggih.
5: Ya, terutama untuk khususnya ke arah generasi muda itu, tentunya ini akan membelokkan sejarah, yang mana salah satu tujuan pendidikan nasional itu kan membangun karakter gitu.
4: Yeah.
5: Untuk membentuk generasi yang kuat berdasarkan apa peradaban yang sudah dimiliki begitu. Jika itu terjadi, tentunya ini akan dampaknya akan panjang gitu. Mm-hmm. Tetapi kalau terkait dengan dampak yang lain, dampak sosial, jika ini bisa menimbulkan apa kehebohan itu, mungkin yang mana ini jika sudah nanti heboh dan orang akan berbondong-bondong ke lokasi, umpamanya tadi saya sampaikan ada temuan candi gitu.
4: Okay.
5: Kalau orang melihatnya ini ada potensi bisnis gitu ya.
4: Yeah.
5: Yang mana wah ini pasti harta karun lah. Ya, ini memang perlu juga apa ya, kita ya bijak dalam menangkap atau menerima informasi seperti ini, Mas.
4: Nggih, baik, memang harus jeli betul begitu nggih, Bang. Baik, untuk Anda tersebutnya silakan bisa bergabung di telepon ataupun juga di WA yang pengen tanya untuk nanti kita bahas begitu nggih. Ya. Kemudian Pak Priswanto, tentu dalam perkembangannya penelitian dari para arkeolog, mungkin juga di para ahli sejarah, itu kan mungkin juga dinamis ya, mungkin juga dalam perjalanannya waktu mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan lagi, karena mungkin ada penemuan-penemuan yang bisa menguatkan salah satu fakta sejarah begitu nggih. Seperti apa sih Pak dinamika dalam dunia arkeologi kemudian juga sejarah begitu?
5: Ya, terkait dengan sejarah dan arkeologi, ini kan suatu upaya untuk merekonstruksi sejarah budaya begitu, yang mana ketika upaya rekonstruksi ini adalah melakukan proses gitu. Ya, contohnya Borobudur dan Prambanan yang kita lihat sekarang itu kan prosesnya lama banget itu, mungkin hampir sekitar 20 tahun apa 25 tahun, yang mana ini kan perlu proses begitu. Sehingga kami pun ketika ada data-data terbaru tentunya yaitu kami sampaikan dengan beberapa media, salah satunya di jurnal-jurnal, kemudian sosialisasi sama diseminasi begitu, yang mana sebenarnya pemilik benda budaya atau sejarah itu kan masyarakat gitu ya, yang mana masyarakat perlu tahu dan harus tahu, karena kalau pemiliknya aja nggak tahu pasti suatu saat hilang dan rusak, pasti itu kan apa juga suatu hal yang sangat disayangkan. Oleh sebab itu jika ada perkembangan-perkembangan terbaru, kami pun pasti akan mengundang, melakukan FGD, kemudian mengundang beberapa teman media, yang mana ini salah satu upaya kita mensosialisasikan seperti itu. Semi.
4: Nggih, baik. Coba kita buka lagi di WA yang bergabung kesempatan kali ini. Baik, selamat siang narasumber. Saya pengen tanya, saya juga suka dengan sejarah, sehingga saya ketika ada konten-konten atau mungkin juga di YouTube saya sering nonton begitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang kok tidak seperti yang saya tahu selama ini begitu. Nah, ketika mengalami hal semacam itu harus bagaimana, Pak? Monggo.
5: Ya, menarik. Ini sebenarnya salah satu kerisauan saya juga begitu untuk hadir pada pagi hari ini di program 4 RRI. Yang mana ya tadi saya sampaikan, jika sebenarnya kita pengen mendapatkan informasi tetapi informasinya kok salah begitu ya, akhirnya menjerumuskan kita. Ya memang kita harus bijak, yang mana ini harus kita filter siapa yang bikin, kemudian apakah ini dari ada yang memvalidasi, kemudian referensinya bagaimana begitu. Karena produk media sosial itu produk instan yang kita bisa bikin apa konten itu dengan sangat mudah dan cepat sekali dengan aplikasi-aplikasinya itu, tetapi isinya kadang menjerumuskannya. Oleh sebab itu harus kita konfirmasi ke beberapa teman atau yang paham ya, salah satunya di perguruan tinggi, mungkin para guru sejarah atau teman-teman yang ada di instansi Balai Pelestarian atau Dinas Kebudayaan seperti itu, Mas Semi. Jika ingin, kalau passionnya pengen apa, penasaran ini benar enggak ya, kita bisa langsung tanya ke sana seperti itu.
4: Begitu sih, baik. Baik, kita masih buka lagi untuk Anda sebetulnya, silakan yang akan bergabung yang pengen tanya-tanya begitu nggih, di telepon boleh dan juga di WA juga masih kita buka untuk panjenengan. Baik, kemudian tentu banyak upaya yang dilakukan oleh para peneliti untuk kemudian bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat berkaitan dengan mungkin yang informasi yang mungkin tidak tidak ada landasan penelitiannya begitu nggih. Nah, tentu ini dalam berjalannya waktu akan semakin banyak tantangan-tantangan seperti ini kan, Pak Priswanto. Dan ini mungkin juga para peneliti harus bekerja keras begitu.
5: Betul-betulnya.
4: Kemudian juga ada fenomena-fenomena juga ketika para konten kreator itu misalnya mengambil satu foto mungkin dalam bentuk arca atau patung begitu, kemudian dengan kecanggihan AI kemudian dibuat seolah-olah menjadi sebuah cerita begitu nggih. Kadang-kadang orang itu seneng kalau dibikin kayak gitu tuh. Ini fenomena seperti ini itu bagaimana, Pak Priswanto?
5: Yang menjadi kegelisahan kami sebenarnya khususnya di bidang kesejarahan dan arkeologi, ya tadi sampaikan sempat disinggung AI ya. Saya pernah melihat salah satu produk AI yang mana ada salah satu arca, kemudian dengan ada memasukkan prompt tertentu, dari arca yang itu benda mati akhirnya dia bisa hidup begitu. Kalau dilihat kita orang awam itu mungkin biasa ya, tetapi di sana ada pihak-pihak yang ada di belakangnya. Maksudnya mungkin kalau arca Buddha, arca Hindu itu bagi para pemeluk agama ini disakralkan ya, sangat dihormati, tetapi kalau sudah dihidupkan begitu kan pasti tentunya ada takut norma-norma agama, SARA itu kan akan muncul. Itu yang kita takutkan. Oleh sebab itu ya memang kita terkait dengan kemampuan literasi digital ini, kita yang saya garis bawahi, kita harus bijak ya. Bijak, kritis, dan etis itu. Karena hanya karena kita membuat konten yang hanya untuk konsumsi hiburan, tetapi akan menimbulkan kegaduhan seperti itu, Mas.
4: Iya, baik. Kemudian juga ini, Pak Preswanto, kemampuan AI ini kan juga misalnya ngambil foto apa arca atau mungkin juga patung yang itu memiliki nilai sejarah, kemudian itu ya tadi juga dengan prompt diwujudkan menjadi bentuk
5: hidup
4: atau mungkin dalam bentuk wajah yang mengikuti AI ini kan kadang-kadang juga menjadi berpengaruh pada pada pikiran orang begitu. Oh ternyata akhirnya menyimpulkan oh ternyata jadi dulu itu wajahnya seperti ini, badannya seperti ini. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, distorsi begitu, Pak.
5: Iya, memang dari salah satu sisi seperti itu, tapi ada juga dari sisi ilmiahnya gitu untuk membantu interpretasi kita gitu ya. Contohnya ketika kami mendapatkan arca begitu untuk mengidentifikasi apa yang digunakan, mahkotanya bagaimana, hiasan telinganya bagaimana, kemudian kalungnya bagaimana. Kita perlu bantuan AI ya. Tetapi kalau disalahgunakan ya itu yang disalahgunakan sehingga sebenarnya ini membantu kami untuk melakukan analisis dan interpretasi, tapi kalau disalahgunakan sehingga untuk konsum umum ini juga berbahaya begitu, seperti itu.
4: Baik, itu jadi menjadi jelas begitu. Baik, 5403333 masih saya buka, atau bisa juga bergabung di WA tersebut yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Tentu ini menjadi satu momentum yang tepat begitu ya, karena Pak Preswanto juga punya tanggung jawab moral, Bang. Untuk edukasi juga bagi masyarakat supaya kita juga tidak kemudian mudah percaya, tidak kemudian mudah yakin dengan konten-konten ataupun juga informasi berita sejarah yang ternyata itu jauh dari kenyataan atau dari fakta-fakta yang ada begitu nggih. Baik, kemudian apa Pak Preswanto tantangan terbesar nih dalam mengedukasi generasi muda yang mungkin sekarang lebih kritis begitu nggih, ketika ada disampaikan fakta-fakta itu kemudian ada muncul daya kritisnya berkaitan dengan sejarah-sejarah begitu. Bagaimana kemudian para peneliti itu bisa memberikan satu keyakinan dari hasil-hasil penelitian begitu tentunya.
5: Kalau menurut pengalaman kami, kita melibatkan secara aktif masyarakat begitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, Mas Semi, kebetulan saya sering mengajak anak-anak kami begitu di kampung kami begitu, yang kebetulan dekat salah satu situs era Kerto Pleret itu. Ya, dari anak-anak kecil itu dari tingkat SD, PAUD sampai SMP kita ajak ke situs dengan kita beri apa, kita keliling situs dengan apa pembelajaran itu, mereka akan ada dasarnya seperti itu, dan mau tidak mau mereka akan belajar dan akan terus bertanya begitu. Ini mungkin salah satu upaya yang kecil ya, tetapi kalau dilakukan secara masif di beberapa pihak begitu akan sangat mudah sekali, karena namanya sejarah itu dan melihat benda arkeologi itu tidak hanya harus dengan teks tapi harus ke lapangan begitu. Kalau sudah lihat bentuk dan wujudnya itu pasti akan terngiang di benak masing-masing kita itu. Oh seperti ini, seperti ini, seperti, ya tentunya ini perlu juga ya masyarakat perlu aktif juga. Dan kami pun di bidang kebudayaan, di arkeologi dan kesejarahan itu tentunya juga tidak akan tinggal diam untuk bisa mensupport seperti itu.
4: Baik, kemudian kalau sekarang nih mungkin agak-agak jauh dari yang kita bicarakan ini, Pak. Dari teman-teman arkeolog ini apa yang dalam waktu-waktu terakhir ini menjadi satu pembicaraan hangat begitu? Mungkin juga masyarakat pengen tahu apa sih yang kemudian sekarang menjadi obyek penelitian yang mungkin baru di, atau mungkin juga kebijakan pemerintah ini berkaitan ya. Dengan sejarah dan arkeologi, Pak?
5: Iya, ya mungkin di para pendengar juga sudah dengar ya kasusnya di Gunung Padang begitu ya, yang mana ini, yang mana salah satu bangunan tertua yang ada di dunia mengalahkan di piramid begitu. Terus kemudian juga ada yang terbaru, lukisan dinding gua. Ini ternyata di Nusantara itu sudah ada lukisan dinding gua yang mana ini sudah paling tua dibandingkan yang ada di Perancis begitu. Ya ini kan mau tidak mau ya harus secara masif disampaikan ke masyarakat. Ya kami

0: pihak peneliti dan apa pemerhati sejarah sudah memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait dengan catra begitu. Karena yang mana catra ini mungkin dari pemeluk agama Buddha sangat penting, tetapi dari berdasarkan data sejarah dan arkeologi tentunya juga perlu dilihat lah, artinya di Nusantara apakah ada catra sebelumnya di Nusantara seperti itu, Mas Semi.
1: Baik, jadi memang dari para peneliti ini juga tidak kurang-kurang begitu nggih untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dari kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan sejarah begitu nggih. Baik, Pak Priswanto, ini juga kalau masyarakat nih pengin mendapatkan informasi yang betul-betul informasi yang dari hasil penelitian yang bisa untuk kemudian menjadi pembanding ketika ada sesuatu yang mungkin di masyarakat sejarahnya itu mungkin kurang meyakinkan gitu, yang bisa menjadi sebuah referensi. Tadi kan sudah disampaikan bisa kemudian mendapatkan misal dari Dinas Kebudayaan atau mungkin juga dari BRIN atau dari Balai Pelestarian Kebudayaan begitu nggih. Itu kan menjadi satu hal yang sangat-sangat mudah begitu nggih untuk kemudian bisa memastikan begitu. Nah, dalam berjalannya waktu dinamikanya tentu akan terus berkembang. Kemudian juga pemerintah itu kan juga menurut saya menjadi penentu dari alur sejarah begitu nggih. Apakah menurut saya ini kadang-kadang para peneliti ini juga dalam satu persimpangan ketika mungkin ada kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya begitu, Pak.
0: Kalau kami di akademisi tentunya para peneliti dan teman-teman yang ada di universitas tentunya kami menempatkan pada porsi sebagai yang memberikan saran dan masukan rekomendasi terkait dengan eksekusi itu kita serahkan ke pemerintah. Karena kami pun pasti akan mengeluarkan policy brief dengan kajian-kajian dengan berbagai apa sudut pandang perspektif itu. Tetapi terkait dengan eksekusi kami tidak ranah kami tidak ada di sana karena kami sudah di jalur yang mana sebagai di lini hulu, kemudian kaitannya di lini hilirnya ada beberapa pihak yang bisa mengeksekusinya seperti itu.
1: Baik, Pak Priswanto, ternyata memang kita yang membatasi untuk diskusi kita kesempatan kali ini. Ini sebagai penutup dari diskusi kita, monggo Pak Priswanto.
0: Para pendengar, ini terkait dengan kemampuan literasi digital kita untuk bisa menangkap beberapa media sosial tentunya yang berseliweran, yang kami harapkan, yang kami sampaikan tentunya harus bijak, kemudian harus kritis dan etis, dan tentunya juga perlu adanya kontrol yang mana ini juga harus tentunya harus ada itu umpan balik tentunya dari masyarakat, jangan sampai informasi ini yang distorsi sama yang menyesatkan akan menjadi apa menjadikan kebiasaan. Saya yang harapkan ya, masyarakat untuk tetap kritis dan etis seperti itu, Mas Semi.
1: Baik, Pak Priswanto, terima kasih sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga tentunya berbagi banyak hal yang berkaitan dengan sejarah. Tentu ini bisa menjadi satu pegangan kita sesungguhnya bahwa banyak informasi, banyak hal, konten yang berada di masyarakat itu memang tidak langsung serta-merta harus kita percayai, tapi harus kita cross-check dulu kebenarannya begitu nggih. Inilah salah satu kita fungsinya untuk meningkatkan literasinya. Begitu, Pak nggih. Baik, sesampainya sampai di sini untuk Kawruh bersama dengan Pak Heri Priswanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semoga bisa memberikan informasi bagi Anda. Kita akan bertemu kembali di Kawruh berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya Nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya. Memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ketoprak Mataram masih melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-56. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 56. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: kerasa dalam sang aku.
1: Ban pamomo.
0: Inggih sak terengipun. Kula ban pamomo ngaturaken sungkem ing pangabekti wonten ngersa dalem sang aku inggih pepunden kula ingkang sinuyutaning kawula ing tumape.
1: Ya, tak tompo eh. Pangestuku tumrap marang kowe.
0: Inggih.
1: Ban pamomo.
0: Inggih sanget anggen kula mundi.
1: Diwet-wet umurmu, eh.
0: Inggih sak kamat-kamat sama
1: sebab kuku. Kowe kuwi sing ngomong garwaku kan dedes.
0: Kasinggihan. Inggih.
1: Gini-gini, rada nyedak ini nggonmu matur sing sora, aja wedi, aja tata krama, api yen wis ngendika apa anane kabeh kudu padha manut karo aku.
0: Inggih ning semanteno kula ngaturaken bektinipun sang putri wonten ngersa dalem kala wau nderek bektiku ning ngersane sang aku bu ya mbok ngaten.
1: Kang dedes matur karo aku lumantar kowe kaya ngono
0: kuwi. Kasinggihan.
1: Ora kleru iku munggih karo eh. Ayu lahir batin tenan teksine eh. Ora sowan.
2: Iya.
1: Caos bekti lumantar ban pamomo ngono kae.
2: Kasih wis kawit nggih. Kula matur menapa nalika semanten.
1: Lah iya ora kaya kowe weruh aku tok ora. Weruh, eh.
2: Iya sangat kuwi.
1: Kaya ngono bektine kan dedes marang aku.
0: Yo. Kados pundi sang aku?
1: Kebeneran ingmu pancen tak rasani karo teksi.
0: Inje dawuh Mban Matri kawula kadawan sowan. Inje mila kawula sowan wonten ngersa dalem nyadong dawuh sang aku.
1: Tak jumbuhake karo ature teksina sing wingi kuwi. Ngemban dawuh tunggu kemit.
0: Oh inggih.
1: Kok jare ana pawongan sing arep ketemu karo momongam ken dedes.
0: Oh.
1: Piye-piye genahe kepri?
0: Inje kasinggihan. Kasinggihan saestu sang aku wonten tiyang nyun sewu tiyangipun menika nama Ki Makerti saking dusun Ngarang.
1: Sekot desa?
0: Ngarang inci.
1: Ngarang.
0: Inci. Mila nyun sewu nggih tetelo menika tasih sederek lan saking taler keng ibu sang putri. Tri
1: oh,
0: sang aku.
1: Ya.
0: Inje lah menika rak mbekta warta menawi kadangipun sang putri inggih baguse maeso
1: iki.
0: Inggih menika kok kacarios kedah dipun dos punji inggih dipun ancam menapa kados pundi kalian ingkang nama kebo kebo sindet ini kok setan kamundungan menika sang aku bu dados sang putri penggalihipun lajeng tintri menika sak menika mboten kersa medal
1: maeso Agni diancam keselamatane dening
0: inje kebo sindet setan kamundungan ngaten menika sang aku pramila sang putri menamun nangis
1: yang ngono jumbo. Jumbuh karo aturi teksinolan pangraitaku.
0: Oh inci.
1: Pancen bener.
0: Inci.
1: Tak terawang sikan dedes mung tansah sedih.
0: Inci.
1: Kaya temlawung pikiri jebol mikirake kuwi.
0: Merehatosipun kadangipun sepo nggih baguse maeso Agni menika.
1: Pokok dadi diancam keselamatane si maeso Agni.
0: Aduh menawi perkawis menika mbok bilih tukonje terus pun diangin kulo pede matur mungkin kulo namung kawulo dalem.
1: Sak temen ini sekian dedes ku ora perlu sedih. Loh. Sebab maiso Agni ku wis wijining muda sing pancen wis mumpuning saliring kaweruh. Apa meneh kok ming perkara diancam dening wong dhewe digdaya pinter ulah kanuragan.
0: Ning punten dalem sewu ingkang nama tiyang menika rak nggih mangke menawi nembe lena ngaten
1: kados
0: asripun sang putri ngaten menika. Tiyang kadangipun nggih namung baguse maeso Agni menika sang aku.
1: Ati wadon ora jeneng longko yen duweni was kuatir senajan kadang iku wis sekti mampu.
0: Nggih kasinggihan.
1: Apa sing jeneng kebo sindet kuwi?
0: Katelah setan kamundungan ngaten kok sang aku.
1: Ane aku tumindak apa ora rampung perkarane.
0: Aduh nanging asma dalem sang aku.
1: Yo mengko bakal tak penggalih. Kepiye nggonku bakal paring pembantu supaya njogo keselamatan.

0: kudu sempurna le lara atine mergo kapedhotan katresnan wangsulane piye kaya ora sumadi mbantu
1: apa kira-kira menungso sing jenenge Kebo Lajer kuwi nyubriyane malah keporo bakal ngringke haki nggone awake dhewe-dhewe rancangan iki.
0: Sekawit ana rasa sing tekan kono kuwi kakang. Tak rungokake sekon jaban omah, aku slak ora sronto aku banjur mlebu ketemu karo Kebo Lajer.
1: Ya, ya.
0: Ulangane kakang Kebo Sindet sapa wong sing dipanteng ndungkluk luwih dhisik tegese kuwi kalah. Kebo Lajer bareng weruh soroting mripatku kakang. Kaya kaper bawan ndrondhok sak nalika. Aku kaya pengawak dewa kene.
1: Aku percaya.
0: Banjur tak glembuk, tak glembuk lan tak glembuk. Tak duduwi duit kepengan emas. Atau saat ini puguh kaya tugu Sinungkarto bareng beruh duit. Meripatin juriju.
1: Ngono. Aku percaya marang tembungmu sing pinter ngeracik ukara bisa ngrimuk atine Kebo Lajer. Ning musanane.
0: Musanane rada mangu-mangu ning entek-entekane ngentek ya saguh. Golek uang kanggo nyekel si Maeso Hagni. Aku kan dialus kakang. Ora kudu tok cekel sarana kasar. Sing baku Maeso Hagni bisa nyedaki papan sing kobongan.
1: Iya.
0: Nah,
1: digiring supaya iso mlebu ning papan kono.
0: Nah, iki
1: aku mbutuhake Maeso Hagni kudu kecekel kanthi urip. Maeso Hagni bakal tak nggo piranti meres marang Ken Dedes bakal prames warine sang aku.
0: Kakang Kebo Sindet,
1: piye?
0: Aku tanggap apa kang dadi kersamu. Nanging, mengko yen si Kudu Sempono bisa kepethuk karo si Maeso Hagni, wong sing dianggap lelethking jagat medhoti katresnan, mengko nek ana muringe si Kudu Sempono, aku kudu piye, Kakak?
1: Nek Kudu Sempono kuwi mau kira-kira nyubriyani, bakal ngganggu gawe rancang aku. Nek perlu dipateni sisan.
0: Nah.
1: Kudu Sempono nek perlu

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, layanan bus sekolah di Gunung Kidul pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 belum kembali normal. Keterbatasan anggaran operasional akibat kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian besar armada hanya melayani keberangkatan siswa menuju sekolah, sementara layanan penjemputan saat pulang masih dibatasi. Kondisi tersebut terjadi meski seluruh armada bus sekolah telah kembali dioperasikan setelah masa libur sekolah berakhir. Total terdapat 7 bus sekolah yang kembali melayani pelajar di sejumlah kecamatan menuju Wonosari pada hari pertama masuk sekolah. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunung Kidul Sigit Wijayanto mengatakan, operasional bus sekolah kembali dimulai seiring dimulainya tahun ajaran baru setelah sempat berhenti selama libur sekolah. Beralih ke informasi lain, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah PIP menyalurkan bantuan ekosistem becak kayuh listrik wisata Bekalista untuk mendukung kenyamanan transportasi wisata khas Yogyakarta. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti mengatakan, becak kayuh listrik wisata dapat memperkaya pengalaman wisata dan mendorong belanja wisatawan pada produk dan jasa lokal. Pembangunan ekosistem Bekalista ini melibatkan 100% tenaga lokal dari Yogyakarta, mulai dari tenaga profesional di bidang teknik fabrikasi, perakitan, kelistrikan kendaraan listrik, dan sekolah kejuruan untuk memperkuat teaching factory. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Leluri, Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, semoga senantiasa sehat dan selamat menjalankan kegiatan untuk hari ini. Senang bisa berjumpa kembali di hari Rabu 5 Agustus 2026. Siang ini kami yang bertugas Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nur Seto dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Sutresno Budoyo, siang ini sudah kami siapkan sesarangan, monggo kita mendengarkan Canting Jali, Catatan Penting Ojo Nganti Lali, Kanti Ira-irahan, Saru Wirang Lan Isin, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika, sumangga kita pidhangetaken info teras UMKM kanthi ira-irahan Ekrol Suwak bersama Titik Renggani. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya jalan-jalan menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Tepatnya di sisi utara ini di Kabupaten Kulon Progo. Saya akan menjumpai beberapa pelaku-pelaku UMKM yang tentunya mempunyai produksi, mempunyai produk-produk olah dengan kearifan lokal yang ada. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada siapa ini Ibu namanya?
3: Ibu Surati.
2: Ibu Surati, alamatnya di mana Ibu?
3: Di Demangan, Banjarharjo. Banjarharjo, Kalibawang.
2: Kalibawang, Kulon Progo ya, ini produksi nopo nih Ibu?
3: Ini tepung suwek.
2: Niki tepung dari umbi-umbian. Dari umbi-umbian. Suwek. Nah, suwek itu dari umbi-umbian gitu nggih. Ini Ibu yang satunya ini pegang buat apa ini? Ekrol.
3: Iya, iya gitu dari ya. Tepungnya ini dibikin ekrol.
2: Oh, dari tepung ini dibikin ekrol. Usaha ini dari tahun berapa penjenengan Ibu?
3: 2017.
2: Ini dulu ada yang ngajarin enggak ini
3: waktu ini buat dulu ekrol. Ada pelatihan 2017.
2: Terus akhirnya dibuatkan ini ya.
3: Kita lanjutkan dibikin.
2: Dibikin gitu. Terus ini penjualannya kemana saja Bu jenengan ini?
3: Ya, ini sudah dikirim ke Jakarta, ke Samarinda.
2: Gitu.
3: Terus kalau ada event-event kita keluarkan gitu.
2: Kita keluarkan ikut gitu nggih. Ini membuat egg roll berarti prosesnya dari buat tepungnya dulu gitu ya,
3: ya
2: Bu ya. Proses dari pembuatan tepungnya bisa diceritakan sedikit aja begitu Bu, bagaimana caranya?
3: Ini kan suwek diambil dikupas, dibersihkan, lalu diserut.
2: Diserut itu diparut atau diapain?
3: Diparut pakai kayak
2: biar lembut gitu.
3: Ya.
2: Oh, nggih.
3: Terus dijemur 2 hari.
2: Oh, dijemur dulu 2 hari.
3: Baru di giling.
2: Baru digiling ya.
3: Ini kan kalau suwek kan musiman, jadi habis masuk kemarau dia baru panen.
2: Oh, kalau kemarau baru panen ya. Berarti jenengan suwek ini terus istilah ditandung atau di istilah disimpan dulu gitu
3: ngeten nggih.
2: Disetok dulu, dibuat tepung dulu gitu ya. Jadi kalau sudah dibuat tepung nanti bisa dibuat sewaktu-waktu ngeten nggih Bu. Oh, gitu.
3: Ini juga dikirim ke Cangkringan, ke Sleman.
2: Oh, gitu. Nggih. Terus ekrol ini berapa gram ini Bu yang saya pegang ini Bu?
3: 90 gram.
2: 90 gram. Ini kan ekrol itu kan mudah remuk gitu nggih Bu, nggih, mudah remuk seperti itu. Nah, ini bagaimana ini kalau misalnya pengiriman ke luar kota gitu?
3: Pakai kaleng, pakai toples yang itu segi empat gitu.
2: Oh, gitu. Pakai toples yang segi empat itu biar enggak remuk gitu ya Bu ya. Nggih. Ini kemasannya yang 90 gram ini aja atau ada beberapa kemasan Ibu?
3: Ada dua, tapi yang premium kan lah stoknya kemarin udah habis.
2: Gitu. Oke. Selain itu tepung suwek biasanya orang pada butuh untuk apa Bu ini?
3: Ini bikin kue kering.
2: Oh, bisa bikin kue kering kayak gitu ya. Selain kue kering apa lagi Bu?
3: Dibikin brownies.
2: Oh, dibikin brownies bisa. Juga bisa gitu ya. Terus ini tahan sampai berapa lama nih kalau tepungnya sendiri Bu?
3: Tepung dalam kulkas mungkin 1 tahun.
2: Oh, 1 tahun bisa.
3: Tergantung
2: ya.
3: Ini kalau plastiknya lebih tebel, lebih awet.
2: Gitu. Tergantung saat penyimpanan, kemasan ataupun penyimpanannya, begitu, nggih. Tapi apakah ini kalau misalnya tepungnya isi tura, terus dimasuk ke kulkas gitu ya,
3: enggak apa-apa
2: gitu ya. Yang penting penutupannya rapat.
3: Plastiknya gitu. Juga tebel.
2: Plastiknya juga tebel, tutup rapat gitu, nggih. Terus kalau udah jadi egg roll ini tahan berapa lama juga?
3: 6 bulan.
2: Itu? 6 bulan juga gitu ya.
3: Pernah dekorasi sudah ini.
2: Oh gitu, udah pernah ya. Terus ini berarti saat buat egg roll itu pakai ukuran begitu atau bagaimana Bu? Kok ini podo KB ini?
3: Ada cetakannya.
2: Oh, ada cetakannya begitu ya, cetakan ekrol gitu ya. Terus Ibu, saya pengin Ibu bisa menyampaikan kepada Sutresno Budaya di teras UMKM ini, tentu banyak pelaku-pelaku UMKM yang mungkin juga buat ekrol. Kadang-kadang, aduh, kalau buat ekrol itu banyak remuknya, nanti jadi rugi dan lain sebagainya. Kalau Ibu, nah, kasih tip ataupun strategi seperti apa Bu? Sekarang berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini, apa Bu?
3: Itu harus sesuai ukuran. Misalnya kalau kelebihan gula, nanti gampang remuk juga.
2: Oh, kelebihan gula juga gampang remuk ya?
3: Iya.
2: Oh gitu, terus?
3: Harus sesuai sama ukurannya.
2: Sesuai sama ukuran, begitu.
3: Iya, benar.
2: Yeah. Ibu, ini kalau buat seperti ini, ekrol ini 90 graman ini, Ibu setiap hari produksi berapa kilo?
3: Kalau produksi enggak tiap hari, cuma kalau stoknya habis kita
2: stok
3: ya
2: habis
3: ya.
2: Gitu. Tapi sekali buat, sekali buat berapa? Jadi berapa ini Bu?
3: Kalau dari buat ya kadang-kadang udah sekilo, kan udah ringan.
2: Oh iya, karena ringan ya, jadinya bisa buat sekilo. Tapi yang jelas kalau buat tepung, dari suwak berapa kilo jadi berapa kilo tepung Bu?
3: Suwak 1 kilo jadi tepung 3 on.
2: Suwak 1 kilo jadi 3 on?
3: Iya.
2: Oh luar biasa ini ya, berarti gede gitu 1 kilo tapi tetap jamnya cuma 3 on.
3: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih sekali Bu sharingnya. Matur nuwun, sukses selalu nggih. Matur nuwun. Baik Sutresno Budaya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya kita bisa mempunyai inspirasi dengan usaha-usaha tanpa mengenal lelah, apalagi dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, seperti yang disampaikan oleh pelaku-pelaku UMKM berkaitan dengan suwak ataupun umbi-umbian begitu. Matur nuwun. Demikianlah siaran teras UMKM. Selamat siang dan selalu berkarya untuk keluarga kita. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis, dan praktis. Aziz White.

0: kenapa tak deleng-deleng kok ngumpulnya duit recehan kayak gue?
1: Kia loh nak, aku kia lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpulnya?
1: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya? Jebule kan akeh duitnya. Jo, anu, aku uli hara nyili duitmu satu sebaik.
1: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

Kesiapsiagaan masyarakat sangatlah penting dalam menghadapi berbagai bencana, salah satunya bencana angin kencang. Hal pertama yang harus disiapkan adalah pembuatan rencana darurat. Rencana darurat yang jelas dan terstruktur dapat membantu masyarakat untuk bersiap-siap dan bertindak cepat saat angin kencang melanda. Dengan memiliki rencana darurat, masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, dan siapa yang harus dihubungi dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pembuatan rencana darurat harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana angin kencang.

0: ngangsu api kulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Duh, gak sabaran banget, orang masih merah juga.
2: Adah, lama, mana panas lagi. Terus aja ah, biar cepet.
1: Tuh kan, nerobos lampu merah sih. Yuk, kita sama-sama menaati peraturan lalu lintas, membuat jalan lebih aman, dan mendukung program keselamatan dalam berkendara.

Jogja. Sutrisno Budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budoyo ing wedal menika, sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito Sugeng midhangetaken.

Nuwun sutesna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya badhe kaaturaken gending kapisan gending mudo tomo kalajengaken ladrang mudo tomo kalajengaken ketawang tunggal jiwo kalajengaken malih rambangan pangkur laras lindro padat songo. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sumangga kalajengaken malih badhe kaaturaken ladrang Asmarandana Joko Lulo kalajengaken srepeg kaisi rambangan Asmarandana Joko Lulo laras pilog padhet barang. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
0: Aku kuwi bab info mesti cek. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sutrisno Budoyo, Proempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari Abang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya.
2: Apa?
1: Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, cangcing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Ampo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari Klat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya. Yang
2: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak kita nih. Yeah. Ya, kayak kita nih tapi masih memegang mengenal.
1: Yeah.
2: Mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Ya, enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an Bang. Iya.
2: Kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu
1: yeah.
2: Sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
2: Ya? Nah, padahal budaya itu perasan dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari rumah dah.
1: Yeah.
2: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.
1: Yeah.
2: Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empo juga kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini Bo.
1: Iya benar
2: ya, mudah-mudahan lah kita beruntung ya, di Jakarta ini. Mm-mm. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidik lingkungan budaya Jakarta.
1: Okay.
2: Jadi diajarkan lokal itu dasar tuh.
1: Satu
2: pertama rumah.
1: Mm-mm.
2: Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan.
1: Mm-mm.
2: Makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay.
2: Nah, di sekolah alhamdulillah beruntung ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli buku doang ya, Bang ya? Dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini, kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah enggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan membawa budaya baru tuh.
1: Baru.
2: Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang.
2: Ibunya Sunda.
1: Ibunya Padang. Ibunya Padang.
2: Iya kan? Iya. Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya. Nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Benar. Gitu ya Bang. Ya.
2: Benar. Promosi budaya.
1: Ya.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ya. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian apa selanjutnya ya, ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar,
2: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Mm-mm.
2: Pak.
1: Saking ini emosinya ya, Bang, ya.
2: Sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya, ya kan?
1: Iya.
2: Minta-minta ini mah.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Enggak ada nilai budaya lagi. Nah, itu.
1: Bang, tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Iya.
2: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke.
2: Gitu. Berarti harus dibuat
1: ada panggungnya. Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu.
1: Nah,
2: itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka,
1: ya,
2: supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Lihat budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Iya, iya, iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan, budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi
1: iya.
2: Itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: iya,
2: pa,
1: oh,
2: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu, untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya, kayak apa gitu prakteknya. Ya. Robi.
2: Ben.
1: Ya, oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Baik itu. Jadi baik itu, asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab, labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
2: Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Nah, itu kemudian Masya Allah.
2: Diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah,
2: itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita kita panggil apa?
1: Apa
2: ya gitu?
1: Iya.
2: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu. Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah kecuali Kemayoran ya. Pak Seban masih ada lah. Yang basis Betawinya masih ada, tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintanya gitu ya Bang ya. Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: mertua masih kuat dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Baik ya.
2: Baik, alhamdulillah sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928 atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
2: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
3: Bang Fadil, Bang Robi.
2: Iya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawabnya kalau, baik.
4: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
2: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
4: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
2: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Penumpah sama Bang apa?
2: Bang siapa? Bang Robi.
4: Bang Robi, ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
2: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Begini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga aku tinggal di situ, Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Itu mau nanya dong sama Bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh, Bang.
2: Iya.
5: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana kadang, lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa, kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong gitu.
2: Oke. Gitu aja.
5: Aku mau pantun dulu dong satu.
2: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
5: Makasih Mpok Nova.
2: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Iya,
3: dan
2: iya.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
2: Oh.
3: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Oke.
3: Okay. Jadi konon katanya begitu.
2: Oh, konon katanya ya, begitu.
3: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa, Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: kayak Rebana, Hadrohan,
2: iya
3: kan. Wah, ada yang kayak Cina,
2: iya.
3: Apa tuh namanya yang perempuan pakai itu-ituannya.
2: Cokek. Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol. Kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi jadi itu memang banyak perpaduannya ya.
3: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
2: Yeah.
3: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
2: Iya, yeah, betul.
3: Ya, nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
2: yeah,
3: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
2: Oke, baik.
3: Gitu kok.
2: Iya Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya Bang ya?
3: Wah, enggak. Enggak juga. Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik. kemudian disingkat menjadi baik. Baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
2: neng.
3: Entong dan neng.
2: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
3: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
2: Iya,
3: ya. Tapi memang secara umum ya entong.
2: Secara umum
3: entong untuk
2: tong, laki-laki. Tong ya, Bang ya.
3: Neng ya.
2: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi, Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
3: Jadi kan budaya itu kan,
2: ya.
3: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
2: Betul.
3: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
2: kesenian,
3: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup

0: pasti Betawi banget dah.
1: Ya. Yeah.
0: Odel-odel, udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
1: Oh,
0: Yang begitu-begitu tuh.
1: Mana nih, Bang? Nih, ayo punya gambar nih, Bang.
0: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
1: Yeah.
0: Ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
1: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
0: Ada.
1: Wah, perlu ditambah ya, ini. Ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
0: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
1: bir peletok,
0: sadaria. Sadaria tuh,
1: yeah.
0: Apa namanya? Apa namanya? Pakaian.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat pakai apa namanya, pakai baju
1: koko.
0: Pakai baju apa, koko. Baju koko
1: ya,
0: yeah. Terus yeah. Ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa, pakai kain gitu ya,
1: yeah.
0: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
1: Oke, okay.
0: Jadi ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Nova coba makanan apa aja yang
1: udah banyak, Bang. Paling tuh ayah tahu ini dah, kerak telur, apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya, Bang, dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya, Bang, ya. Itu mah dari Jawa Barat ya, Bang, ya, kalau gemblong ya.
0: Iya, gemblong wujuju.
1: Iya, gemblong wujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya, Bang, ya, makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya, Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya, Bang.
0: Pecak, pindang.
1: Iya, Pindang.
0: Dan iya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh, pindang.
1: Iya, benar-benar.
0: Ikan pindang. Jadi setiap apa, tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
1: pindang patin.
0: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
1: Apa ya, ikannya satu lagi ya? Aduh, lupa yang banyak tulangnya ya, Bang, ya. Ah, lupa ya, kita, Bang. Iya, yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya, Bang, ya.
0: Iya,
1: benar. Iya, benar. Oh ya, bandeng. Nah, tuh. Iya, benar.
0: Gabus pucung.
1: Betul.
0: Wah, masih banyak lagi.
1: Iya, gabus pucung ya.
0: Masih banyak lagi.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang,
1: tapi ya,
0: yang hilang tuh.
1: Iya, benar.
0: Biji ketapang.
1: Heeh.
0: Bagi orang yang kagak, yang gak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
1: Iya, bener.
0: Kalau
1: ayah tuh buat laki pulang malam, Bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki, ayah lempar tuh, Bang, sama biji ketapang.
0: Galak banget. Biji ketapangnya segede oli.
1: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya, Bang, ya.
0: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
1: Oke.
0: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi
1: dinamakan kue. Iya, iya.
0: Pakai yang kayu manis,
1: uh-uh.
0: Ya saya jadi susah ngegambarin gitu, kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
1: Iya, benar.
0: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
1: Iya.
0: Benar tuh.
1: Sekarang udah susah ya, Bang. Udah susah nyarinya juga, dan orang yang bikin juga udah jarang.
0: Iya, betul.
1: Betul. Aduh.
0: Jarang
1: betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih, Bang. Ya udah, sebenarnya masih banyak ya, Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita, masih panjang lebar nih, Bang, Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu, Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun, Bang. Apa yang menjadi harapan

0: harapan Abang Bang, silahkan.
1: Ya, saya berharap sih ya, memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan budaya, bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
0: Amin.
1: saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi, dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu, harus ada stimulan, didukung betul,
0: Betul.
1: ya, oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi, ya,
0: Betul.
1: karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open,
0: Iya,
1: ya,
0: Panas
1: terbuka.
0: dong Bang.
1: Ini kalau Jakarta, kenapa?
0: Panas dong.
1: Iya, Bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau orang Betawinya kagak open,
0: Iya benar.
1: ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
0: Betul.
1: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
0: Iya benar.
1: digusur sono sini, ya, sehingga minggir,
0: Iya.
1: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
0: Aduh, miris ya Bang ya.
1: Tapi
0: Oke.
1: saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni,
0: Siap.
1: tapi memang terinternalisasi dalam
0: Betul.
1: dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
0: Setuju,
1: Mudah-mudahan
0: Bang.
1: insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
0: Amin, amin
1: Gitu
0: ya
1: kok.
0: Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan
1: Sama-sama, Bu Nova.
0: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses
1: Amin,
0: selalu
1: terima
0: Bang Robi.
1: kasih. Sama.
0: Ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Yuk. Abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela, Tia Mutiara, mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sutrisno Budoyo wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Dan terima kasih buat Sutrisno Budoyo yang sudah mendengarkan siang ini, dan saya Betty dan Mas Sugiman pamit undur diri, matur nuwun, dan selanjutnya siaran bersama Jordan Talak Soru. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, selamat sore Sutresno Budoyo, masih Anda ikuti Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja bersama Irama Budaya Nusantara. Satu jam ke depan akan kita temani Anda. Tentunya beberapa koleksi lagu di seluruh Indonesia akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Titi Renggani yang akan mengawal Anda bersama Irama Budaya Nusantara. Iya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Baik, Sutresno Budoyo akan saya ajak Anda untuk berkeliling Indonesia. Kita akan menuju ke Indonesia Timur, lebih tepatnya di Maumere. Iya, Maumere sebagai ibu kota Kabupaten Sika yang berada di beranda timur Pulau Flores. Maumere adalah tempat yang sangat menarik untuk Anda berlibur. Maumere disebut juga sebagai kota terbesar di Flores dan dapat dikatakan sebagai lebih besar daripada Labuan Bajo yang bertengger di ujung barat Flores. Kota ini sebagai jalan pembuka penjelajahan untuk menuju Taman Nasional Komodo. Dan di Maumere ini ada beberapa tempat menarik yang layak dikunjungi. Bukit Nilo, Gereja Tua Sika, Museum Bikon Blewut, Pasar Gelinting, Desa Wisata Watu Belapi, yaitu dusun yang membudayakan kain ikat tenun. Ya, Sutresno Budoyo, lagu Maumere yang asik buat berjoget, senam, atau sekedar menemani Anda minum kopi atau secangkir teh hangat. Monggo kita pindah ngetakan sesarengan lagu Gemu Famili.

Pamor. Pamor adalah pola-pola berwarna keperakan pada permukaan bilah keris atau tosan aji lainnya yang tercipta karena pencampuran dengan cara ditempa dua jenis logam atau lebih yang memiliki komposisi kimia yang berbeda. Pamor berasal dari kata Jawa, awor atau amor, yang artinya mencampur atau tercampur. Nama dan penamaannya pun berbeda setiap daerah.

mengenal makanan khas Indonesia. Pergi ke Lampung, kita akan menjumpai makanan yang bernama seruit. Terbuat dari ikan goreng atau bakar bercampur dengan terasi, tempoyak atau olahan durian yang sudah difermentasi, serta mangga. Jenis ikan yang digunakan sebagai dasar pembuatan makanan ini biasanya ikan yang besar-besar seperti belide, baung, serta layis. Menggunakan lalapan sebagai pelengkap hidangan seperti timun dan tomat.

0: Sonten, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sudah kita dengarkan barusan itu ya, lagu Angin Datang Kasih Kabar, atau juga populer dengan judul Balai Pulang. Merupakan salah satu lagu timur yang sangat populer belakangan ini. Lagu ini bahkan viral loh di media sosial. Lagu berbahasa daerah Maluku. Ini merupakan karya yang apik dari dua putra timur yang bernama Toton Karibo dan juga Justy Aldrin. Balai Pulang Dua ini bercerita tentang seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Sang wanita memilih bertunangan dengan pria lain itu di sana. Dan lagu ini diciptakan serta dirilis pertama kali pada bulan September 2021. Ya, banyak sekali budaya dan juga wisata nan indah di Maluku. Karena Maluku punya beragam budaya dan adat istiadat. Mulai dari alat musik, bahasa, tarian, hingga seni budaya. Salah satunya adalah tradisi Sasahil dan Nekora. Ini merupakan tradisi masyarakat adat di negeri Siri Sori Islam dan negeri Siri Sori Kristen di Pulau Saparua. Dan makanan khas Maluku yaitu ada ikan kuah pala banda, ada juga sambal colo-colo. Banyak ini ya dicari para wisatawan yang datang ke Maluku. Serta makanan sagu itu juga banyak sekali dicari oleh para wisatawan yang menyempatkan untuk datang ke Maluku. Ya, Sutresno Budoyo, sambal colo-colo ini berbahan dasar cabai, kecap, dan juga air jeruk nipis. Ini sambal colo-colo memiliki perpaduan rasa segar, pedas, dan manis.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, seterusnya budaya kita akan lanjut kembali ke pulau sebelah Maluku, yaitu Pulau Sulawesi Selatan. Tepatnya ada di Makassar. Baik, seterusnya budaya kita akan lanjut ke pulau sebelah Maluku, yaitu Pulau Sulawesi. Lebih tepatnya, yaitu Sulawesi Selatan. Ada di Makassar. Saatnya akan kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut, yaitu lagu Pacarena disambung dengan lagu Angin Mamiri.

0: mengenal musik tradisional. Gendang Tungrung Talua. Musik gendang Tungrung Talua berasal dari Makassar. Musik ini yang terdiri dari gendang kecil dan gendang besar memiliki irama yang tak kalah merdunya dengan gendang kecil. Pelaksanaan gendang besar juga memiliki karakter yang jeli agar irama yang dihasilkan sangat merdu. Biasanya untuk prosesi mengiringi prosesi pernikahan dari daerah Makassar.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Makassar merupakan kota besar yang ada di Sulawesi Selatan. Berbagai budaya Makassar selalu dilestarikan. Seperti halnya suku Makassar yang mempunyai rumah adat bernama bala, yaitu bentuknya rumah panggung dan menggunakan kayu sebagai penyangga. Serta baju adat yang khas banget dengan Makassar, yaitu baju adat, baju budu. Ciri-cirinya adalah berbentuk segi empat, tidak berlengan, sisi samping dijahit, bergelembung di bagian tubuh, hiasan bulat di bagian tepi, dan tidak ada jahitan sambungan di bagian bahunya. Dan budaya serta makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Makassar ini, menjadi sesuatu hal yang menarik kalau kita berkunjung ke Makassar, karena banyak sekali makanan-makanan khas yang ada di Makassar. Baik, Sutresno Budaya, koleksi lagu yang sudah hadir tadi akan menambah koleksi-koleksi lagu yang kita perdengarkan pada sore hari ini. Tetap nyawici, kalian Perempat RRI, melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Di Indonesia, peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Mengenal makanan khas Indonesia.
3: Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara. Ya, baik Sutrisno Putoyo masih bersama Seni Budaya Nusantara. Baik, makanan khas yang selalu memakai lalapan sayuran segar dan identik dengan sambal. Pastilah Anda pernah dengar atau bahkan pernah pergi ke Sunda, Jawa Barat. Banyak tempat wisata yang luar biasa indahnya di Jawa Barat ini. Banyak sekali keunikan yang ada di suku Sunda. Seni budaya juga banyak, seperti tarian tradisional Jaipongan. Keunikan yang dimiliki juga banyak. Selain makanan dengan memakai lalapan sayuran-sayuran segar, seperti juga penggunaan bahasa keseharian, seperti bahasa Sunda. Lanjut, ada alat musik khas seperti suling dan angklung. Mari kita simak bersama lagu-lagu Sunda berikut ini. Ada Cincang Keling dan juga Tokecang. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata amis memiliki makna ganda dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa.
2: Kopi teh amis pisan.
1: Nah, kalimat tadi dalam bahasa Sunda berarti kopi yang sangat manis. Karena amis dalam bahasa Sunda berarti manis. Namun, amis dalam bahasa Jawa berarti bau anyir. Orang Jawa yang mendengar kalimat tadi akan bingung, karena itu berarti kopinya bau anyir.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya,

Sutresno Putoyo, budaya di Indonesia sangatlah beragam. Dari sisi tarian, sukunya, juga hidup kesehariannya atau budayanya, setiap daerah pastilah punya ciri khas masing-masing. Seperti halnya makanan tradisional, terus pakaian adat, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sama-sama di satu pulau, Pulau Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, tentunya punya tradisi budaya ataupun ciri khas yang juga berbeda. Lagu-lagunya pun punya sendiri-sendiri. Ayo simak kembali lagu tradisional dari Jawa Tengah, Gundul Gundul Pacul.

itu ya telah kita dengarkan bersama lagu Gundul-Gundul Pacul. Memang Jawa Tengah dan Yogyakarta berbatasan, namun tetap ada perbedaannya. Kalau Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Kalau Yogyakarta itu bukan provinsi, tapi daerah istimewa.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Beralih ke informasi lain, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tenaga medis dalam mengobati penyakit. Menurutnya, upaya pencegahan, deteksi dini, dan menjangkau masyarakat sebelum penyakit berkembang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut Kota Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore Yogyakarta, selamat sore warga Jogja dan juga dimanapun Anda berada. Baik Anda pendengar Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoru di program Wali Kota Menyapa. Seperti biasa, Wali Kota Menyapa ini adalah ruang dialog pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan warganya. Seterusnya buta dan juga pendengar, jika berbicara mengenai Kota Yogyakarta, secara umum hampir tidak mungkin kita bisa melepaskan nama Malioboro yang sangat ikonik. Ini bukan sekedar nama jalan, bukan hanya kawasan wisata semata, namun telah menjadi ruang bertemunya budaya, ekonomi, sejarah, seni, transportasi tradisional, hingga wajah keramahan masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Sejak penataan kawasan dilakukan beberapa tahun terakhir, Malioboro ini memang berubah menjadi ruang publik yang jauh lebih nyaman, di mana trotoarnya semakin luas, kawasannya menjadi lebih ramah pejalan kaki, aktivitas seni juga tumbuh di sana, serta transportasi tradisional tetap diberikan ruang untuk mencari rezeki di sana. Namun, tahukah Anda di balik perubahan tersebut masih muncul juga berbagai pertanyaan dari masyarakat? Bagaimana menjaga keseimbangan antara wisata dan kenyamanan warganya? Bagaimana nasib pelaku ekonomi kecil dan bagaimana menjaga Malioboro agar tidak kehilangan ruh budayanya dan bagaimana juga memastikan ruang publik ini tetap inklusif bagi semua orang. Sore hari ini itulah yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami dengan tema atau topik Malioboro dalam harmoni ruang publik kota. Nah, untuk itu langsung saja kita akan sapa untuk narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom sore hari ini. Untuk yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, Bapak Agus Arif Nugroho, SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Arif, apa kabar? Selamat sore Pak Arif. Baik, nampaknya belum nyambung ini ya. Oke, Bapak lagi rapat begitu. Oke, terima kasih. Ini yang membalas siapa nih? Asistennya ya. Baik, terima kasih informasinya. Pak Arif lagi rapat, kita tunggu sebentar. Ya, seterusnya Butoyo. Semoga nanti bisa bergabung lebih cepat, lebih awal begitu ya. Narasumber kami yang kedua, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, ada Ibu Yeti Martanti SSMM. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yeti. Sudah bisa mendengar suara saya, Bu Yeti?
2: Selamat sore, ya.
1: Inje. Ye,
2: selamat sore.
1: Kabarnya gimana Bu Yeti? Ini kok saya nggak bisa lihat wajahnya Bu Yeti ini ya di Zoom ya?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Sehat ya Bu ya? Sehat. Ini memang kameranya nggak hidup itu gimana ini Bu? Bu Yeti?
2: Nah.
1: Oke, okay. Oh lagi, di, yeah, yeah, lagi yeah. Dibikin ya. Oke, okay, silakan Bu. Oke, silakan Bu. Ya, yang penting saya sudah dengar.
2: Ah,
1: Kundo Kabudayaan ini. Nggak mau kalah dengan saya ada backgroundnya Wali Kota Menyapa ya. Jadi dengan pakai background Dinas Kebudayaan ini. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bu Yeti. Ini udah langganan berapa kali Bu ya di Wali Kota Menyapa ya Bu ya. Baik, selanjutnya tidak hanya Bu Yeti Martanti, ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja juga yang kita hadirkan sore hari ini. Ada Ibu Lucia Daning Krisnawati SIP MSI. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Lucia Daning, apa kabar? Sudah bergabung dengan kami? Bu Lucia? Oke, nah pakai masih proses ya untuk bergabung. Berarti yang sudah ada, saya konfirmasi lagi, baru Ibu Yeti Martanti Esos dan juga Pak Agus Arif bentar lagi semoga bisa bergabung karena sedang ada rapat. Bu Lucia Daning, kami harapkan juga nanti bisa segera bergabung, merapat begitu ya. Tidak lupa juga seterusnya butuh dan juga pendengar, kami ajak Anda bisa juga langsung memberikan kritik dan juga saran untuk topik kita. Saya ulangi lagi, sore hari ini kita membahas Malioboro dalam harmoni ruang publik kota. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ataupun juga saran dan masukan Anda di WA kami 0895 0144 1066 atau telepon di 0274 540 333. Kalau begitu saya langsung ke Bu Yeti dulu deh kalau gitu. Bu Yeti, siap ya Bu Yeti ya?
2: Wah ini jadi kami ya.
1: Iya, ladies first ini ya. Tadi informasinya juga katanya ada salah satu kusir andong dan juga salah satu pengayuh becak begitu ya, yang nanti akan dihadirkan juga. Ini mungkin nanti saya bisa diinformasikan ya Ibu Yeti atau juga mungkin Bapak Ibu narasumber lain yang sudah bergabung lewat Zoom, karena informasi terakhir katanya nanti akan dihadirkan, itu akan kita ajak berbincang begitu. Baik, kalau gitu saya langsung saja ke Bu Yeti. Nah, Bu Yeti, kalau kita ngomongin soal Malioboro, ini kan banyak banget wisatawan datang ke Malioboro karena ingin merasakan suasana Jogja, Bu. Katanya kalau suasana Jogja itu lebih kerasa kalau di Malioboro gitu, katanya gitu ya. Namun kan kalau misalnya kita telaah lebih jauh lagi, suasana itu kan sebenarnya dibentuk oleh budaya yang hidup di sekitarnya gitu ya. Nah, kira-kira sebagai kepala dinas kebudayaan, apa sebenarnya unsur budaya yang paling dijaga di Malioboro ini agar nggak cuman sekedar menjadi tontonan wisata saja, Bu Yeti? Monggo, boleh disampaikan dulu. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore untuk semua yang menyimak ataupun mendengarkan Wali Kota menyapa pada sore hari ini. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan Malioboro, memang ini menjadi salah satu kawasan strategis yang tentu saja memiliki fungsi sebagai ya pusat aktivitas ekonomi, kemudian juga aktivitas wisata, kemudian juga aktivitas budaya, dan juga ruang interaksi dari berbagai masyarakat yang datang ke Yogyakarta. Pasti mereka akan mengunjungi Malioboro.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya kalau kita bicara Malioboro ini kan saat ini setelah adanya penataan kawasan Malioboro, jadi tidak hanya Malioboronya tapi juga sekitar Malioboro, ini kita hidupkan ruang-ruang ataupun media-media ekspresi aktualisasi bagi seniman budayawan yang ada di sana. Karena selama ini kan mungkin orang ke Malioboro sifatnya hanya kebanyakan aktivitas ekonomi saja, padahal kan sebenarnya justru Malioboro itu dulu dikenalnya itu memang menjadi aktivitas-aktivitas seniman budayawan yang kemudian ini menjadi ruang-ruang belajar ataupun ruang yang kemudian banyak melahirkan maestro-maestro, baik itu seniman maupun budayawan gitu. Jadi bicara Malioboro memang harus ada keseimbangan antara aktivitas budaya dan aktivitas ekonomi sehingga bisa selaras dan berjalan dengan baik. Di sana bagaimana kemudian kita harus mengutamakan toleransi ataupun tepo seliro antara aktivitas-aktivitas yang kemudian berada di ruang-ruang Malioboro tersebut. Sehingga tidak hanya kemudian kita bisa menikmati ataupun belanja saja di Malioboro, tapi juga aktivitas seni budaya kita hidupkan menjadi bagian yang terintegrasi dari Malioboro itu sendiri.
1: Gitu, Mas. Bu Yeti, saya penasaran juga untuk mereka yang mencari rezeki. Mungkin tadi disebutkan seniman-seniman begitu ya, termasuk juga pemusik di sana. Itu apakah memang sudah melalui kurasi, Bu? Atau bagaimana proses mereka bisa akhirnya mencari rezeki di situ gitu?
2: Iya, jadi kalau kita bicara Malioboro sebenarnya kan banyak sekali yang ingin melakukan aktivitas ekonomi di sana ya, karena memang banyak pengunjung yang ada di yang kemudian melakukan kunjungan ke Malioboro. Nah, sehingga tentu saja aktivitas-aktivitas itu harus kita atur supaya ada keseimbangan begitu. Ada keseimbangan termasuk salah satunya adalah musisi Malioboro ya, musisi Malioboro. Jadi banyak sekali pengamen-pengamen yang ada di Malioboro yang kemudian kita berikan semacam pembekalan begitu. Tentu saja kerjasama dengan teman-teman seniman musisi jalanan yang memang sudah punya wawasan yang lebih baik begitu, artinya dari aspek-aspek berkesenian, bagaimana kemudian mereka bermain musik, kemudian juga secara vokal dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian kami bekerja sama untuk pengamen-pengamen yang ada di sana kita tempatkan dalam titik-titik yang sudah kita tentukan untuk bisa beraktivitas. Tentu saja ini memang bahasanya ya kita kurasi, tapi memang kemudian tidak kemudian kurasi yang apa ya, yang sangat saklek begitu ya bahasanya. Yeah. Tapi bagaimana belajar bersama untuk kemudian aktivitas itu bisa menghasilkan apa ya, keekonomian dengan lebih baik. Dan kalau kemudian kita tata dengan baik, kan sebenarnya ini menjadi ruang yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang ada di sana. Jadi tidak mengganggu begitu. Okay. Pada saat kemudian kita menata musisi jalanan ataupun pengamen-pengamen di titik-titik yang sudah kita tentukan, ini kan kita berharap supaya tidak kemudian tidak keliling, tidak mengganggu, minta-minta seperti itu. Okay. Nah, kita berikan kotak apresiasi yang kemudian siapapun bisa mengapresiasi musisi jalanan tersebut ataupun pengamen-pengamen tersebut begitu.
1: Oke, ini.
2: Nah, ini yang kita upayakan di sana.
1: Baik.
2: Termasuk aktivitas yang tidak hanya kemudian musik tapi juga pertunjukan. Jadi sebenarnya kami juga memberikan ruang ataupun media bagi sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Kota Yogyakarta untuk melakukan aktivitas di sana.
1: Okay.
2: Mereka bisa menempati titik-titik sama dengan musisi jalanan ataupun pengamen untuk kemudian perform ataupun mereka bisa berekspresi begitu di Malioboro. Jadi selain musik juga pertunjukan, juga kami berikan ruang ataupun media untuk mereka bisa berekspresi dan juga mengaktualisasikan apa yang menjadi kemampuannya, seperti itu.
1: Oke, ini nyambung juga nanti ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Karena gini, belakangan ini kan muncul kekhawatiran, ada kekhawatiran bahwa pertunjukan seni jalanan tuh mulai bergeser menjadi sekedar hiburan komersial, Bu. Ini makanya nyambung dengan tadi penjelasan jenengan, sebenarnya bagaimana Dinas Kebudayaan ini bisa menjaga kualitas, kurasi dan nilai budaya dari setiap aktivitas seni di Malioboro. Ya memang tidak kurasinya seperti Indonesian Idol, Bu, ya. Terlalu capek kalau gitu ya. Tapi tapi gimana kiat-kiatnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan supaya kualitasnya tuh terjaga? Ya nuon sewu, mungkin kalau misalnya kita lihat tidak rata begitu ya untuk kualitasnya. Yeah. Tapi bagaimana? Monggo silakan.
2: Ya, makanya kami menerapkan mekanisme kolaborasi. Kan di sana ini tidak semuanya tuh mempunyai kemampuan yang sama begitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi ada yang kemudian secara vokal dia bagus, tapi mungkin bermain musiknya tidak sebagus yang memang punya kemampuan bermusik yang baik begitu.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga kolaborasi ini yang dulunya mungkin mereka sendiri-sendiri, tapi akhirnya kemudian menjadi apa ya? Kita grouping gitu kan, kita grup jadi menjadi sebuah kelompok-kelompok musisi yang bisa menampilkan menjadi lebih baik lagi. Jadi secara kualitas akan mempresentasikan kualitas musik yang menjadi lebih baik lagi begitu. Karena kalau dulunya mereka kan apa ya, sendiri-sendiri ya. Kemudian kita grouping dengan sistem kurasi yang lebih baik tapi tidak saklek kayak Indonesian Idol begitu kan. Nah, itu yang mereka akhirnya disitulah mereka mempunyai apa ya, saling mengisi, saling menguatkan dengan kolaborasi tersebut. Jadi yang dioptimalkan yang memang punya kemampuan secara vokal, dioptimalkan yang punya kemampuan untuk bermusik, karena kan musiknya macam-macam ya, tidak hanya gitar, juga ada angklung, ada juga yang mungkin ada sentuhan musik tradisional juga seperti itu. Nah, ini yang kemudian dikolaborasi. Nah, dan ini kan juga kemudian menghasilkan karya kreatif yang lebih baik begitu kan. Karena secara kualitas menjadi lebih baik begitu, karena diasah dalam sebuah aktivitas yang kemudian setiap hari mereka tampilkan di Malioboro. Tapi satu sisi kan kalau orang kemudian mengasah dengan langsung perform itu kan juga ini menjadi apa ya, punya nilai sendiri gitu kan. Selain mereka juga kemudian berlatih ataupun memperkaya dengan kami juga menyiapkan instruktur-instruktur begitu untuk apa ya, meningkatkan kualitas mereka seperti itu.
1: Berarti pemusik yang keplok-keplok pakai alat musik tangan nggak ada lagi, Bu, ya?
2: Ya itulah, itu sebenarnya dulunya ada begitu kan, tapi bagaimana kemudian kita mengkolaps gitu supaya mereka juga punya skill minimal. Ini yang mungkin tidak dipahami juga oleh banyak orang gitu. Jadi yang mungkin tidak punya skill yang kemudian bisa ditawarkan baik secara vokal maupun apa ya, bermain musik begitu, mereka itu paling tidak kemudian yang menok apa ya bahasanya tuh
1: penggembira, bukan
2: mempersiapkan.
1: Oh, mempersiapkan.
2: Jadi mempersiapkan ruangnya gitu. Mempersiapkan ruangnya di titik-titiknya. Jadi okay. yang ngangkutin barangnya. Siap. Kemudian kan mereka kan juga ada semacam sound yang tidak kemudian kayak sound kalau mau pertunjukan di panggung bukan gitu. Jadi mereka yang kemudian mempersiapkan itu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi akhirnya semuanya bisa berkolaborasi dengan baik, bergotong royong begitu. Jadi nilai-nilai untuk kemudian saling bekerja samanya juga gotong royongnya juga ada di sana.
1: Oke, okay, baik. Yang kalau belum bisa begitu bermain musik ya sumbang tenaga lah Bu ya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Yeti. Saya mau konfirmasi dulu. Ini ada yang sudah masuk. Ada Pak Petrus sama Pak Budi. Ini kalau saya boleh tahu Pak Petrus ini dari mana? Boleh Pak dibuka dulu mic-nya? Pak Petrus. Halo Pak Petrus, di unmute dulu Pak.
3: Gambarnya itu loh masuk terus gambar mic di
1: pencet. Oh, ini Pak Arif sudah gabung nih ya. Pak Arif gimana kabarnya Pak Arif?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mendengarkan ceramah Bu Yeti itu makin terpesona.
1: Iya, ini kultum sore Pak ya.
3: Benar.
1: Dengan Ustazah Yeti ini ya. Nanti saya akan ke Pak Arif, tapi saya mau tanya dulu Pak Petrus ini dari mana nih Pak? Saya belum dapat informasinya. Nah sudah ini sudah bisa untuk ngobrol ini Pak Petrus.
4: Oke, perkenalkan nama saya Petrus. Itu dari Ketua Koperasi Desa Wisata yang di
1: itu. Ketua Koperasi?
4: Koperasi Desa Wisata.
1: Oh oke okay, baik. Terima kasih Pak Petrus. Ini saya soalnya harus tahu juga nih siapa yang sudah masuk. Kalau Pak Budi dari mana nih Pak Budi? Boleh diinformasikan Pak Budi?
5: Izin saya dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Mas.
1: Oh gitu, ini perwakilan Bu Lucia kah?
5: Iya.
1: Oh oke okay, baik, belum dapat info saya soalnya ini. Baik, berarti yang mewakili Bu Lucia Daning adalah Pak Budi ya?
5: Iya.
1: Oke okay, Pak Budi, nah ini saya boleh catat dulu Pak Budi ini selaku apa Pak di Dinas Kebudayaan Kota Jogja?
5: Di pariwisata,
1: pariwisata. Kepala dinas ya.
5: Sekretaris dinas, Mas.
1: Sekretaris dinas.
5: Ya.
1: Sekretaris dinas kebudayaan Kota Jogja, Pak ya. Pariwisata Jogja ya. Pariwisata Kota Jogja, baik. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini saya sebelum ke Pak Budi saya ke Pak Arif dulu deh ini ya. Pak Arif.
3: Salam.
1: Ya, gimana Pak Arif sibuk sekali nih kayaknya habis rapat ya.
3: Enggak. Tadi mendengarkan Mbak Yeti tadi itu loh.
1: Kultum sore ya.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat sore.
1: Sore. Sebelum saya ke pertanyaannya, saya mau nanya dulu Pak Arif, ini suka sepedaan ya Pak Arif ya?
3: Ya alhamdulillah. Ya seneng.
1: Oh seneng gitu. Ya. Saya suka penasaran sepeda. Dengan fotonya itu. Kok ada naik sepeda, sepeda apa ini?
3: Oh ya, sepeda apa aja yang penting bisa naik becak aja bisa kok sama.
1: Oh, iya. Oke, saya tunggu nanti fotonya dengan becak kalau gitu ya.
3: Oke, siap.
1: Oke, Pak Arif, kalau gitu langsung saja kita ke topik masalahnya. Pak Agus atau Pak Arif begitu ya, selama beberapa tahun terakhir ini kan wajah Malioboro itu berubahnya cukup signifikan, Pak.
3: Iya. Yeah.
1: Karena September kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, mau dibikin full pedestrian. Nah, jadi sebagian masyarakat itu kan masih melihat penataan hanya sebatas ya, masih mempercantik kawasan lah, begitu ya.
3: Iya.
1: Padahal ruang publik itu kan, kalau kita lihat sejatinya itu kan berbicara mengenai hak warga untuk menikmati kota secara adil.
3: Betul.
1: Ya. Nah, makanya itu pertanyaannya begini, apa sebenarnya filosofi besar pemerintah Kota Yogyakarta mengenai topiknya tadi harmoni ruang publik di Malioboro, ya?
3: Yeah.
1: Dan sebenarnya indikatornya apa sih, Pak, yang bisa dilihat oleh warga yang digunakan untuk menilai bahwa penataan itu benar-benar berhasil, bukan sekedar ya terlihat indahnya saja. Monggo Pak Arif.
3: Ya baik, terima kasih dan matur nuwun Mbak Yeti tadi sudah menjelaskan banyak hal bahwa kalau kita bicara Malioboro sebagai ruang publik itu adalah sebagian. Jadi tidak totally sebuah ruang publik karena Malioboro itu juga merupakan sentral bisnis distriknya di Yogyakarta. Aktivitas ekonomi yang juga ada di Malioboro yang sudah berjalan sekian lama, bahkan kalau kita bicara filosofis pendirian keraton Catur Botro Roso Tunggal itu salah satunya adalah pasar Mringharjo itu fungsi ekonomi kan kita kira-kira gitu. Sehingga ruang publik yang sekarang diciptakan di kawasan di Malioboro khususnya Margomulyo dan Malioboro adalah trotoar-trotoar yang sebenarnya sudah ada. Kalau bicara pedestrian itu kan sebenarnya trotoar yang ada di kanan kiri itu adalah fungsi pedestriannya. Ya. Okay. Yang kedua, yang dimaksudkan full pedestrian itu mengurangi tekanan aktivitas lalu lintas secara bertahap.
1: Oke.
3: Okay. Jadi secara bertahap itu, Bu Yeti sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya bis besar itu nggak boleh masuk ke Malioboro. Contoh itu. Itu kan cukup menyulitkan manuvernya.
1: Yeah.
3: Sizing-nya juga besar. Potensi polusinya juga cukup tinggi. Sehingga okay. pengurangan tekanan ini lebih dimaksudkan untuk menyediakan satu kawasan yang secara apa environment, secara lingkungan itu gas CO-nya berkurang lah.
1: Yeah.
3: Ini kan filosofinya pedestrian lebih ke itu. Jadi bagaimana di kawasan Malioboro ini menjadi kawasan yang emisinya low. Nah, salah satunya aktivitas lalu lintas, aktivitas masyarakat itu juga ada upaya-upaya untuk melakukan penataan secara bertahap. Jadi kalau ruang publiknya tetap ada, tapi fungsi ekonominya juga harus berjalan. Nah, yang dilakukan oleh Bu Yeti dan teman-teman di Dinas Kebudayaan dan UPT itu adalah menjaga keseimbangan itu. Dengan perniknya. Okay. Dari Pelang Malioboro Mobile yang baru saja.
1: Iya, lagi di portal-portal itu kan, sirip-siripnya
3: ya,
1: itu.
3: Iya, macam-macam lah. Saya kira ini adalah upaya tahapan secara proses yang akan ditempuh oleh pemerintah kota maupun Pemda DIY untuk itu. Sehingga masyarakat nanti yang beraktivitas di Malioboro itu merasakan lebih nyaman. Kira-kira itu filosofinya.
1: Pak Arief, ini yang menarik adalah pencegahan tadi supaya nggak banyak polusi ya Pak ya?
3: Yeah.
1: Yang ada di kawasan ruang publik Malioboro. Tapi fakta di lapangannya, non show ini agak keluar sedikit. Trans Jogja itu malah polusinya banyak loh Pak.
3: Oke, okay, polusinya dilihat dari secara visual asap toh.
1: Iya, asapnya itu loh Pak. Ngepulnya kan luar biasa itu.
3: Kalau kendaraan berbahan bakar solar, jelas tidak mungkin tanpa asap. Tapi kalau yang dimaksud polusi itu adalah emisinya yang terukur melalui alat ukur emisi yang ada ambang batasnya.
1: Berarti itu aman-aman saja Trans Jogja itu?
3: Ya insya Allah Trans Jogja itu semuanya melewati proses uji kelaikan kendaraan setiap 6 bulan sekali.
1: Oh oke.
3: Okay, jadi kalau sekarang ini ada mobil solar yang digas dengan throttle yang gak tinggi tidak keluar solarnya itu malah bahaya itu.
1: Berarti ini Trans Jogja cumi-cumi bukan Pak ya?
3: Ya muka-muka besok gak berubah jadi cumi-cumi darat itu. Jadi kalau secara visual itu kira-kira. Tapi yang kedua, progres yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini secara bertahap sedang mengupayakan penggantian Trans Jogja yang di koridor Malioboro itu dengan Trans Jogja listrik. Kan sudah ada dua. Tapi kan tentu perubahan itu pasti bertahap yang dilakukan mengingat segala sesuatunya lah. Kita tidak ingin dikatakan nggak punya duit, enggak. Tapi tahapan itu kita lakukan.
1: Okay.
3: Jadi roadmap-nya jelas bahwa pengurangan itu dilakukan. Nah, tahapan ini sehingga nanti paling tidak koridor Trans Jogja yang melewati Malioboro itu juga secara bertahap digantikan dengan listrik. Sehingga secara visual maupun secara ukuran emisi aman. Kira-kira demikian.
1: Oke, okay, karena Trans Jogja yang listrik juga beberapa kendaraan sekali-kali saya pernah lihat gitu ya. Itu kayaknya
3: ada dua, baru ada dua.
1: Oh, baru ada dua ya, Pak ya. Oh, iya, Pak. Pantesan masih jarang sekali. Nah, tapi ini kami juga menerima aspirasi dari warga ini, Pak Arief, terkait dengan ada yang mengatakan kawasan ini kini nyaman untuk wisatawan saja begitu ya. Namun warga lokalnya malah justru ini semakin jarang datang karena dianggap ya terlalu padat lah gitu ya. Mahal untuk beberapa mungkin daerah-daerah tertentu ya, atau sulit parkir. Nah, ini yang sering sekali Pak sulit parkir ini, Pak. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana pemerintah ini juga bisa memastikan Malioboro itu juga tetap menjadi ruang publik milik warga Jogja juga, Pak, bukan hanya destinasi wisata.
3: Baik. Malam Sabtu kemarin kami Pak Walikota, Pak Wakil Forkopimda, Bu Yeti, teman-teman di Spar semuanya bareng-bareng memastikan bahwa Malioboro juga menjadi ruang publik bagi masyarakat lokal. Dengan bersepeda, ada videonya viral toh.
1: Oh ya, sepeda jengki biru Malioboro.
3: Ya.
1: Sepeda jengki biru.
3: Menikmati Malioboro itu bagian cara pemerintah kota juga menjaga masyarakat lokal. Salah satunya. Dan salah yang lain, di Malioboro ini tidak ada pembatasan hanya untuk wisatawan kan tidak. Yang kedua tidak berbayar. Clear ya, jadi jadi tidak ada batasan itu. Sehingga kalau sekarang ini kondisi Malioboro dikatakan untuk fungsi wisatawan, ya monggo saja itu persepsi. Akan tetapi bahwa realitanya masyarakat siapapun bisa menikmati sana. Yang kedua, Kalau mau menuju ke sana juga tidak harus dengan bawa kendaraannya, harus cari parkirnya. Bisa naik Trans Jogja, bisa naik bisa listriknya Mas Petrus. Kan ini salah satu upaya yang coba kita lakukan mengurangi beban kendaraan yang menuju Malioboro. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang komprehensif, kira-kira demikian.
1: Oke, ini berarti Mas Petrus ini yang pengayuh becak listrik juga ya, atau pengelolanya?
3: Oh, ada Andong juga ini Mas Tri ada.
1: Oh, Mas Tri
3: juga ada.
1: Mas Tri ini ada, kusir Mas Andong ya.
3: Ya.
1: Oke, kalau Pak Petrus ini perwakilan dari becak listrik begitu ya?
3: Betul, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Nanti kita akan ke Pak Petrus juga Pak Tri. Saya ke Pak Budi dulu ini, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Pak Budi. Bisa ya, dengar Pak. Suara saya Pak Budi ya?
5: Bisa Mas.
1: Siap. Oke, Pak Budi, langsung saja kalau begitu. Ini kalau beberapa waktu tadi saya sempat riset kecil-kecilan juga, data kunjungan wisatawan ke Malioboro ini kan terus tinggi. Begitu ya, kalau dilihat trennya tinggi. Namun banyak wisatawan tuh mengatakan mereka hanya singgah ya 1-2 jam aja lah, gak lama gitu ya. Nah pertanyaannya gini, bagaimana strategi dari pihak Anda agar wisatawan tuh sebisa mungkin bisa tinggal lama lah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar lagi, gak cuma 1-2 jam atau transit doang begitu. Mau gak Pak Budi?
5: Iya, Pak Tenun Mas. Jadi kalau terkait dengan wisatawan di kota Yogyakarta, untuk lama tinggalnya itu memang masih menjadi tantangan bagi kita semua.
1: Yeah.
5: Karena sekarang itu masih di angka 1,77 hari per wisatawan.
1: Yeah.
5: Nah, kunjungan ke Malioboro itu yang selama 2 jam tadi, itu memang menjadi bagian dari aktivitas wisatawan yang ke Yogyakarta, tentu di samping mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang lain, baik di kota Yogyakarta maupun di luar kota Yogyakarta seperti Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Magelang, dan Kulon Progo juga. Sehingga ketika mereka itu menghabiskan mungkin siangnya di luar kota, maka kemudian malamnya itu kembali ke kota Yogyakarta untuk menginap dan makan-makan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi daya tarik utama itu adalah ke Malioboro. Tapi ke Malioboro juga tentu tidak bisa lama-lama. Yang penting mungkin foto-foto, sehingga ketika sudah sampai di Malioboro, maka mereka sudah sah ke Jogja. Hanya kami juga berupaya untuk tentu berkolaborasi dengan OPD yang lain seperti Dinas Kebudayaan dan juga mungkin di bawah koordinasi Pak Asisten Pak Agus Sarif, mengadakan event-event yang menarik wisatawan untuk bisa lebih lama lagi berkunjung ke Malioboro dan Yogyakarta.
1: Gitu. Oke.
5: Okay. Sehingga sekarang banyak sekali event yang kemudian diselenggarakan di ruas jalan Malioboro dan juga kawasan sekitar.
1: Oke.
5: Okay. Begitu Mas.
1: Kalau pertanyaannya seperti ini Pak Budi, kira-kira apa keunggulan yang tidak dimiliki kota lain dan akan terus dipertahankan di Malioboro Pak? Jawabannya seperti apa?
5: Ya, Malioboro itu kan tadi seperti disampaikan oleh Mas Agus Arif, itu merupakan bagian dari Catur Sagutro, di mana memang di situ dari titik Tugu Palputih sampai dengan Keraton Yogyakarta, itu merupakan jalan yang bersejarah, sudah ratusan tahun.
1: Iya.
5: Kemudian sekarang juga dari tahun 2023 itu mendapat 2024 mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia dengan tugu filosofinya, sehingga tentu dengan pengakuan itu tidak ada di tempat lain. Kemudian yang kedua dari sisi kawasannya dan juga tata ruangnya, arsitekturnya begitu, Malioboro itu kan penggal jalan yang lurus dengan filosofi yang dalam, baik dari sisi bangunannya maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Malioboro seperti asem dan gayam itu Mas, sehingga itu pasti akan menjadi storytelling yang menarik bagi wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Jadi belum sah ke Yogyakarta kalau belum ke Malioboro.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Saya geser lagi kalau begitu ke Mas Tri ya. Mas Tri, bisa dengar suara saya Mas Tri? Mas Tri Istanto ya. Selamat sore. Apa kabar Mas Tri? Ya, boleh di-unmute dulu untuk mikrofonnya. Duh, kok malah hilang nih Mas Tri? Bagaimana
3: gambar
1: bisa?
3: Linknya, Mas. Gambar linknya dipijet di...
1: Oke. Okay. Mas Tri, bisa dengar suara saya? Halo, Mas Tri? Oh, connecting audio ya. Oke, sambil menunggu Mas Trik, saya ke Pak Petrus lagi kalau gitu. Pak Petrus, bisa dengar suara saya Pak Petrus ya? Boleh dibuka dulu mic-nya. Ya, boleh dibantu, mungkin ada yang bisa membantu. Nah, ya baik, terima kasih Pak Petrus. Pak Petrus, pertanyaan saya begini, sebagai perwakilan dari teman-teman pengayuh becak begitu ya. Sudah berapa lama sih, Pak, mencari nafkah di Malioboro gitu? Apa perubahan yang paling besar yang dirasakan hingga saat ini, Pak Petrus? Monggo. Ya, monggo.
4: Sangat menarik. Jadi gini, saya di mencari nafkah di Malioboro itu. Halo?
1: Iya, monggo, silakan. Bisa dengar. Bisa. Langsung saja, monggo.
4: Oh ya. Saya kurang lebih sekitar 20 tahunan saya di Malioboro. Mm-hmm. Memang kalau kita berbicara masalah Malioboro itu
6: tidak
4: mudah.
1: Menata Malioboro. Non Sewu, Mas Tri boleh di unmute dulu karena suaranya masuk ini Mas Tri. Sebentar, mohon maaf kepotong tadi ya. Pak Petrus. Ya, silakan Pak Petrus dilanjutkan.
4: Oke. Kalau kita berbicara masalah Malioboro, saya itu sudah kurang lebih sekitar 20 tahunan di Malioboro. Jadi kalau berbicara soal penataan Malioboro itu memang luar biasa sangat tumpuk. Maka saya cengit jempol untuk Bu Yeti, lakonnya Bu Yeti lagi. Menghilang Bu Yeti. Bu Yeti sudah berusaha dengan tim dan juga kerjasama dengan teman-teman dinas yang terkait. Kalau Bu Yeti, sehat-sehat selalu Bu. Jadi luar biasa beliau. Jadi sudah kelihatan. Jadi upaya beliau dalam menata Malioboro yang saya kira saya pikir analisa saya itu Malioboro itu paling susah ditata. Karena apalagi jalan itu semua akses itu masuknya ke Malioboro semua. Dari beca, andong, transportasi yang lain semuanya tumblek-blek di Malioboro. Makanya luar biasa sekali Bu Yeti di dalam bersama dengan teman-teman dan tim bisa menata Malioboro semua. Dan harapan kita juga kedepannya full pendistrian yang akan dilakukan ke depan itu semuanya bisa terrealisasi dengan baik tanpa kita harus merugikan satu sama yang lain.
1: Baik. Harapan kita. Baik, berarti banyak perubahan yang positif begitu ya Pak Petrus ya dari penataan kawasan Malioboro ini ya. Semoga ini berbanding lurus juga dengan pendapatan teman-teman yang becak di sana ya.
4: Ya. Baik. Saya juga koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi istilahnya begini, Bang. Kalau sementara ini kan masih saya di pendistrian nih, kan sampai dengan jam 10. Saya koordinasi, saya ngobrol sama teman-teman nih. Enak jalan ditutup atau dibuka di waktu mencari nafkah. Dan teman-teman banyak, yo enak ditutup bos, enak ditutup bang, gitu. Nah itulah salah satu untuk upaya kedepannya yang nanti kan seperti itu. Jadi sebenarnya sama teman-teman. Teman-teman dinas semua yang terkait itu sebenarnya sudah sedemikian rupa itu mengupayakan supaya kita, saya dan teman-teman baik becak maupun andong itu bisa mencari nafkah dengan mudah, dengan lancar. Saya kira seperti itu kan.
1: Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya ke Pak Tri lagi nih. Pak Tri atau Mas Tri? Mas Tri, bisa dengar suara saya, boleh di unmute lagi? Ya. Nah, jelas ya suara saya Mas Tri ya?
6: Insya Allah jelas.
1: Baik. Ini nggak jauh-jauh berbeda pertanyaan dari seperti Pak Petrus. Saya mau nanyakan juga, sudah berapa lama mencari nafkah di Malioboro? Dan kalau saya lihat, andong ini kan sebenarnya ikonik dari Malioboro sejak dulu, begitu ya. Boleh disampaikan, tantangan terbesar menjadi kusir andong saat ini apa, Mas Tri? Monggo. Ya,
6: mencari wisatawan yang berminat untuk naik andong.
1: Itu yang paling sulit ya?
6: Iya.
1: Pernah dengar nggak celetukan dari mereka yang menggunakan jasa Anda, masukan ataupun juga mungkin kritikan gitu?
6: Kalau untuk kritikan sih enggak, karena pelayanan kami bagus.
1: Terus kira-kira ada masukan apa ke depannya supaya andongnya banyak diminati, ada nggak dari masyarakat?
6: Ya ini apa boleh dibilang kan dibantu untuk dipromosikan melalui media sosial karena kami di Cibir boleh dibilang kendaraan yang boleh eksploitasi terhadap kuda yang berlebihan, kemudian boleh dibilang kayak kami nggak penyayang binatang, jadi butuh konten-konten yang edukatif gitu loh. Jadi kami sebagai pelestari budaya dikasih YDN, kami sebagai pelestari budaya ya kan, Serandong Nguri-Nguri Kabudayan, itu fungsinya juga kita bisa naik kelas lah untuk Serandong ini.
1: Oke, berarti ada framing begitu ya, karena melihat mesake tadi andongnya mungkin kepanasan atau pas posisinya memang lagi seperti itu, bukan dibikin-bikin, akhirnya dibikin cerita menyedihkan begitu oleh orang-orang begitu ya.
6: Iya, jadi dibantu untuk mengurangi di medsosnya itu loh. Pertama kita bikin yang bagus aja khusus buat andong gitu.
1: Oke, udah dicatat sama Bu Yeti. Tenang aja Mas Tri ya. Nanti tinggal di di sosialisasikan. Oke, udah berapa lama Mas Tri menjadi kusir andong? Tadi belum disampaikan.
6: Kurang lebih baru 14 tahun yang lalu.
1: Oke, berarti sudah cukup lama begitu ya. 14 tahun. Nah, kalau misalnya dengan penataan ini dan besok full pedestrian rencananya, berdampak besar nggak terhadap pemasukan? Atau ada hal apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah kota?
6: Yang perlu disampaikan adalah kami siap untuk penataan, tapi mohon dikasih solusi karena jumlah kami itu nanti lebih dari daya tampung parkir yang di Malioboro. Jadi mohon solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Yang jelas kami bisa mencari nafkah di Malioboro.
1: Tapi perubahan pendapatan terasa nggak Mas dengan ada penataan ini? Semakin lebih baik nggak?
6: Ada beberapa yang agak susah kita mangkalnya. Untuk andong kan dimensinya lebih besar. Kalau becak bisa delesep-delesep.
1: Tapi kalau sempat saya lihat ada yang parkir becak ini Pak Petrus malah di tempat andong ini. Ini gimana ini? Masih ada nggak ini yang seperti itu?
4: Halo.
1: Ya Pak Petrus masih ada nggak? Ini teman-temannya mungkin bisa disampaikan ini.
4: Masih. Jadi yang Sosro ke utara itu memang tidak ada cekungan yang bergambar becak. Semuanya andong semua. Iya teman-teman. Okay. Kita punya kita kerjasama yang baik sih, yang bagus dengan teman-teman andong.
1: Okay lah
4: kita cari kata bersama.
1: Okay, baik. Pokoknya harus yang rukun ya. Okay, sebelum kita jeda Pak Tri, saya kasih kesempatan lagi. Apa yang mau disampaikan? Ini mumpung ada Bu Yeti, ada Pak Arif, gitu ya. Nanti juga akan bergabung Pak Wali. Ah, Pak Wali Kota udah bergabung nih Pak Hasto. Assalamualaikum, selamat sore, selamat bergabung ya.
7: Salam.
1: Ya. Kita dengarkan dulu masukan dari Pak Tri nih, perwakilan dari andong. Monggo silakan. Sebelum kita jeda dulu sejenak. Monggo Mas Tri, singkat saja.
6: Iya. Masukannya ya ini dibantu untuk promosi terutama terus kemudian adanya solusi untuk ditata ketika yang di dalam Malioboro itu jumlahnya sekian, nah gitu kan.
1: Oke.
6: Teman-teman yang terutama yang sepuh-sepuh ini kalau bisa dicarikan kayak city tour-nya kan, khusus nanti sudah ada orderan gitu kan, tinggal menjalankan saja
1: online
6: kan,
1: ya.
6: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Kerjasama dengan biro-biro wisata kemungkinan dijalinkan dengan dinas pariwisata ya kan. Link-linknya kan gitu. Nanti dengan adanya koperasi jasa andong wisata Yogyakarta dibantu dipromosikan, itu udah bagi kami udah solusi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Tri. Kita akan jeda dulu sejenak, pendengar Sutrisno Budi dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Pak Wali Kota, kita jeda dulu sejenak, nanti saya akan kembali lagi. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan lewat WA di 0895-0144-1066. Dan juga telepon nanti kami akan buka selepas komersial break berikut ini.
8: Sutresno Budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
9: Bunda.
10: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
9: Asik, dikasih.
7: nasi ini, Bun.
9: Oh, makanan.
7: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
9: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
7: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
9: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
10: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
11: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Terima kasih Anda masih di program Wali Kota Menyapa bersama dengan saya Jordan Talaksoro, dan kita masih berbincang dengan topik, saya ulangi lagi buat Anda yang tadi mungkin belum mengikuti dari awal. Sore hari ini kita membahas terkait dengan Malioboro, Malioboro dalam harmoni ruang publik kota. Langsung saja kalau gitu saya sapa kembali ada Pak Wali Kota kita, Pak Hasto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasto. Terima kasih sudah bergabung ini Pak Hasto. Sehat ya Pak?
12: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Jordan. Inje. Dan pendengar RRI di mana saja berada.
1: Inje.
12: Sudah ada Bu Kepala Dinas, ada Sekretaris Dinas Pariwisata, ada Pak Tri yang mewakili komunitas Beca, kemudian ada Pak Petrus, ya, kemudian ada juga Pak Arief. Saya kira sudah lengkap ini
1: Pak. Lengkap ini Pak, formasinya komplit ya. Dapat salam Pak Wali dari kemarin yang habis ngobrol dengan Jengki Biru Pak, waktu Jogja Last Friday. Ternyata viral juga ya.
12: Salam kembali.
1: Aduh, nggak pakai, suruh pakai baju Pak besok Pak kalau ketemu lagi Pak. Jangan nggak pakai baju. Oke Pak Wali, kita langsung saja kalau gitu ya ke pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan tadi kan filosofi di Malioboro kan adalah Hamumayuh Hayuning Bawono begitu Pak ya. Nah ini yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat. Kira-kira kalau dari Pak Wali Kota begitu ya, banyak kota itu berhasil membangun kawasan wisata modern Pak saat ini. Namun belum tentu berhasil mempertahankan soul-nya, kalau bahasa kerennya soul atau jiwanya gitu. Nah menurut njenengan Pak Wali Kota, sebenarnya apa ruh Malioboro yang tidak boleh hilang dalam kondisi apapun Pak? Monggo.
12: Ya, ya pertanyaannya bagus, tapi jawabnya yang memang tidak mudah. Ya.
1: Amin, saya doain bisa lancar Pak.
12: Pertanyaan dosen.
1: Boten Pak, penyiar tapi, aja Pak.
12: Pada prinsipnya roh yang ada di Malioboro itu kan yang kita rasakan, Malioboro itu berbasis budaya. Segala sesuatunya tidak bisa lepas dari aktivitas yang namanya seni dan budaya. Kemudian muatan substansi tentu heritage itu menjadi satu pertanda fasad yang tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di Malioboro. Sedangkan secara keseluruhan Jogja tentu terkenal dengan budaya untuk manusianya adalah lebih sopan, tentu harapannya lebih apa ya, santun, bersahaja, kemudian juga ramah. Itu tentu ini citra ya Jogja, ya di Jawa pada umumnya juga punya citra seperti itu. Saya kira sebab Malioboro itu predikat berikutnya akhirnya menjadi destinasi pariwisata. Tentu hal itu tidak bisa dilepaskan dari Malioboro, ya, citra-citra positif seperti itu.
1: Oke, karena ini nyambung dengan ini Pak, masyarakat kan berharap Malioboro menjadi ruang publik yang inklusif ya, jadi untuk semuanya, tidak eksklusif. Nah, bagaimana Pak Wali Kota memastikan ketika membuat kebijakan itu benar-benar melibatkan warga sebagai pemilik kota, seperti tadi masukan dari Mas Tri, Pak Petrus juga yang sebelumnya tadi sempat disampaikan. Seperti apa Pak? Monggo.
12: Ya, ya seperti Malioboro yang sudah menerima predikat sebagai sumbu filosofi yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, kemudian ada berbagai konsekuensi yang harus ditata terkait dengan predikat yang diembannya. Nah tentu dalam rangka untuk itu, maka kita harus bersama-sama. Kalau tadi Mas Zurdan mengatakan bahwa ini inklusif,
1: yes, ya,
12: tidak eksklusif, gitu. Nah itu bagaimana kita mengakomodir inklusivitas itu yang harus kecerdasan kita di situ ditantang untuk kita itu bisa membuat tempat yang kemudian nyaman, ramah kepada pengunjung dan kemudian juga inklusif. Nah, saya kira itu sehingga langkah-langkah yang ada tentu harus selalu dikomunikasikan. Itu saya kira langkah kami itu ke sana. Kemarin Bu Yeti ini Kepala Dinas Kebudayaan sudah bekerja keras untuk misalkan mengidentifikasi seperti apa masing-masing sirip misalkan kemudian akan seperti apa nantinya itu setelah betul-betul didalami identifikasi betul masing-masing sirip sehingga nanti ketika mau melakukan perubahan maka sebelumnya ada sosialisasi, ada komunikasi, ya, kemudian ada diskusi itu salah satu bentuk bagaimana supaya tadi harapan Pak Zurdan inklusivitas itu bisa dibangun. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Saya izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan. Sembari saya buka telepon juga, monggo. Seterusnya Butir juga pendengar. Masih ada kurang lebih 9 menit waktu kita ya. Di program Wali Kota Menyapa ini. Di 0895-0144-1066. Sudah ada yang bergabung. Ada Mas Bagas, mahasiswa asal Kota Yogyakarta. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Bu Yeti Martanti. Begitu ya. Bu Yeti, ini pertanyaannya dari Mas Bagas. Mengatakan seperti ini, izin saya bacakan. Banyak anak muda itu mengenal Malioboro sebagai tempat nongkrong dan berfoto, tetapi belum tentu memahami nilai sejarah dan budaya yang ada di dalamnya. Kira-kira apa ini langkah dari Dinas Kebudayaan agar generasi muda itu gak cuman menikmati Malioboro sebagai tempat wisata, tapi juga minimal tahu dan bisa menjaga nilai budaya yang melekat di kawasan ini. Monggo Bu Yeti.
2: Matur nuwun Mas Bagas, izin Bapak Wali Kota. Jadi sebenarnya itu bukan kegelisahan ya, tapi memang yang kita pikirkan selama ini pada saat pengunjung Malioboro itu lebih banyak hanya nongkrong, makan begitu, terus tidak mendapatkan value setelah mengunjungi Malioboro.

0: Nah, itu yang kemudian kita kita lakukan melalui kegiatan Setu Sinau. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwa di Malioboro itu kita tidak hanya nongkrong saja, foto-foto, terus dia tidak tahu apapun tentang Malioboro sebagai bagian dari sumbu filosofi, di mana fasad arsitekturalnya sangat sangat lekat dengan pecinan, dengan Indis, dengan Jawa, kemudian juga aktivitas seni budaya yang sangat luar biasa yang ada di sana. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan salah satunya. Begitu, Mas.
1: Baik, demikian Mas Bagas, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Ini ada yang menanyakan kepada Mas Tri nih. Mas Tri, ada pertanyaan untuk Panjenengan ini dari Ibu Wati ya. Kebetulan wisatawan asal luar Yogyakarta ini komplit menyebutkannya. Terima kasih Ibu, matur nuwun ya. Beliau mengatakan seperti ini Mas Tri. Naik andong itu kan menjadi pengalaman yang dicari wisatawan karena memberikan nuansa khas Jogja. Saya ingin bertanya ke Mas Tri, sebenarnya apa yang perlu dilakukan supaya andong itu nggak cuma jadi kenangan masa lalu, tapi tetap menjadi bagian penting dari Malioboro di masa depan? Mungkin ada inovasi dari teman-teman kusir andong agar banyak orang yang mau naik andong kalau ke Malioboro, nggak cuma pergi untuk belanja atau jalan-jalan saja. Monggo Mas Tri, bisa ditanggapi.
2: Ibu ya, Wati. Tentunya. Sudah dibantu oleh teman-teman Dinas Perhubungan. Kemarin kami sudah ada kegiatan yang boleh dibilang bimtek, dan isi bimteknya adalah Mas Vitus juga ikut. Di kala itu ada kebudayaan, ada bahasa Inggris, kemudian ada sosial media.
1: Media,
2: kemudian juga ada juga dari bimtek tersebut solusi-solusi ketika kita ada permasalahan gitu ya. Ya, dari situ kita berkenalan dengan sesuatu hal yang baru ya. Adanya media sosial ini kan sampel aja. Kami sudah memulai untuk kusir andong. Kita udah ada akun khusus buat promosi juga. Kemudian dari situ kita mulai mengenalkan sedikit demi sedikit beberapa apa yang ada di sumbu filosofi Malioboro ini. Disisipi dengan saat kita mengemudikan andong, kita beritahukan bahwa silsilah dari Jalan Malioboro, Sangat Parang Indumadi, itu kita sisipi sedikit-sedikit demi sedikit. Kemudian dari media sosial tersebut, kemarin ada beberapa tesisnya itu, kami diberi kemampuan untuk memberikan satu, boleh dibilang kayak teknik memfoto, teknik memvideo, nah itu salah satunya. Bisa menjadikan solusi untuk kita naik kelas kan gitu. Andong naik kelas, untuk becak juga naik kelas kan, jadinya kan sudah mengikuti. Jadi kami sudah ada pendidikan atau bimteknya tersebut sudah dibekali oleh pemerintah ya kan kemarin. Ya sudah sangat-sangat membantu. Nah, itu wujudnya yang jawaban dari Ibu tadi, kurang lebihnya pelayanan kami akan lebih kami tingkatkan. Terus pemberitahuan terhadap budaya kita sampaikan, untuk keramahan dari wisatawannya kita menyapa, itu sudah kita upgrade sedikit demi sedikit seperti itu Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Berarti besok kalau saya naik andong dapat cerita juga nih, dongeng, storytelling ya.
2: Iya, harus harus.
1: Keren. Berarti enggak kurang-kurang lah ya yang diberikan pemerintah kota untuk memajukan baik Pak Petrus dan juga Mas Tri begitu bersama dengan kawan-kawan di sana begitu ya. Luar biasa ini. Baik, terima kasih jawabannya. Ini karena waktunya sudah hampir jam 4 sore. Saya mungkin langsung saja ke Pak Wali Kota sebagai closing statement. Saya sudah siapkan closing statement pertanyaan yang semoga Pak Wali Kota bisa menjawab dengan baik juga ini. Bukan ujian ya Pak Wali Kota ya. Begini Pak, saya sampai tadi nyari-nyari juga apa ya pertanyaan yang baik. Tapi semoga ini bisa mewakili. Mewakili untuk perspektif warga kecil juga dan kita sebagai pendengar dan juga yang menggunakan ruang publik Malioboro. Di balik gemerlap Malioboro, Pak Wali Kota, ada banyak warga yang saya yakin menggantungkan hidupnya dari kawasan ini, Pak. Ada pedagang kecil, ada tukang becak seperti Pak Petrus dan teman-teman, kusir andong, Mas Tri dan teman-teman, pelaku seni yang mungkin belum bisa hadir, hingga pekerja informal di sana. Kira-kira pesan apa, Pak? Karena Jogja ini kan dikenal sebagai Memayu Hayuning Bawono, menjaga keseimbangan dan memperindah dunia. Dalam konteks Malioboro hari ini, bagaimana komitmen Bapak dan juga bagaimana menerjemahkan filosofi tersebut supaya Malioboro ini tetap maju mengikuti zaman tetapi nggak kehilangan akar budaya dan nilai kemanusiaannya, Pak? Monggo, Pak.

0: Ya, baik. Abang Mayu, Hayuning Bawono, ya memperindah, mempercantik
1: ya.
0: Hayuning Bawono, artinya cantiknya dunia.
1: Ya.
0: Ya, jadi kita tentu dari waktu ke waktu harus menambah kecantikannya, keindahannya. Oleh karena itu, tadi Mas Rudan kan menyampaikan supaya bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan semua nilai, ya nilai apa itu budaya, kemudian juga nilai-nilai adiluhung heritage yang ada, kemudian juga bagaimana nilai ekonomi yang bisa menjadi tempat bertumpunya kehidupan. Itu pertanyaan ini ya memang tentu tidak sederhana karena menyangkut kompleksitas yang sangat lengkap ya, segala aspek kehidupan yang harus secara bersama-sama harus dimajukan ya. Nah, kalau menurut saya bisa dilakukan dengan cara yang detail. Jadi semua aspek itu diperhitungkan, diukur, ya, kemudian dicari solusi gitu. Nah, saya kira kami hari ini itu tadi saya sampaikan ada Bu Yeti, ada Pak Arief dari Dinas Perhubungan, ada Dinas Pariwisata, itu sekarang ini memang sudah memulai untuk melakukan satu mapping segala faktor-faktor yang akan terpengaruh oleh adanya perubahan sumbu filosofi yang ditata harapannya lebih baik lagi. Nah, saya kira saya tidak bisa menyampaikan secara final dan detail di kesempatan kali ini, tapi secara umum harus kita lakukan seperti itu sehingga hari ini kalau potretnya sirip-sirip itu ada 10 sirip itu, kami kalau diajak diskusi kami sudah punya dokumen yang detail. Kalau siang hari pedagang asongannya berapa, malam hari berapa, itu pak yang parkir berapa, yang motor, yang mobil berapa, peluang untuk bisa ada potensi untuk parkir di mana, itu semua sudah kita identifikasi. Saya kira mulai dari situ kami mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan dalam membuat solusi.
1: Amin.
0: Pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Yudan.
1: Terima kasih Pak Wali Kota. Semoga dialog sore ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemerintah Kota Jogja dan juga masyarakat, serta menjaga bisa Malioboro ini agar tetap menjadi ruang publik yang nyaman, berbudaya, inklusif, dan memberikan manfaat bagi semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung sore hari ini lewat WA dan juga lewat telepon karena waktu juga terbatas juga. Mewakili kru yang bertugas, saya Joran Talaksaro pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada Wali Kota Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robat RRI ngalalori putu jawi suara budaya Jogja. Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Ganti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok Jakarta. Sugeng sonten seterusnya budaya. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini ya, sampai nanti jam 5 sore tak temenin di Suko Sami Suko. Yuk langsung aja kalau gitu, karena waktunya mepet ya. Tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Oh Yes Oh No, atau yang kedua Rondo Kempling. Waduh, ini masih ada yang masuk nanti nih, disebut Rondo Kempling ini ya. Monggo silakan, Rondo Kempling atau Oh Yes Oh No. Kita buka teleponnya 0274540333 atau mau WA 0895 0144 1066. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Inje, siapa Matur ini?
1: Setoyo Sami Suko.
0: Siapa sih ini?
1: Niki Mbah Nemomo.
0: Mbah Nemomo sik pundi nggih?
1: Sing metik nika lho.
0: Oh, metik. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah bergas waras.
0: Bergas waras.
1: Keluarga terus pundi?
0: Sehat, bergas, waras, anak lan istri. Nek kula mboten sah ditanyain.
1: Ki paringi rondo kempling.
0: Waduh. Budhe Kati. Itu lo milih rondo kempling. Ya, kula catet.
1: Nggih, tak salam-salam. Kagem Eyang Duwijo, Mbah Noyo. Wonten Ibu Suta, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Wonten Mbah Ijem, Ki Joko Budu, Ibu Yayu. Lan sedoyo kemawon.
0: Oke, siap. Matur baik. Matur nuwun. Lanjut lagi Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Ketanda Pak Sipaimin.
0: Waduh, repot iki.
2: Pokoke ben disengeni budhe kate yo manut Pak Gondeli Pak Sipaimin.
0: Waduh, wis kepiye ya Pak De, aku enggak iso komentar nek ngene Pak De.
2: Tak
0: turi
2: anu ngendika karo budhe.
0: Nah.
2: Aku.
0: Kabarnya gimana?
2: Paring semua pengasipun nak Jordan.
0: Inji.
2: Pun dateng Darmo Putra tantang ing Karahayo.
0: Inji.
2: Lagunipun derek di menika wau.
0: Derek Pak De. Wah, rondo kempling.
2: Ayo no.
0: Oh, siap.
2: Oke,
0: okay. Baik.
2: Salam-salam deh.
0: Ya, 5 aja ya.
2: Ya, manut deh. Ini tunggu karena kita Pak Nabi Mursari, Romo Juwono Mato Diardo, Bapak Sri Kapan, wonten Kota Gede, Romo Ruslan, wonten Ibu Direse, Romo Heri Sartono Ombenin, Diatun Sri, Diatun Januase, Romo Nato Indro, Nak Wakyati, Busuk Prihati, Bapak Jumangin, Bapak Damaja, Bapak Sudan Dabilan, Uki Pak De, Pak Imento, Pak De, Monggo Pak De. Jadi bisa rintung-rintung kan itu. Jadi kacung gunan Ibadiri, Bapak Untung Rahasa, Putri Utami, Bapak Anjari, Bapak Kasino, Kirupon Merda, Bapak Tupan Siki Kagem, Mbak Buyo Juru Gentong, Mbak Yono, Wiro Sabat, Mbak Tugeng Tonton, Iman Tugo Tumarko, Wonton Eng, Kota Gede, Perenggan Mende, Mas Bambang Tupano, Ugi Kagem, Mami Fatika, Mbak Pipit, Mas Pipul, Dia Sendisi Anise, Yumuda, Putri Bonagung, Mbak Rowan Lentrise, Bia Yuk Doya, Bu Yayu, Bu Siti, Mbak Muntapan, Mas Adi Pontosari, Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Kang Kupasan, Kagem Joko Kasiono.
0: Siap!
2: Sedoya, Nih, Mas.
0: Inge! Sugeng Sonten, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka mas.
0: Inje, lagi pahit dari kemarin ya. Mesake, mesake. Rondo. Oh, masih dos neng rondo ini.
1: Nggih, rondo kempling. Gini, lain pun gak sembuh gitu kalau matur nuwun. Lang lebihnya kula mbonceng kutu kopi pun juga bisa kula wawas yang pun komplit.
0: Siap, matur sembahun. Halo, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
2: Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
0: Iya, nggak jadi tinggal lu kalau bu.
2: Kalau
0: bu ya. Lah pripun, kok malah bingung.
2: Ya malah gumo lo biasanya angel kok.
0: Oh biasanya angel, ya semalane bersyukur toh bu dibikin gampang
2: ya,
0: gitu loh.
2: Ini kerja lagi ya orang kok putarinya angel terus ya. Mesake.
0: Langge ngerti mesake niki umatku. Lagunya yang mana bu? Meng perkorar pelebuai kok yo. Lagunya yang mana bu? Lagunya yang rondo atau oh yes oh no.
2: Sudah dicoba, gua enggak nyeleng malah ra keputer.
0: Oke, siap baik.
2: Yeah,
0: salamnya buat siapa?
2: Kakem Bapak Asari, Bapak Kading, Romo Adinyadiono sekalian, Bapak Tri Harjito, Kakem Romo Herjono, Romo Yu, Kirukon Berdo, Pak Uji Graito, Kakem Bapak Kasiono yang Bulawen, Pak Bambang Sutarno, yang tua, Pak Damaskes, Mbak Suro, Pak Bahman kali-kali pun Bahmin, lajeng Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Diono, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Mbak Yurati, Bu Salama, Bu Salima, Bu Tarmi, Soyu Mudo, Mami Sartika, so Mbak Sekopra, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Anggun, Ibu Pipit, Ibu Suka Pido Martani, Bapak Supoyo, Mas Ardi kali-kalihipun, Mas Wawan Haka, Mbak Jendakem Bapak Tumidi, Bapak R. Sigit, Mbak Jendakem Joko Budu, Pak D. Paimin Galan Dik Momo, kalian Mbak kok Mbak Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Umi Serandaan, Ibu Sumi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, Pak Mursar Sunardi Mursari, Pak Sukabjo, Pak Sudan Yatilan, oh nggih, kagem Ibu Yayu badhe kesuban Bu Yayu. Weni lajeng Bu Yayu Parang Tritis, Bu Sri Kebon Agung, ngajeng kagem Bunda Dijo sedaya ingkang wonten anu. Pundine Wonosari Mitra Handayani.
0: Nggih.
2: Saya ini pun mboten kesupan Mbah Ijem ingkang wonten babatan Piyungah. Desa ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Mas Yordan Palasoru, sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke. Mugi tansah binaringan tentrem ayem sak keluarga langkung-langkung putu kula Olivia tansah sehat pinter kados Bapak Ibu.
0: Amin.
2: Ngaten kemawon matur nuwun medalipun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sri. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
1: Sonten, Suka Sami Suka.
0: Weh, siapa ini?
1: Kula Suka, panjenengan Suka, Sedaya Sami Suka.
0: Ini kok yo enggak bobok sore ini gimana? Pagi melek, siang melek, sore melek, malam melek, tidurnya kapan?
1: Kota iya gimana?
0: Hah?
1: Kota iya, sekolah Lendah.
0: Dari Lendah?
1: Oh.
0: Weh, lah ngapain?
1: Rayap.
0: Geng. Udah cuci tangan, cuci kaki?
1: Sudah.
0: Yes, tinggal bubuk ya.
1: Tinggal bubuk. Nah,
0: lagunya yang mana, Pak Giono?
1: Nomor 2.
0: Wah, senengane rondo iki.
1: Yes, goleane ya minggu iki.
0: Ya ora seru-seru to ya iki dirungokke wong akeh lho iki. Ya salamnya buat siapa?
1: Ya iki wis Bu Sri Utami to.
0: Leres.
1: Ana Bu Yayu. Wani Bu Jo, Bu Agianti.
3: Mbah Noyo. Kae Mbah Mus.
0: Kae
3: Mbah Suro. Bapak Tumidi. Mbak Haji Ngadilu sekalian. Christine. Mbak Yeni. Mas Ibul Marian. Sing nangan ka Bu Sri Bonagung, Bu PK Yumudo Marian. Mas Yudi. Untuk semuanya komplit kok.
0: Oke, siap baik.
3: Iki meh dhewe kok.
0: Dhewe no.
3: Kendel tenan.
0: Wah, wis gedhe. Matur nuwun.
3: Ulang nanti hati-hati.
0: Ji matur nuwun.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, kita ke WA dulu. Ada Bu Widyaningsih saking sonten. Tembangipun dari ingkang sampun jumawis, nderekipun salam kagem Eyang Sasmito, Bu Dedwijo, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Ruslan, Pak Wan Haka, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Anggun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni, saini pun kagem setuju kemawon. Pak Ferry Gunung Kitul ngirimin voice note, kita dengerin.
4: Suko sami suko, kulo suko, sedaya suko.
0: Okay.
4: Monggo-monggo sami manggir, suko sami suko, wonten ing puro sekawan. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, matur sembah nuwun. Lanjut lagi siapa ini? Pak Supoyo.
5: Suko sami suko, kulo suko mas. Mas
0: Semi
5: Yurjan suko
0: disarankan
5: wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan.
0: Amin. Nah,
5: Yogyakarta, salam-salamipun. Kulo niki guys mas nembe dugi barukan nang Sri.
0: Wo nang Sri. Nggih.
5: Salam-salam kagem Pak Poro, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kinar Timur Sari, Kibawan Haka, Pak Resi Seto, Pak Limbang, Ki Rukun Rejo, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Tumidi, Pak Widodo, Bu Hakyati, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Mudo, Bu Legi, Bu Nani Bajuri, Mami Sartika, Mas Giarto, Mas Pati, dan kagem sedaya mawon Mas Narto.
0: Nggih, matur nuwun. Satu lagi ya Pak Tumidi.
6: Nggih, atur salam. Kagem Pak Sudan, Pak Sukapjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngajiono, lajeng Pak Tujo, lajeng Pak Suro, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng Eyang Sah, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Darmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Pak Tukiin, lajeng Pak Rukun Werto, Pak Noyo, Pak Nono, Pak Giartono, Pak Temoswito, Mas Ardi, ini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Oke, kita ke lagu dulu seterusnya Buto. Ini tak cek lagunya yang paling banyak nomor kali wis jelas di rondo kempling ya. Gak pakai lama, tak putarkan lagunya. Ini dia di Suko Sami Suko, Sugeng Midangetaken.

0: Matur suwun.
1: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kita lanjutkan lagi suko sami suko sore hari ini seterusnya Butoyo sampai nanti jam 5 sore. Udah makin banyak yang WA. Kalau begitu langsung aja kita ke WA dulu ya. Sebelum ke telepon. Nah, WA-nya ini banyak voice note-nya. Jadi kita kejar dulu voice note-nya. Oke? Kalau gitu lagunya yang tak keluarkan, yang pertama Gemes, yang kedua Mantri Suntik. Pilih yang mana seterusnya Butoyo? Gemes atau Mantri Suntik? Kita ke Mbak Ijem dulu. Ada voice note yang dikirimkan. Yuk kita dengerin.
1: Halo Sugeng Santan Mas Jordan Talak
0: Inji.
1: Sugeng Santan suka sami suka kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon badhe kentun-kentun nggih kentune kagem Pauntung Raharjo Mbah Kak Lekyanto Candi Abang Lekyanto Grogol Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Lanset Doyo Kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Tarmi.
2: Suka sami suka kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka Mas Jordan iki Bu Tarmi. Derek kinten-kinten lagu nggih lagune manut Mas Jordan mawon setunggal kagem Bunda Dwijo Mbak Ana, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Andri Sendowo, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Hejiyo, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanase, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayogan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Cuter Dasilan, Bisa Binem, Mbah Suro, Pak Taimen, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Peyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santan, Sugeng Makar, Yau Mas Jordan, Nuwun.
0: Matur Nuwun, Mbak Yeni.
3: Sugeng Santan, Suko Sami Suko,
0: Inje.
3: Kulo Suko, Mas Jordan Suko, Sedoyo Sami Suko. Sugeng Santan, Mas Jordan, Niki saking Yeni Patuk, Badhe nderek kentun-kentun, kentunipun kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Pak Kasiono, ugi kagem Pak Rimbang, kagem Romanarto Endro, kagem Pak Desmaskus, ugi kagem Mami Sartika, kagem Bu Mega, Mbah Noyo, lansa ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Jordan, sugeng tugas, ngantos purno ing sak mangke, matur nuwun.
0: Sami-sami, lanjut lagi Bu Nani Bajuri, sugeng sonten, salam buat Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayo Sedoyayo, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Bu Titut, Mbak Krisin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirip, Yumudo, Romo Yuwono, Narto Endro, Pak Babang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werda, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ari Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, ada Mbah Glendi, tambah lagi Pak Nur Hasan, Mbah Anggun, matur nuwun. Mami Sartika nomor 1 Mas, siap. Salam buat Mbah Noyo, adik kula Tutik Sutirto, Turi, Bu Dwijo Romo Yuwono, Pak Yanto Sedoyo, Yumudo, Mas Wan Haka, Mas Rian Pek, Mbak Wagianti, Mas Wonderful, Mandore Polen, Pak Damaskus, Pak Giman, Mbah Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Bodo, Mas Ardi Kuntul, Mas Ari Poncosari, Mbak Ning Pelanggok, Pak Tupar, Mbak Sri Bonagung, sedoyo Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Pariono, Kirseto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan sedoyo kemawon. Pada maske sugeng sonten bonceng kemawon nggih Mas, salamipun kagem, lagunipun bonceng, salamipun kagem Mbah Noyo, Ki Joko Bodo Kirukun Werdo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarna, Pak Sagio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Supoyo, Pak Sarjo, Mbah Suro, Mbah Judi Puyo Kueni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Dujo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Siti, para kira pun kagem sedoyo kemawon. Bu Pipit manut lagune, kintunnya buat siapa ini? Kintemnya buat Kikun Bokarno, Pak Depaimin, Pak Yanto Pahit Bulegi, Ki Rukun Wardo, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian ibu, Pak Ngadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Greta, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, lan sedaya kemawon kagem masyaran sugeng tugas katanya. Nggih, matur sembahun. Kita buka teleponnya ya. Monggo gemes atau mantri suntik seterusnya budaya 0274540333. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka.
0: Yo ngalah lagi we diwacake lho.
4: Saya aku lemen sat-mencet yo ora iso-iso
0: kok. Wah, le fotone numpak.
4: Kirime kuwi wae, sing penting aku.
0: Sik to. Iki le foto numpak pit awas kejegur lho.
4: Wis meneng wae.
0: Awas kejegur ning Tambak Boyo lho iki.
4: Aku arep gowe karo Pak Supoyo.
0: Wah, elok nan.
4: Dene jare arep gowe.
0: Ah, wis ngapusi.
4: Lah ganti aku fotoku ndak diloke terus.
0: Ora lah. Lagunya yang mana ini?
4: Lagunya apa kowe mau Mas?
0: Gemes apa mantri suntik?
4: Aku tak gemes karo penyanyi.
0: Oke, mantri suntik ya.
4: Penting aku bisa mlebu Mas.
0: Oke, dadah. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Oke.
0: Siapa ini?
5: Saya.
0: Oh, kok do lemes to ngapa to ya?
5: Pengen tani kecil.
0: Nyanting ngelangut. Kabarnya gimana Mbak Mecing?
5: Alhamdulillah. Sehat,
0: sehat ya. Mau lagu yang mana?
5: Karo ana sing disenengi.
0: Yo kudu seneng no. Ora iso.
5: Heeh.
0: Gemes. Gemes kalian sinten?
5: Wong jane terak Pak Mantri
0: lho. Gemes kali Pak Mantri.
5: Pak Mantri koncone.
0: Heeh.
5: Mantri sonte lho.
0: Iya. Ayo, salamnya buat siapa?
5: Terus
0: lanjut lagi sugeng sonten juga sama juga.
6: Halo.
0: Halo.
6: Oke, suka sama juga.
0: Jengkel aku.
6: Suka di pasar dan suka sedaya suka monggo-monggo sami suka-suka.
0: Ah, aku sengit jengkel kalian jenengan.
6: Isin aku ora iso mlebu-mlebu.
0: Ora iso mlebu apa ning goniane.
6: Tapi lu sengit aku. Buka.
0: Sek nom saiki ditinggali milih sek tuwa.
6: Ya kelapa yo.
0: Oh iya, Dik. Kabarnya gimana, Kang Mas?
6: Ya,
0: Mas,
6: masing-masing ganteng. Oh. Saya dan keluarga saya masih di pesatan semuanya.
0: Ah, hei.
6: Gimana Dimas keluarga punya kabar?
0: Saya punya kabar bagus-bagus.
6: Alhamdulillah,
0: Dek Remen, Tunggu lagunya yang mana Kang Mas?
6: Lagunya disontek.
0: Lagi sakit ya? Oke, salamnya buat siapa?
6: Saya kan Mbak Titun, saya mecing luar, bapun cing kidul, juga yang sontek.
0: Mecing duur.
6: Apa gemulceng aja dengan?
0: Mecing duur.
7: Lanjut, Yung Udo, Raja Mingger, Mami Sartika, Pak Yanto, kalian Kang Jono, nggih teng Grogol, Romo Yono Mapo di Mejo, Mapo di Mejo. Panten Gude Duwija, Tante Wagianti, Bu Bu Sakinem, Bu Sri Tami, Bu Sri Kon Agung, Pak Untung, Bopo Sakiyo, Mbak Glendi, Prayu Gini pun. Dan saya kemauan waktunya mepet makanya.
0: Oke.
7: Dan kita
0: jodoh. Iya.
7: Ramah nyeneng keng, nyeneng pisang. Hai. Matuga sukses selalu nggih.
0: Inje matur nuwun.
7: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
8: Sugeng sonten suka sami suka. Matur dan suka kula suka sedaya sami suka.
0: Nggih monggo.
8: Nderek mawon.
0: Sinten ini?
8: Mbah Mus Mas Jordan.
0: Oke siap.
8: Apa lali kok
0: iya toh. Ya enggak toh ya.
8: Ngetes berarti.
0: Ya enggak ngetes lah, emang lagi ujian.
8: Salam-salam seketik mawon kangge Romo Yuwono Marto Diarjo. Wonten Mami Sartika, Bu Salamah nggih, wonten Pak Untung, wonten ing Sami Galo, Ki Wiro Gendeng, Mbah Suro, Bu Naomi juga ngonten, Pak Damaskus, Pak Sawiyo, wonten Lopati, wonten Bu Wayu, Pak Sumar Sedayu, Bu Susmi, Bu Supriyati, Pak Bardan, wonten Bu Jumira, wonten ing panti pijet bangun tapan nggih panti pijet tunane carane kule nggih kangge sedaya mawon Mas Jordan. Mas Jordan juga ngalai tugas ngantos tuntas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
9: Halo.
0: Siapa ini? Hah? Belum dateng.
9: Pokoknya tombol kangen, wey.
0: Oh gitu.
9: Lagunya apa ini? Si Oman apa?
0: Yang Oman ini gemes atau enggak mantri suntik?
9: Gemes karo mantri suntik.
0: Oke, siap, baik. Ah, gemes karo kalih mantri suntik, eh?
9: Iya, tak salam. Oh iya, kabarnya cucuku sehat, toh.
0: Sehat semua. Kabarnya gimana?
9: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mm-hmm.
9: Ini kan untuk tombol kangen, baik. Daripada enggak masuk. Pokoknya salam untuk semua, baik.
0: Mm-hmm.
9: Buat dirimu semangat tugas. Okay. Eh, tugas sampai sore nanti. Inje. Sampai malam kok sore, ya?
0: Sampai malam, dong.
9: Oh iya. Mm-hmm. Berarti enggak siaran.
0: Kenapa?
9: Siaran enggak yang itu.
0: Iyalah, bentar lagi. Bentar lagi.
9: Yowis,
0: sabar, way, sabar, salam. Sabar.
9: Ya, semangat sore ya.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi. 0274540333. Halo Sugeng Sonten, suka sami suko.
10: Sugeng Sonten, suka sami suko.
0: Siapa ini?
10: Nengah.
0: Oh, Pak Suwardi. Monggo
10: ini Pak. Dosen.
0: Waduh, kok Pak dosen sih? Lagunya ngapa Pak Suwardi?
10: Gemes.
0: Oke, siap, baik.
10: Lajeng datang saya kemawon. Kalau kita lakukan Pak Dusen, matur nuwun.
0: Gih, matur nuwun. Lanjut lagi, masih ada waktu ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
11: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Wis liwat lagune mau lu.
11: Lagunya apa?
0: Rondo Kempling.
11: Lah aku ora kempling kok.
0: Lah yang ngomong kempling ya siapa?
11: Lah kok gak ngomongke Rondo Kempling
0: gitu. Ya ora apa-apa meng ngomongke memberi.
11: Kan kangen karo Rondo Kempling.
0: Ya ora kan memberitakan.
11: Walah.
0: Gusti Allah kok oleh ketemu kok ngene terus ya.
11: Lah ya gumun aku ya.
0: Memang Gusti Allah iki adil kok ya.
11: Adil kok. pokoknya ya sing-sing
0: ngenai sing ruwet-ruwet gitu.
11: Paduake.
0: Ayo titik kumpul wong ruwet sore ini kumpul yuk.
11: Ayo ya.
0: Bude, kabarnya gimana?
11: Kabarnya sip dia, pokoknya bergeng-geng.
0: Oh, saya ini mas juga ngone wong liyo ini seneng aneh.
11: Ya, saya ini pokoknya cantik.
0: Ah, gawe dewe no?
11: Anu, belalak-belalak.
0: Mesti belum mandi nih.
11: Terus, anu lakunya belalak sempal.
0: Salamnya buat siapa? Lagunya mana?
11: Kagum semua saja ya mas.
0: Yo, lagunya sik sik. Hey. Lagune gemes sama mantri suntik.
11: Mantri suntik wae lah.
0: Yo.
11: Oh. Wis seneng karo mantrine kuwi.
0: Oh, iki aja diteruske lho iki, ciloko iki.
11: Apa-apa ta kadhing kala suntik.
0: Siap.
11: Hey, matur nuwun.
0: Sami-sami.
11: Semuanya saja.
0: Dadah.
11: Sugeng
0: santen.
11: Dadah.
0: Nah, rampung-rampung malah. Ya, matur nuwun. Oke, kita ke WA dulu ya. Bu Hartini ngirimin voice note, kita dengarkan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan Talaksono. Sonten menika kula nderek absen. Kinten salam kagem sedaya kemawon Mas Jordan. Lagunipun kawula nyuwun derek rencang-rencang kemawon Mas Jordan. Jih rada kempleng jih kenging. Jih ngaten rumiyin Mas Jordan, matur sembah nuwun. Sugeng ayahi tugas, salam sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Ruslan.
13: Sugeng sonten Mas Jordan. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kageng Romo Haji Ngatiyono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbak Noyo yang Sekar Kemuning, Pusri Bonagung, Bu Antri Sendowo, Kang Kiyono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipulwates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu Kweni, Pak Gono Yusirup, Pak Tujo Subagio sekalian wontening Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Waldiati, Bu Ana Jalani Mogiri, Mbak Yeni wonten Patok, pungkasanipun salam kagem Mbak Umining Priyanti, so Mbak Selestari. Wekdal kinto kunduraken lepat nyusi pangapunten lagune kula nyuwun ingkang angka setunggal. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut Bu Supriyati.
14: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka Mas Jordan suka sedaya sami suka nggih Mas kula kangen suantenipun Mas Jordan kula nembe saking Wonosari Mas nembe ceklik.
0: Oh nggih Bu.
14: Salamipun sekaripun dereng ingkang sampun cuma wis daya sae nggih Mas.
0: Siap.
14: Salam kagem spesialipun kagem putranipun adik cantik ibu kalian ibu sehat selalu bahagia selalu sukses selalu nggih.
0: Amin.
14: Ya deh yang cantik jelita. Sekaripun derengan sampun cuma wis daya sae badhe atur salam kagem spesialipun kagem Bunda Dwijo kalian Mas Yudha sekeluarga. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika nggih matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Lanjut Mbak Suro.
15: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Jordan suka pendengar RRI suka Mbak Suro Trisik ya suka sedoyo sami suka. Mugi pawartos sae nggih Mas Jordan sak keluarga kanggo putra tansah sehat pinaringan rejeki Banyumili. Iki ya wis gandeng wektune garek siti tenan. Mbak Suro ya rampung undang-undang karang nek kene undang-undang kendurian iki ora per RT kabeh sak dusun diundang. Wis wektune selak sore salamipun kagem sedaya kemawon. Boten kula piji-piji lagunipun kula nderek kemawon kagem Mas Jordan sugeng ayahi tugas ngantos paripurna mengki kondripun ngatos-atos wis ngono wae. Dadah selamat sore.
0: Selamat Penting sore. Absen. Matur nuwun. Ada Mas Winnie, tadi lagunya udah lewat ya Rondo Kempling selamat sore Mas Jordan. Nggih Pak Sari. Salamnya lagunya nomor setunggal. Kinten salam buat Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Terus ada siapa lagi? Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Yanto, Candiabang, lan kagem setuya pamit dengan perempat sonton meniko matur nuwun. Yang Uti sami galu sugeng apa nih? Sugeng Enjang, Mbak Betty, Mas Semi, ini salah kirim atau gimana ini? Kok Enjang meniko salah kirim ini ya? Mbah, kok Mbah? Pak Yuwono, salamnya buat Kicoko Bodo Pajangan, Kirokon Wardo, Bodo Ijo, Busartika, Busri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Busri Utami, ada Bunani Bajuri, Bu Yono Asim, Mbah Noyo, Kirasi Seto, Sedoyo Masyanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Masinan Bayak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Mbak Christine, selamat sore Mas Jordan G dari Sorogenen. Lagunya udah lewat tadi, Rondo Kompleng udah ya. Salam buat Bu Umi, Bu Sukar, Bu Win, Bu Asri, Bu Pia, Bu Yayu, Kweni, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Nani, Pak Juri, Bu Nardi, Pak Giorno, Pak Suwardi, Bu Ana, ada Ibu Ama, Pak Muladi, Pak Kelek, Concat, Pak Supoyo, Pak Anton, Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbak Jadi, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Kakung, siapa lagi? Uti Kakung Wit, Uti Tri, Mas Ipul, Mas Yada Barata, Mas Marta, Mas Gandung, Mas Surat, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, ada Mbak Dewi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Dewi Kunti, Pak Wibisono, Romo Narto Endro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Jordan juga selalu diberikan kesehatan, amin. Dari Mbak Jenggot, Kidul Studio, salamnya buat Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Saroni, Pak Jan Minggiran, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Ki Erjana, Ki Basiran, Mbak Likin, Mbak Ngadimin, salam sugeng laras pokoknya. Gih, semua udah tak bacain ya. Ternyata lagunya nomor setunggal alias gemes ini seterusnya butuh.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan tidak mengubah skema tiket masuk kawasan wisata pantai meski Kabupaten Bantul mulai menerapkan kebijakan satu tiket untuk satu destinasi sejak 1 Juli 2026. Sistem retribusi di Gunung Kidul tetap menggunakan skema tiket per kawasan sehingga wisatawan dapat mengunjungi beberapa pantai dalam satu kawasan hanya dengan satu kali pembayaran. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul menilai model retribusi kawasan masih menjadi pilihan yang paling efektif pengunjung dan pengelola destinasi wisata. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bantul mulai menyalurkan bantuan modal usaha kepada warga miskin ekstrim sebagai upaya memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah. Program pemberdayaan tersebut tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga disertai pelatihan dan pendampingan agar usaha penerima bantuan dapat berkembang secara berkelanjutan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Bantul dan Basnas Bantul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

RRI Ngaleluri Budaya Jawi Sora Budaya Jogja seterusno Butoyo pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan hadirkan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan penyuluh agama Islam Ibu Siti Hadamiyatul Jana SAG yang akan mengangkat tema bahasan Maratu Solihah Ngatur Pawon. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sutresna budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah monggo puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung nikmat Islam sehat soho iman. Sehingga kanthi kenikmatan kala wau kita tasih saged ngaos sareng-sareng boten ing RRI Ngayogyakarta punika kalian kula Siti Hadamiyatul Jannah. Boten supe monggo selawat saha salam kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun bijang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babagan mar'ah salihah ngatur pawon ingkang kawula pendhet saking kitab mar'atu salihah. Kaum estri punika ingkang nyepeng kuwaos ing sedaya lingkungan isinipun griya. Kadosta sandang, pangan, bala pecah, gerabah, isi-isi pawon, perlengkapan sedaya kedah cumawis sae lan kedah jangkep. Dados sak wekdal-wekdal kok badhe mbetahaken pengen masak kantun meresani resepipun utawi ngelmunipun mah masak. Sedaya wau supados dipun atur ingkang sae saha tertib umpaminipun bolo pecah kedah wonten ing rak ingkang kangge nuntasaken piring cangkir sampun dipun suceni. Dadi bolo pecah niku enten piring, nek jaman sakniki piring, gelas, nek jaman biyen niku wau cangkir. Sedaya bumbu-bumbu saben sakwerni-werninipun niku diwadahi piyambak-piyambak. Jadi wonten mriki jenenge wong putri tanpa kecuali. Mbuh kuwi mau wis berumah tangga, mbuh dereng niki wau kudu pinter ngatur pawon terutama. Lah dalam hal bumbu-bumbu niki wau diwadahi dhewe-dhewe. Ana mrica wadahi dhewe. Tumbar wadahi dhewe. Miri wadahi dhewe. Polo wadahi dhewe. Uyah mutulan sak liyane. Saha dipun tutup rapet, nek wis diwadahi terus ditutup rapet. Langkung-langkung barang kang cuwer sampun ngantos kelebetan hewan. Akhiripun pecah ing lebet lajeng dados najis. Dadi nek zaman biyen niku wau jenenge wong putri kuwi do pinter ngatur pawon. Terus bumbon antarane kuwi mau kuwi sing cuwer. Nah, cuwer iki mau iki apa wae to? Contone cuwer ki mau ki ana kecap, ana lenga, ana cuka, nek saiki ya ana saos. Niki wau ditutupi rapet pet supaya napa? Mboten kalebonan kewan. Sebab nek kalebon terus kewan iki wau mati dadi barang kuwi mau najis kabeh. Ning jaman sakniki napa dongoten niku wong putri, wong sing ibu-ibu duwe putra.
duwe putu mawon senengane do GoFood. Wis ora ngerti pawon kaya ngapa. Padahal non sewu jenenge wong putri niku kedah saged masak. Soale napa engko nek wong tuane ibune niku pinter mangsak, biasane anake putrane melu-melu iso masak. Ning nek keset ya keset kabeh. Saiki wis kalah karo HP. Makane pawon sakniki niku do protes. Aku ki jane dibangun ki mbiyen ki dienggo ngopo, are dienggo mangsa apa dinengke wae. Kok sakniki pawon niku do arang-arang dileboni. Lah ajeng mlebu pawon nggih kepentingane ajeng nopo sakniki. Umpami ajeng sami ngunjuk cukup ada galon. Umpami ajeng maem sak warna-warnane cukup piyambake ngangge GoFood. Nah, padahal ten mriki mboten ngoten niku. Aturane niki wau wong putri kudu iso ngatur pawon. Semonten ugi wadah toya. Nek jaman biyen jenenge wadah banyu kuwi mau gentong. Nek sakniki wadah banyu niki wau jenenge ember. Terus sakniki pun ngangge kran dadine ora ana tampungan air. Nek biyen tampungan air niki wau jenenge gentong. Nah, gentong niki wau pirantine utawa pasangane jenenge siwur. Dadi nek arep njogok banyu ning gentong, banyune garek sithik, niki wau nganggo siwur. Ha, niki wau iso kena banyune. Nek jaman sakniki niki wau enteni ember kalih gayung. Lah monggo sing intine pokoke nek barang cuwer niki wau ditutup, ditutupi nganti rapet. Nek ngono sing ora cuwer ditutupi nggih ditutupi, ning luwih rapet lan nutupi sing barang cuwer. Sebab nek barang cuwer niku wau nek dicemplungi karo kewan, kewane mati dadi najis. Ning nek barang niki wau mboten cuwer, sing barang-barang atos kan iso digusah, ora mesti mati. Pamane ana cecak mlebu ning nggon brambang bawang, kan cecake iso lunga. Tapi nek wis cecak niki wau ki mlebu ten nggon lengon gek bar ndungu mangsa. Terus dientas lalira ditutupi padahal lengone seliter baritku goreng emping. Wah, ana cecak utawa ana tikus mlebu mati. Lah ampun lengone najis kabeh. Tikuse nggih kegoreng mati. Terus macamipun di antarane niku wau wonten lisah goreng. Pun kula critakake nggih. Terus mentega. Nah, jamadi niku do ndi mentega. Apa tuh fungsinya mentega? Mentega ini aku tinggi goreng nasi enak, iso keset. Ini zaman saat ini lah pada iso masak. Ini tuku nasi goreng gendelok dan internet. Wah, nasi goreng terenak di mana? Terus mungkin GoFood. Lajeng semantan ugi alat-alat griya kedah dipun suceni sak badanipun kangge masak. Dadi nek pun bar masak niki wau ampun lali alate terus diisai. Sakniki niku napa do iso asah-asah. Wong lemakem wae pun ngangge bungkus to, ngangge GoFood. Terus makanannya bentuknya sudah pakai bungkusan. Dadi habis makan diguwang bungkuse ilang nikmate entek duwit-duwite. Angge niku mangkane sakniki lak boros to. Ora iso golek duwit iso ning entekke duwit. Nek njaluk duit nesa nesu. Beda bocah dhisik. Bocah dhisik niku ora pati pinter ning do bener. Sebabe napa? Iso mengatur dirinya sendiri dan bagaimana kewajibannya seorang wanita. Di antarane kewajibane seorang wanita ya kudu iso ngrumati ngomah, isine ngomah. Di antarane omah niku wae sing luwih penting adalah pawon. Sebab wong wedok kok ora iso masak kacau tenan. Apa-apa tuku ya lamun duit-duit. Orang duit-duit ini ngonong-ngone barang-barang mentah. Ira iso ngopo-ngopo tau. Tau enten kejadian. Ngawi indomie, ngawi siji. Banyune sak manci gedewe nganggo rembukan. Ini kulih kebangatan sinten ki mboten ngertos. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin. Muslimat rahimakumullah. Sak badanipun diisai lajeng dipun kurepaken.
Dadi umpami bar ngasai piring, ngasai gelas. Niki budaya sing tasih ngaten iki ten pondok pesantren. Niki wau terus dikurep, dikurepke. Lha ngurepke ten pundi nggih ten rak niku wau. Supaya napa atus banyune. Engko nek atus banyune kan terus garing. Nek pun garing terus engko diserbeti niki wau gampang. Ning nek mung ditumpuk mboten ditus banyune, niki wau mungkin nek diserbeti benang-benang dan serbet niki wa arep katut nenggon piring utawa nenggon gelas sing barang kuwi mau durung garing berlingi sai tapi langsung dilap. Ha niki mboten enten ten sekolan. Nek riyen enten jenenge niku PKK. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Niku carane gawe cemek, carane masak. Nek nek sakniki duka enten pelajaran ngoten apa mboten? Kadang-kadang gurune wae ya ora iso ngurusi pawon soalnya serba kesusu. Nek ana waktu longgar dinggo ndelok TikTok, nggo nonton HP, ora dinggo belajar tumrape wong wedok ning pawon kuwi mau kepriye. Sampun ngantos kenging kotoran lan sampun gampil ngliwang sebab ketunjang ayam. Dadi nek jaman biyen niku pawon niku jember. Dadi isine enten grabah, grabah niku apa? Ya cuwek. Ya wajan. Ya kendi. Terus kewan-kewan niku nggih kathah. Kewan niku nek jaman biyen ten dusun sakniki dhewe kathah. Enten ayam, enten wedhus. Wedhus niku mboten kok njuk kabeh dilebok di kandang niku mboten enten sing wedhus niku wae dijarke. Kula nate ngertos niku ten daerah Demak. Nek tadi kan si jarke kirek nggih, guguk ngoten lho dijarke. Nek tadi kan niku wedhus. Dadi tak raku riyen niku kirek tibake wae wedhus. Nah. Sebab nek mboten digorepke setunggal mboten atus, kedua kalinya mengke nek enten kewan niku wae liwat ketunjang dadi pecah glimpang iso dadi pecah. Kok semudah niku busi tilik pecah nggih. Soale napa jenenge pitik niku ki nek melayu banter lho. Ya nate to didorol pitik. Nate mboten. Pemalah rung taunya kal pitik. Pitik niku nek eneng gudhek ngoten seneng langsung didotol kok saja gudhek niku ki enak menurut pitik nggih. Wah larane. Nomone pitik duwe kutuk agek bardhes niku. Cah cilik-cilik ngoyak-ayak lak diteladung kalih mbone lara teladungane niku wah ora iso ngatek kulite metu getih-getihe. Nah niki. Alat gerabahan punika kadosta baskom. Ha sing dimaksud gerabah niku wau baskom. Terus napa meneh? Kuali. Cuwek sakmundunipun. Kendil, wajan. Ning lare sakniki ngertos mboten nggih. Cuwek. Cuwek iki apa to? Nek cuwek mungkin ngerti nggih, sok tuku lotis. Tapi nek kendil ngerti mboten? Ha nek jaban biyen niku kendil nek sakniki ketel. Nek biyen niku wae iki jenenge wajan nggih tetep sakniki wajan. Coba nek wajan jaman dhisik niku wau saking grebah saking lemah. Nek sakniki wajan saking wojo. Terus kuali, kuali niku nek jaman dhisik nggih saking lemah dadine enak. Sing sakniki isih dienggo pasangan saking lemah niku napa? Wadah gudeg. Wadah gudeg terus kalih dawet mbayat niku isih do nganggo kuali. Lah niku ternyata nek masak lagi kuali niku luwih enak luwih tanak dibandingke ngangge sak liyane kuali. Dadi isih ono ambu-ambune lemah. Ning nek sakniki mesti nggih fantasi. Ten hotel-hotel niku nggih enten. Oh nang dodol gudeg wadah nganggo kuali ning kualine mesti nggih pajang-pajangan kuali resik niku nggo deleh. Nek niku njen asli kuali jaman biyen niku kuali sing tinggi mah masak. Wajan nggih dadi alate abot-abot niku. Buka tendang pitik pisan ngono kuwi ngelimpang iso mak biar terus pecah. Terus nek panjenengan mundu cuwek niku wonten mriki aturane kan milih sing saking selo. Jadi sing milih saka watu. Apa ana sakniki jenenge cuwek watu ning ora saka watu enten saking semen. Akhire mundune tinggung nutuk es pisan ambyar.
soalnya kalau nggak tahu macam kayak muntu berkon gunuto es nggak muntu ini waktu ini alus terkuat tiba yang gunuto es pecah gunuto polo pecah niku sebabnya muntu ini mboten muntu saking watu ning muntu saking semen mela wong putri terutama kedah ngerti kualitas muntu sing apik karo kualitas muntu sing ketoke muntu apik ning tibake ora apik. Kaya ngopo? Murune kaya nek atos ning tibake kok dinggon utuk es wis ambyar. Nah nek milih muntu sing apik saka watu ki mau apa supados mboten gampil remuk utawa gampil pecah. Akhiripun regetipun selo tumut mlebu dados sambel. Nah rekane nyambel ke garwane tercinta sareh ning muntu niku wau mboten muntu sing apik. Terus pritilane semen niku wau iki do mritil-mritil niku. Nah terus campur kalih sambel. Dadi sambel tomat rasa semen. Sebabnya napa mundune mboten milih mundu sing apik te tenan. Lah katimbang milih ngangge mundu niki wau, milih mundu kok rasa apik ngangge mundu kayu. Ning nek jaman sakniki kula nggih nate enten kejadian duwe gawe sing wong golek mundu mboten duwe mundu blas. Sebabnya napa jaman sakniki niku ngulek ora nganggo mundu tapi nganggo blender nggih napa nggih. Kula soalé kula nggih nggih. Padahal yang namanya rasane antarane diulek nganggo muntu kalih di blender niki wau ajeng asri ngangge muntu nek diulek ngangge muntu. Dadi wong wedok iso ngerti carane nyekel muntu sing bener. Nah, terus mengke garwane nek le nyambel nganggo muntu-muntune ora kuat, ha dadi sambel tomat rasa semen. Ugi bekakasipun langkung prayogi mundut ingkang sae-sae pindah. Jadi ibu-ibu lan kaum putri, kalau kita membeli barang, bu barang tanpa dimawon, niki meligi sing diterangkan niku ngen barang mawon. Niku mending larang sithik ning berkualitas. Ora sing ecek-ecek murahan tapi tinggu pisan terus hancur. Seperti uang niku nggih nggih. Uang niku nek dadi uang niku sing berkualitas. Nek berkualitas sing bernilai. Supaya napa? Dadi wong mulya, mulya donya, mulya akhirat. Aja dadi wong sing ecek-ecek. Ecek-ecek niku pripun? Melu-melu ning ora ngerti dasari. Akhirnya ya berkualitas e. Kualitas ecek-ecek niku wow. Kualitas ecek-ecek nggih. Kualitas ya kualitas ecek-ecek ecek-ecek. Mula monggo wong putri jangan gengsi-gengsi ten pawon. Mulia. Wong saged napa-napa niku mulia. Kaya asmane sapa to? Kok bojoe ayu lembut jupan santun ramah. Iso nandangi gawean pawon meneh. Nah. Lah sakniki pripun nek arep ajar gawean pawon? Ngombahi ana laundry nggih to. Maem ana GoFood. Asa-asa wis nganggo bungkusan di jajan. Terus arep ngunjuk tuku es teh, tuku es gode sing wadhe pun saking warung. Dadi akhirnya ra iso ngopo-ngopo isone dolan HP karo nek duwit entek mureng-mureng kalih wong tuane njaluk kiriman meneh. Padahal wong tuane ten desa niki wau rekoso tenan. Direwangi ten sawah. Ten sawah iki mboten nganggo mesin. Asli ten sawah tenan nggih nganggo caping. Panas-panas. Kadang-kadang pupuke larang, san panen regane murah. Anake jer njaluk-njaluk kiriman, ora ngerti bagaimana rekosone wong tua ning sawah. Anggere wong tuane ngopo sithik anane ming nesana suniku jaban sakniki. Padahal nek awake dhewe niki wau iso introspeksi nggih. Sesuk awake dhewe ya bakal dadi wong tuwa nek diberi umur panjang. Makanya aja suwiyah-wiyah kalih orang tua terutama sama seorang ibu. Sutresna budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Jalaran kang ini pun inggih dangulan awet. Nek lituku niku berkualitas, barang-barang iso linganggu suwetur awet. Ing dalem bab rerese boten kasarat ngeriki. Dadi masalah supaya ne resik nggone iso masak iso macam-macam niki wau dan mriki ora iki diterangke ten mriki masalah pawon niki wau adalah bab bagaimana mengatur dapur. Masake nggih mboten dirimu konten mriki, resep masak mboten diatur. Resep masak mangke mundut kiam kiam ba. Pramila supados mundut bukunipun ingkang khusus nerangaken bab punika. Dadi menyempatkan nek wong putri niku wau iso masak niku nggih duwe nek jaman biyen niku tuku buku resep memasak. Dadi memasak tongseng, memasak apa ada resepnya semua. Lah jaman sakniki enten mboten enten. Ming pertanyaane niku bocahe do gelem nandangi masak napa mboten. Makane jaman sakniki cah cilik-cilik do kena penyakit, penyakite wis penyakit jaman dahulu sing do ditandang karo penyakite wong tuwa-tuwa. Kena gula, kena stroke, kena jantung. Dikarenakan apa keset. Nah nek bocah keset niku wau terus do penyakit-penyakiten. Soale anane ming are mangkel karo mang mangkel. Ning beda nek bocah niku sregep. Subuh wis tangi. Bertangi resik-resik, terus engko numpangke wedang apa numpangke liwet ning pawon, kan kreatif pikirannya. Wis ora ngantuk. Beda sakniki letange wis awan, kesusu, nubres-nubres, urung garap tugas, urung nyiapke apa sing arep digosak iki, wah akhire emosi kali emosi. Terus kelumpuan dadi penyakit, sing penyakit niku penyakit berbahaya. Seterusnya budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kula kinten atur kula cekap semanten mugi-mugi ilmu sekedhik bermanfaat khususipun datang kula piyambak. Menawi wonten lepatipun saking kula menawi wonten resipun saking Gusti Allah. Mula monggo khususipun kaum putri mulai sakniki ajar neng pawon. Dadi men ngerti, oh ternyata sing jenengi mrica, tumbar, jahe, ngoten iku. Riyen TK kan pun diajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutrus Rebu Toyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

masa yang menyenangkan. Masa di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain. Maka dari itu, untuk mendukung keaktifan anak, tentu orang tua perlu memperhatikan kesehatan anak. Salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi. Apakah pondasi gizi berawal dari rumah? Saya Brian Raditya akan mengajak

0: satu lebih banyak, yang lain sangat sedikit atau malah tidak ada. Jadi tidak boleh hanya gizinya, makanannya mengandung karbohidrat saja, mengandung protein saja, mengandung lemak saja, dan lain sebagainya. Tapi harus imbang, proteinnya harus sekian, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya, harus ada seratnya. Itu yang disebut dengan gizi seimbang.
1: Sebagai orang tua, perlu kreatif dalam menyajikan makanan agar anak-anak lahap mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kita dengarkan pendapat dari Ibu Chandra, seorang ibu rumah tangga.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra. Saya seorang ibu muda yang berusia 27 tahun. Dari kecil sih anak harus dikenalin sih sama segala macam lauk pauk, sayur, mayur, buah, dan segala macam. Contohnya dibikin sekreatif mungkin sih, biasanya dibentuk segitiga, dibentuk bulat, atau sekarang biasanya ada tuh cetakan-cetakan berbentuk boneka. Banyaklah sekarang di online-online shop. Tinggal kita aja sebagai ibu sekreatif mungkin agar anak nggak bosan.
1: Kadangkala orang tua hanya berpikir asal anak mau makan. Dan saat ini banyak makanan alternatif, yaitu makanan cepat saji atau junk food. Apakah junk food baik untuk kesehatan anak? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Wikan.
0: Memang menu cepat saji itu sangat menarik ya. Menariknya mengapa? Karena iklannya gencar. Teman-temannya pada makan, kemudian di media sosial, di media televisi dan sebagainya itu iklannya gencar, sehingga anak sangat tertarik. Dan hampir semua anak suka yang disebut dengan menu cepat saji. Oleh sebab itu setiap orang tua juga menurut saya harus mengenalkan menu cepat saji, karena itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk anak bersedia makan. Tapi harus diingat, menu makanan atau menu cepat saji bukan menu harian. Artinya tidak boleh diberikan setiap hari. Tapi kalau sesekali, seminggu sekali, dua minggu sekali, ya monggo saja.
1: Agar anak cukup dengan gizi yang dibutuhkan, sebagai orang tua harus memahami hal ini agar tidak terjadi efek negatif serta resiko untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasan. Mari kita dengarkan penuturan dari Dr. Wikan.
0: Untuk anak yang sudah terlanjur baik kekurangan maupun kelebihan gizi, jangan khawatir. Silakan orang tua harus meluangkan waktu datang kepada petugas kesehatan, pada para dokter di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, di puskesmas maupun di tempat praktek dokter terdekat. Luangkan waktu, sampaikan apa yang terjadi, ceritakan apa yang selama ini terjadi. Nanti petugas kesehatan, dokter, termasuk saya nanti akan mencoba membantu yang mana yang harus diluruskan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus diteruskan, supaya apa yang sudah terlanjur, terlambat, kelebihan, maupun kurang gizi dapat dikoreksi.
1: Perlu kita ingat bahwa kekurangan maupun kelebihan gizi, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kesehatan anak jangka panjang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat menjadi fondasi utama. Anak sehat, cerdas, keluarga bahagia. Fondasi gizi berawal dari rumah.
3: Nih, Bapak bawa oleh-oleh.
4: Bakpia, gak mau ah.
5: Jangan gitu. Ini bakpia khas Yogyakarta. Icipi dulu. Lain loh ini rasanya dari bakpia yang ada di Jogja.
4: Iya, beda bakpianya. Krenyes, empuk, enak banget.
3: Jangan khawatir. Yang ada di bakpia ini bahannya terpilih, asli dan alami, semuanya tanpa pengawet.
4: Jadi aman ya Pak untuk dikonsumsi?
5: Ada bakpia kemasan imut, harganya murah tapi tetap berkualitas. Dan ini hasil olahan kreasi anak-anak panti asuhan yang dikemas dalam unit kewirausahaan Yayasan Madania.
6: Jangan pernah bilang ke Jogja, dan jangan pernah bilang asli Jogja kalau belum mencicipi bakpia Madania.

0: outletnya di Gedung Kuning belakang JEC.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan Banjaran Kresno Pirangan Pitu tamat. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Prabu Pisangantarja ngau tepat daning Nata Ndarawati sanalika tingkem netaning Nata Ndarawati kaya ora mentolo ngawuningane ingkang putra dupi binukah netane wong agung Ndarawati katingal Raden Antarja wis pedhah depani padaning Nata Ndarawati.

petane wong agung Durawati. Ing pangraos pasrah dosa lawan Gusti Kang Maha Nasa. Awit saking karti sampe kok kedah. Anglilakaken kunduring Sang Antarja, gilang-gilang kuwandane. Jika saya cekap satu juga nengkeh Loko Ndrawati Prabu Kresna ngempakan mantram sakti damel margi meripadang lampahing Raden Antarja mapan wonten swarga langkeng.

0: Nyai Duryudana nggih kula ingkang suwanti. Kulun boten burun patuko Kanjeng Koko Prabu ketang ayomi lampahing kula wangenipun badhe nyabrang Bratayuda mangke.
1: Lulu mangke piye?
0: Mongke kenging saged mungu anggen kula nglampahi tapa nindra menika kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa boten saged. Dinten mangke burun boten burung patuko badhe kula boyo.
1: Mangke piye?
0: Kayi. Sakmenika kula aturi milih. Milih kados pundi? Timbanganipun nata Ndrawati menika sak raju sak bobot kalian Malindra 1000 negari. Wadya balanipun pinten-pinten dosa 1000. Menika paduka milih ingkang raka Ndrawati namung sak glitir kados mekaten menika menapa milih wadya bolo pinten-pinten aksa ini pinten-pinten 1000 cacahipun. Kula namung ijen namung bobot kula menika kalian wadya bolo ingkang kathahipun ngantos pinten-pinten dosa 1000.
2: Nggih.
0: Menawi Pandhawa menika ngrangkul dhateng kula piyambakipun trimah boten gadhah wadya bolo nanging menawi panjenengan boten ngrangkul kula badhe linintunan dening dewa wujudipun ratu 1000 negari lan wadya balanipun ingkang pinten-pinten dosa aksa ini.
2: Kulo milih ratu saya menegoro.

0: marem kula mati.
1: Marem kados pundi, Ken?
0: Dewa ajeng nurunake ratu sewu negara lan wadya balanipun pinten-pinten dosa ewu. Bolo kula dados wadya bolo kula anggere kula badhe nyabrang Bratayuda.
1: Ingkang ngendika sinten?
0: Prabu Kresna.
1: Wadya balanipun pundi?
0: Mangke badhe dateng
1: dinten napa? Yalah, penjenengan menika dados nalindra kaya gampang diapusi. Upama ya teko tenan, nek cara kula milih Ratu Ndarawati dasare kasinungan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Penjenengane menika ora iso seda, penjenengane kena lara luputing pati. Ning nek Ratu Sewu Negara mengke bakal cures ludes keles tanpa tilas.
0: Napa ngoten?
1: Inggih, kira penjenengan niku dos pundi?
0: Wah, setan alas. Napa wangsul mriku malih baya Gusti Prabu?
1: Saking panginten kula namung bebecer dhateng ngawontenan.
0: Kersanipun
1: kula ingkang badhe matur anak Prabing Mandura supados mawi caranipun Nalindra Mandura inggihipun Boyong Sinuhun Prabu Ndarawati.
0: Kula borongaken nggih, Kir.

selamat aja mati tinggal balik. Yayin dua orang mati teko mentolo pacar karena pun kakek. Ayo, ikin otomatro Prabu Pulau Dewa. Ojo ngin

dan kepalusmai jajan sekretar yang bawah hmm. Kue rembelani karya Prabu Doromati. Aku percaya nyoto Doromati ku penuh noto sing pinter ratu sing masis mas kita ngesti ini ngorak banjur nebak bunbuna ini ngorak ratu ratu ini maafkan ini kimi lagi noto ngasih lo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana aku ora butuh sampe jagung karo kue. Aku butuh sampe jagung karo Ratu Doromati ngajen kue adikku dewe ini suaranya wis nyontek salingan ini noto maturo Prabu Pulau Dewa.

den Bandayuda. Prabu Baladewa ingkang wis ngliga nenggala wari ngudem tandange Sang Baladewarsa. Kaya gajah kelangan srati. Asanu bruk risang Werkudara. Praina Sang Werkudara ngoncati peperangan. Nenggala tumanceping bumi temah bengkak sak sumur gedene. Praina Rata Ndrawati gaya amuja suwanten. Ing pengajap arsa gegiro dhateng ingkang rata ing Mandura.

0: Jäikös vahvia. Täällä ei tullu olla jäi. Jäikös vahvia. Mattia kun tullu olo. Aku tulu kono yai ojo mental bae yai kerso iki lakon tak sadangi piye yai. Aku tulu kono.
1: Wonten menapa? Lah sakawit kula awas pausaken saking mriki sajaipun awung duka ingkang lebet jebul pinanggipun sak menika lajeng nguwun menika wonten menapa?
0: Ah mati aku.
1: Warkudara tak tamani nenggo longgonku ngupati kawan siadi mergo srik rasaku diunek-uneki karo sira yai. Nenggolo tumancep ana ing bumi jemblong banjur ana swara. Yen to aku dosa kalebutan tumrap bumi besok matiku bakal dijepit bumi sapi itu tanpa pangapura. Yayi Ndara mati aku tulung ngono. Koko Prabu. Kula pitados kan kadadean paduka, kula pitados kan kasantikan guna kawijayan paduka. Nanging mbok inggih metang. Sengkuni menika punjer-punjering wong julik, wong akalukil kok panjenengan menika tasih pitados. Lantri menggali Mekasan keberanang penggali paduka tanpa pitangan keganep lajeng ngamuk punggung suruh tantoho lajeng penjenengan ligo Kiai Nenggolo upamiya kalau wau kalau menikah pecah saking Kiai Nenggolo menopo saged dados pemarming penggali paduka.
0: Aku bakal dijepit bumi sapi itu yai
1: menikah kedah penjenengan lampai.
0: Aduh ojo Kresno ojo aku wegah. Aku kudu satan taning menungso lumrah matiku sesuk.
1: Wonten sananipun.
0: Sranane piye?
1: Panjenengan kedah nebus dosa kalputan kalputan panjenengan.
0: Carane piye Kresna?
1: Kula aturi bidal wonten ing sungapaning Bagiratri ing mriku wonten wujuding grojokan nami grojokan sewu. Kula aturi tapa wonten mriku kinarya nebus kalpatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Pirang sasi pirang taun suwene
1: wonten ing mriku sampun katondo wonten Sekar Tunjung Seta sampun ngantos jugar anggenipun tapa menawi Sekar Tunjung Seta dereng mekar
0: aku njaluk pamit Kresna. Aduh mati ya.

Lumampeng maci kaya anut kedheping netra. Kedhep sepisan kaya wis lumampah tunggal dinten. Kedhep kaping kalih kaya wis lumaku kalih dinten telu papat. Sandya Pandhawa anggenipun ngrerantam lelampan mring wangsuling negari Ngastina. Miwah Indraprasta sajajanipun diamacak duta. Duta sepisan nengke Nalendra Pancala Radya Prabu Drupada. Parandene datang antuk karya. Duta kaping kalih nengke mantasaning putri nengke Dewi Kunti Talibrata. Parandene puguh kaya Gunung Waja Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Rambah kaping tiga Byahan Duta Nalendra Agung Durawati nengke Sang Prabu Kresna. Kekadar mungguing antariksa nitih Kyai Jaladara. Kacarita nalika semanten lampahing rata kepapak Jawata Catur, Hyang Narada, Hyang Janaka, Hyang Kanwa, miwah Hyang Rama Parasu. Wis mandhap sarata kawan nata Ndarawati niyup saking Dirgantara. Mandhap ajane ngalun-alun negari Ngastina.

0: sarawu batuko gogorabu klegeng rayi ngaturaken pasekan monogrami
1: iya nering sambi kolo praptanipun ing ngeroko ing Durawati malah dinten mangke kapaseng yogyo katujui nginu dine praptanipun ing ngeroko ing Durawati malah nembe kemawon ngamotenaken pasaman ageng
0: saya samudipun satu tolong gadrak yang manah kulutuyo demi dangetaken daum matuku kanjeng koko prabu mengkusuraus menopo dini rawuh wonten negari ngestino
1: yayi inggi mekatan menika raus ing tiang sepuh inggeng meteping wajib ngelaksanani kesagan sumanipun kakang menika mboten sowan pribadi nanging ngembani wajib dados duta pengamaan ing ripat duka para Pandhawa nyowanaken awala perjanji dasaripun ngetaken kalintuning marah Yai Prabu Duryudana inggih nguni tumunten sagah mangsulaken negari Indraprastha ingkang kinukup nalika sesukan dadu Pandhawa gesang wonten wana kalih pras taun nggih sampun kelampahan Pandhawa untuk umpetan setahun nggih sampun kasembadan ibaratipun Pandhawa menika tiyang nyambut sampun pundhat ing mangke keparang Yai Prabu nindakaken bawa Laksana ingkang lire bawa Laksana mboten ngoncati janji ingkang sampun kaweca monggo Yai kemarang paduka ing mangke tapak asta wonten awala perjanji wangsuling negari Indraprastha miwah negari Ngastina ingkang Pandhawa namung trimah nampi sepali Yai monggo rening pun kakang sampun ngasta nawala pikekah miwah nawala perjanji yang ngetaken nalika sesukan dadu ngibaratipun Pandhawa nyambut sampun pundhat dhateng Yai Prabu Duryudana ing mangke kepareng Yai Prabu Duryudana tapasta wonten sak ngandhaping janji janji wangsuling negari Indraprastha miwah negari Ngastina ingkang malih dhateng wewengkon panguwaosing Pandhawa Yai.

0: boten pangling Kanjeng Ibu.
1: Tobat. Anakku Ger Duryudana. Nah, jaluk unggulun semene wae. Nuwun mundhuwe rasa mungsuhan kalau adi-adimu para Pandhawa lilakna negara Ngastina lan Indra prasa sajajane dijaluk bali. Tinimbang aku nyumurupi bakal akeh gething kang wutah saka dadane anak-anakku kabeh kulup. Para sawangen ibumu. Gage ya Ger, gage. Wenena negara Ngastina dan kowe isih tresna. Yang kowe isih seneng nyawang kalawan ibumu ya kulup.
0: Nggih. Kula badhe tapak asta wonten ing Nawala Mikekah. Miwah kula badhe mangsulaken negari Ngastina lan Kendra Prasta sajajanipun.
2: Yayi, sabda Pandhita Ratu boten kenging wola-wali.
0: Badhe kula andhemi.
2: Ada yang mapapong itu sopo sing gawe. Eh. Duryudana. Wah, ulun ingkang dadi minangka dadi. Saksi tomo budale Nata Ndarawati minangka dadi duta pamungkas sing para Pandhawa iki mengko. Setelah lamun negara Wastina wis bakal diwenehake marang para Pandhawa lan Indra Prasta sak dadane. Mula ya, Guys. Padha rarjo, padha tentrem-tentrena urip ning jagat. Bratayuda gandeng kita wis balekake negara ora bakal kalaksanan dulun kontur makayangan Duryudana.

iki nawala perjanji kok dipun sebit-sebit ngantos tetesing getih kula. Kula mboten ajeng balekke negara Ngastina lan Kidra Prasna. Aja kok separo. Sak pro papat aja kok sak pro papat. Sak pro 16, sak pro 32. Baline Ngastina kudu bareng karo tugele gulune Duryudana. Duryudana. Duryudana. Nganti kewetu capmu sing larang dhewe. Yen to baline negara Ngastina bareng karo tugele gulumu. Duryudana, Putu Prabu. Pun bapa nekseni, Nger. Oh!

kaya mubah bramantaning penggalih Sang Nata ngastina Prabu Dridana lenging bendu tansanes muhung nalindra Durawati nengki Sang Nata Prabu Kresna gyor katak ngunus curiga ing pengajap arsa ngrojeh dadaning Nata Durawati prayitnori Sang Nata Durawati sigra mantram tiwikrama kaya winalik paningali Sang Nata Duryudana ing sisih tengen Nata Durawati kaya ana Werkudara cacah 1000 mandiga cak 8 kaya arsa ngremuk Prabu Duryudana ing sisih kiwaning Prabu Kresna kaya ana janaka cacah 1000 mentang langkap kaya arsa ngranjap Nata Duryudana saknalika brol riwe saka sela-selane kanggo temah getel saeneng jawah genyong asta curiga sumrepet panoning Nata Ngastina dawa kapidoro

0: Hanjeng Tong Noto Ndrawati. Kantuni jen datan poruang sepi samun mungging pahaman. Datak sakoleng mangke. Nenggih. Praptanipun Raden Setyaki.
1: Kowo Prabu, Kowo Prabu.

0: rumolo kamadhang ijo ning pasarean kathah teng nangke pagedhongane nglaku wis nyabrang
1: Bratayuda nenggih para Pandhawa
0: lumawan nata ngastina Prabu Duryudana sakurawane campuh prang temah banjir getih Kurusetra sak dengkul jerone sanggo nenggon Sarakuwanda kebak sesambat tangis kali desing wengis nata Agung Durawati madhek minangka pujangganing Pandhawa mila datanem muka lamun Kurawa kaya kinebut dewane Ngantaka setunggal boko setunggal Senopati Kurawa gugur madyaning Madyalaka wiwit saking pandhita Ngetalakandha begawan Bisma kasambuting Madyalaka lumawan Senopati Pandhawa para Srikandi begawan Durna pandhita saka lima pujangganing perang parandhire gugur karena dinapus Rama dening Nata Durawati satemah pinerjaya dening putra Pancala Raden Trusta Jumena jinambak rikmane sinabet pedang tugel tel mestaka nggo bal-balan nadyan putra Pandhawa risang Gatotkaca Raden Abimanyu ingkang sinengker dening para Pandhawa siningkepan kasingetaken parandene ugi gugur madyaning Rama Madyalaka nalika semanten tumapake gati nata ngawangga ing kinusuran Parnalindring Mandaraka Prabu Salya lumawan nata Durawati ingkang angusiri kreta ne Raden Arjuna perang rame nengge Senopati ngawangga lumawan panengahing Pandhawa nalika semanten nganti kaya horeg jagate perang kreta ubeng-ubengan nganti kaya kinebut dewane Ngantaka donyane Dewa Dewi Sawi Salang tunjang gondelan lintang rembulan nalika semanten datan Prayitna nengi Sang Prabu Salya kapaloh kretaning Sang Narpati ngawangga temah datan saged lawan Prayitna Nata Durawati sasmita mring Raden Arjuna mentang Kiai Pasopati bidur wulan tumanggal tinumpangake gendewa tinarik laring gendewa malengkung kaya putung-putunga gendewane Dupi wis pono drenging lesan wis pono dangganing nata ngawangga jinepretake wani kebat kaya kilat kesit pindha tadit tingkem netraning Raden Arjuna tanwentala ngawuni ngani ing ngarepe ngawangga dupi binuka ponang netra wis sumende ana ing rata mestaka pisah lawan salyaning nata ngawangga Prabu Karna lumareking wanci malih nyawa Ngastina mingkari rong glintir Patih Sengkuni karo Duryudana nalika semono Patih Hari Sengkuni nadyan ngamuk punggung sura tamtoho parandening mangke saged kinebut dening Sang Werkudara den jengkingake den suwek silite ya dubure nalika semanten den klokop Patih Sengkuni pecah mungguing Bratayuda nyabrang getih Prabu Duryudana

Aduh Yayi, ingawe saking pakartinipun ngadang kula Yayi Durawati wekasan kula kenging apus krama kedah nengga wujuding Sekar Tunggung Sita nyatanipun dipun taleni benang. Taun nono winto nono boten badhe mekar jebul pinanggihipun kula namung dipun limpehaken sampun ngantos tumut Bratayuda. Kadang-kadang kula sampun telas kantun kula. Aduh Yayi.

Kula menika sawang sampun wujud kunarpa sampun alih penggalih. Menawi sampun wantun bibiti perkara kudu wani ngrampungi perkarane Jagung bakarane tanggung perkarane. Kula sampun boten gadah daya, sampun boten gadah wadya. Kula sampun boten gadah bata. Mang majeng kula bata iyai.

güey.

Baratayuda. Pandhawa wis boyong mring negari Ngastina, Sang Nata Puntadewa gelenggah mungguing dampar. Ing omongan dening Nata Ndrawati jejuluk Sang Prabu Kalimataya. Parandening mangke lenggahe Sang Nata mung sak siliring bawang sak umuring jagung. Anyarengi rumadanging wayah Madukara putra sawarga Raden Abimanyu. Srinugraha lenggah dampar jejuluk Sang Nata Prabu Paripurna ya Parikesit. Sang Nata ngasta kendhali ning praja tan prabeda kalawan ing kengeyang para Pandhawa. Ucap nalika semono, Sang Hyang Pandhawa miwah Dewi Kunti kaya wis purna dharmane. Kaya wis weruh marang margining kamukswan ingkang sampun anyaketi. Datan kantun Nata Ndrawati kersa pamit kawan ingkang wayah nenggi Prabu Parikesit. Genipun Pandhawa miwah Nata Ndrawati mung kasih dharmane sarana puter puja tapa ngrame minangka jangkeping kamukswan.

0: Seno Prakudara.
1: Apa
0: ora krasa wis mapan wonten ing suruping Surya uripe awake dhewe?
1: Iya.
0: Gone wis nglakoni nyabrang Bratayuda pirang-pirang taun kepungkur nganti wis bisa nyawang marang putumu si Parikesit lungguh dampar ke Prabon Ngestimo. Yayi,
1: opo
0: yen Pandhawa wis nyaketi dina kamukswane gandeng pun kakang saksuwene ngurip ning ngalam Padang ora nate pisah kelawan Pandhawa. Mula yayi kabeh wis padha nglakoni puter puja tapa ngrame golek wangsiting dewa. Yayi Sena jajado karo pun kakang yen pancen ana tuduh sing melok diunceki bebarengan Werkudara.
1: Aja kesuwen mapan ning Ngestina. Ayo kaki tak tutke golek sasmitaning gaib lumantar tingkah lakuning menungso sarta para kawula dimene entuk pituduh kamukswanku lan kamukswanmu.
0: Ayo Werkudara.

wiwit puter pujo Sangya Pandhawa miwah nata Ndrawati. Mehran caking manjing alang kamuksuan mawarna-warna lampahing Pandhawa ngawuning aneka wontenaning kengelok parandening mangke ginagapan minangka sasmitaning Jawata. Bocah lampahing nata Ndrawati lawan Raden Werkudara. Pateng dusun Soko nanging ana kaelekaning dene sedaya kawula ing dusun Soko samya ngiyup miwah manembah marang wujuding kuda ingkang bisa tata jalma miwah maluyaken sesakit mila anggung sinembah sembah dening kawula sak dusun Soko.

0: mah. Ah, kowe ngopo kowe rene meneh kowe wingis barene urung mari apa piye penyakite? Nggih, mah. Kula menika gadah penyakit mboten mantun-mantun. Penyakitmu apa? Kula kerminen, mbah. Mboten mantun-mantun, mbah. Oh, kowe gampang nganggo lengok lente dinaik kapo to. Golek wit randu ngono didupuk kapoke terus lengok lente terus dikempit ngono. Engko nek wis pirang-pirang dina kuwi ora mati. Mati ya wae kowe. Ngono kok nganten, ah kowe karo ngombe wedang suruh. Suruh kuwi dijukuk telung apa? Telung gandong kulo di terus digodhog nek wis anu banyune digaeki nggo gelas, terus digaeki uyah, digaeki moto, digaeki rica, terus diombe, ora mari penyakite, ora ndur mlebu meneh. Nggih, Mbah. Yen nggih, Mbah, nyun pamit nggih, Mbah. Wis kana. Kowe sapa kowe?
1: Kula Tusiya, Mbah.
0: Tusiya ngapa mrene meneh?
1: Weteng kula niku mlembung, Mbah.
0: Ngono lerenono lemu. Lerenono lemu nggo bekate iki lerenono. Aja kebangetan kok ya. Eling ana nek minuman-minuman krasi marai sesek napas lan tak pituruti. Tolongi.
1: Nggih, Mbah. Supaya iso mari piye.
0: Wis aja ndedet malah mari kowe. Nggih, Mbah. Wis kene dalange nang gonku kene.
1: Nggih. Matur nuwun nyuwun pamit, Mbah.
0: Ngono.
2: Nuwun, Mbah. Mbah kula nuwun, Mbah.
0: Kowe siapa kowe?
2: Kula dalang, Mbah.
0: Jenengmu sapa?
2: Hadi Sugibar.
0: Kowe napa kowe?
2: Kula kok mboten pajeng-pajeng ngutus.
0: Wah, kowe ya. Kelarangan kowe tak kandhani kowe. Mula dona. Didurke sithik-sithik.
2: Kanca-kanca nyuwun ninggil.
0: Ya kanca-kanca kuwi karepe mengki kon nampa selawe ra apa-apa sementara iki tinggup buka pasaran.
2: Nggih, Mbak.
0: Wis kono nang Bali terus ngarep mana dipasangi reklame. Terima tanggapan semalam tutup atau sehari semalam plus MC manten.
2: Nggih, Mbak. Nyuwun pamit, Mbak.
0: Sing ati-ati kana. Nyuwun, Mbak. Wis mari kono nggih, Mbak.

Lho kok aneh temen. Ujuting jaran kok nganti kencokan atmaning Begawan Durna. Seno, kuwi gurumu. Aja nganti mangkuwasta, Yayi. Golekno dalang Padang.

0: ora weweh tandha panarima malah jarane banjur dipateni. Mongko jarane wis meteng nuli anak-anak Aswatama. Ngono wae.
1: Iya, mula lakune kodrat banjur ora nuntun sukmane Durna munggah ning swarga nanging mampir lan nitis menyang jaran. Perlune Bapa Durna supaya genepi utange dhisik ben lunas.
0: Iya, saiki banjur sambung rapete karo lelakonku. Kok banjur kowe mau muni yen lelakon iki mau nyemone aku?
1: Nek ora kepeneran matimu bakal kesasar kaya Bapa Durna.
0: Lho, kok sik to? Apa Kresna kuwi padha karo Durna?
1: Ora padha nanging lungguhmu jejer.
0: Tegese
1: Bapa Durna pujangganing Kurawa, dene kowe pujangganing Pandhawa.
0: Iya bener.
1: Nom-nomane Begawan Durna kuwi merusal, angkuh, umuk, kumalungkung karo wong tuane wani. Seneng miloro liyan. Mongko nono manmu ya ngono.
0: Ngono piye?
1: Madat, madun, main, maling, minum. Kok lakoni kabeh. Nganti akeh lelakonmu, Narayana begal, Narayana maling, ya ora.
0: Iya ya, iya bener.
1: Bapa Durna mentolo mateni jaran wadon kang sejatine iku bojone. Kowe ya tau buang anakmu lanang sing jeneng Gunadewa mung mergo anakmu duwe buntut kaya kethek. Kowe mentolo mateni anakmu Setijo kang sejatine kabeh mau. Ujarmu netepi kodrat nanging tumraping menungsa tetep nyandang dosa. Kresna kakangku, kegawa iki rembug bab kasukman. Mula ucapku sarwa merdika, atiku moh kebodo dening rasa utang piutang kabecikan ngantarani Pandhawa lan Kresna. Putih bakal tak kandhake putih, ireng bakal tak kandhake ireng. Mengkonoga yen tak tonton saka jatining permana ana ngarsaning pangeran, kahananmu bakal ora adoh karo kahaning Begawan Durna.
0: Waduh, adikku iki adik. Lah yen ngono apa bakal luput tenjangkaku ora iso bareng moksa karo Pandhawa?
1: Bapu yo aja takon aku. Nanging takono karo Gusti kang sejati. Wis ayo mulih. Wah, wis nyedhaki dina kamuksuanku.

kocap kanthi tono nek semanten. Wis sikep miwah pepak ubo rampe candi kamuk swaning Pandhawa wah tata Ndarawati. Gancanging carita setunggal boko setunggal iwit Dewi Kunti Wara Drupadi Raden Arjuna Nakula Satriwa. Miwah nata agung ngamarta rumuhun ugi Nalindra Ngastina Prabu Puntadewa manjing alaming kamuswan. Samijal saking pandulu mapan wonten alam pamancat manjing tepet suci. Amung nata Ndarawati ingkang katingal pungon-pungon karo rotasi ketingal peteng margining kamuswan. Mila kiyo mandhap saking pepanggungan merpeku ngganing ingkang rayi panenggak ingkang wis luka rukel ngrasuk busana sarwa seta. Sinandhak astaning Raden Werkudara dening nata Ndarawati.

Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu, selamat malam, sutresno budoyo. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan memutar kembali waktu, memanggil pulang memori indah masa lalu lewat nada dan juga melodi. Malam ini ruang nostalgia kita akan dipenuhi oleh suara emas dari salah satu legenda terbesar musik Indonesia. Seorang pria kelahiran Pematang Siantar yang dikenal dengan jangkauan vokalnya yang luar biasa tingginya. Siapa lagi kalau bukan Edi Silitonga? Sebagai pembuka perjumpaan kita, mari bersama kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Neng ngendi, Kang?
1: Iki lele arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane lek apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP.
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbak. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbak. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbak, kula daftarke akune Simbah.

0: kulo Suwarno Dwijo Nagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutra Sombutoyo, tahukah Anda? Edi Silitonga ini lahir dengan nama Charles Edison Silitonga 17 November 1950. Bakat menyanyinya ini sudah terlihat sejak kecil dan langkah besarnya dimulai ketika ia meraih juara pertama festival lagu populer tingkat nasional di Jakarta pada tahun 1975. Sejak saat itu, jalannya di dunia tarik suara semakin terbuka lebar. Yang membuat Edi begitu dicintai adalah karakternya yang sangat kuat, di mana beliau tidak hanya bernyanyi dengan teknik yang matang, tetapi juga penuh penjiwaan yang sangat dalam. Berikut kembali kita dengarkan lagi lagu dari Edi Silitonga.

0: Hana caraka jata siwa lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu wicaksana. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Nesya, iki dire wangi.
1: Wah, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Piye? Wah, matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya, yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan apa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kathah?
1: Kok kathah?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah, ngono ora panganan.

Masih di Sejenak Kenangan Bersama, bernostalgia bersama karya-karya abadi dari Edi Silitonga. Seterusnya Butoyo, tahukah Anda bahwa Edi Silitonga ini bukan sekedar penyanyi lagu pop melankolis? Beliau adalah seorang maestro serba bisa. Edi dikenal sangat fasih menyanyikan lagu-lagu daerah dengan cengkok yang luar biasa fasih. Mulai dari lagu daerah asalnya Batak, hingga lagu-lagu Melayu, Minang, dan juga Jawa. Kemampuannya mengadaptasi rasa dalam setiap bahasa daerah, ini membuat lagu-lagu tradisional yang dibawakannya terdengar begitu magis dan naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talapseru, di Sejenak Kenangan Bersama. Musik memang punya cara sendiri untuk merawat ingatan. Meski sang maestro telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa pada 25 Agustus 2016 silam, warisan karyanya tetap abadi melintasi generasi. Setiap lirik yang ia nyanyikan itu adalah cerita, dan setiap nada adalah rasa yang jujur. Dan sebelum kita berpisah, kami hadirkan satu lagu dari Edi Silitonga. Inilah persembahan terakhir malam ini dari Edi Silitonga.

0: Sutris Nobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga untaian nada dan info yang kami bagikan tadi bisa mengobati rindu Anda pada masa-masa indah yang telah lalu. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di Sejenak Kenangan berikutnya. Dan terus cintai musik Indonesia.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

program Empat RRI. Ayo Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagyo harjo dhateng Sutresno Budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji. Kalian program 4 RRI yang Yogyakarta. Sutresno Budaya Rembang dalu menika kanthi irah-irahan mengenal makanan dan minuman fermentasi bagian kedua. Ingkang badhe pun andharaken panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ugi panjenenganipun wonten ing Harmoni Herbal Yogyakarta minangka herbalis.

0: Sutresno Budoyo nglajengaken Wawan Rembag babagan makanan dan minuman fermentasi. Dalu menika lumebet wonten ing bagian kedua nggih. Saderengipun pepanggihan wonten pepanggihan ingkang minggu kula rumiyin menika sampun dipun nentikaken dening Bapak Insinyur Lukman Amin MP babagan pangertosan fermentasi lan prosesipun. Kagem mengertosi menapa kemawon makanan dan minuman fermentasi sameneika sampun sambet kalian Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Nggih. Matur nuwun sanget Pak Lukman. Dalu menika kita nglajengaken nggih babagan makanan dan minuman fermentasi. Menika bagian kedua Pak Lukman nggih. Jadi kalau rumian sampun dipun andaraken babagan fermentasi ugi pengertosan fermentasi ugi prosesipun. Lam dalam menika sumangga mobilipun badhe dipun ambali sekedhik babagan fermentasi ugi pengertosan ugi prosesipun mangke dipun lajengaken makanan minuman menapa kemawon ingkang termasuk utawi kalebet makanan dan minuman fermentasi menika. Sumangga Pak Lukman.
1: Nggih, matur nuwun Mas Miskam. Sesuk nggih budaya kala sampun ngaturaken pengertian lan proses fermentasi menika menapa.
0: Nggih.
1: Lajeng sak menika kula nambahi malih.
0: Nggih.
1: Kenipun fermentasi kali pembusukan.
0: Fermentasi kalian pembu bentenipun sih.
1: Busuk nggih busuk tadasna Boso Jawa pemeraman bahasa Indonesia pemeraman kali pembusukan.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nek pembusukan bahasa Jawa niku napa? Gosok nggih.
0: Gosok ngaten nggih.
1: Gosok nggih. Dados bentenipun fermentasi kali gosok.
0: Nggih.
1: Fermentasi menika ingkang pertama sebagian besar nggih menika anaerob ateges boten betah oksigen.
0: Oksigen nggih boten betah kena oksigen.
1: Sebagian mali semi utawi betah oksigen nanging sekedhik.
0: Nggih.
1: Otomatis menika tertutup utawi setengah tertutup.
0: Nggih.
1: Nah, lajeng nek pembusukan menika umumipun terbuka ateges kontak kali udara.
0: Oksigen nggih.
1: Nggih, lajeng suplai oksigen pun bebas. Lajeng mikroorganisme ini pun utawi makhluk halus pun menika boten terkendali boten cetha napa mawon.
0: Nggih, amargi oksigen kula wau nggih terbuka menika nggih makanipun nggih.
1: Lan make hasilipun menika ambetipun boten ambet daharan. Boten eco.
0: Ambet ambet ugi raosipun menapa raosipun tetep
1: meskipun biasanya pun di mboten eco
0: asem
1: nanging fermentasi menika biasanya pun raosipun eco seger
0: ambetipun ugi saged nggih mboten kados pembusukan ngaten
1: nggih terus secara prinsip namung benten mikrobanipun
0: nggih
1: kali suplai oksigenipun Nah secara prinsip aktivitas mikroorganisme menika rak penguraian dados bahan organik utawi khususipun sisa-sisa organik sampah-sampah organik menika dipun urai dipun hancurkan sebatas kembali ke tanah prinsipipun ngoten prinsip pun penguraian nanging nek proses fermentasi menika terkendali terkendali mikroorganisme ini pun kali terkendali proses itu lajeng saat menika manfaat produk fermentasi
0: manfaat saking produk pun
1: menapa menika minuman menapa darah
0: makanan nggih.
1: Nah ingkang pertama amargi proses menika proses penguraian menika ndadosaken hasil fermentasi langkung mudah dipun cerna.
0: Hasil fermentasi lebih mudah nggih.
1: Dados nek kita sedinten-dinten mbok pilih menika tape nggih.
0: Nggih, tape
1: Ya, tapi tak langkung empuk, langkung gampil,
0: gampil sebentar,
1: kemudian telur rebus.
0: Singkong, jin.
1: Ini kok contoh sederhana nih pun, lajeng tempe, ya, itu yang Jawi buat pilih, buat nanti lepas saking tempe,
0: tempe.
1: Nah, ini kok contoh, nek kedelai nih pun buat neco. Neco neco, akhirnya rausi pun kirang eco. Cacung garan, ini nek tempe, ini pun langkung eco, langkung gampil dipun cerna. Lajeng hasil fermentasi khususipun menika minuman nggih. Khususipun ning boten ateges ing minuman di boten. Menika menjaga keasaman ideal sistem pencernaan khususipun lambung kali usus.
0: Menjaga ideal nggih.
1: Energi
0: nggih.
1: Proses fermentasi menika menghasilkan salah setunggalipun asam
0: nggih.
1: Napa menika asam asetat kali asam laktat.
0: Nggih.
1: Senajan naminipun asam nggih, nanging sejatinipun menika mboten patoso asam kados dene asam lambung.
0: Nah,
1: asam lambung menika asam sangat. Asam lambung menika sami kali air keras. Sangat korosif. Nah, sementara nek asam asetat, asam laktat niko, asam itu pas kagem padaran. Kados ampun kuatir seterusnya budaya ingkang nandang mah. Umpaminipun onten ingkang menganjurkan minuman fermentasi. Di ampun khawatir senajan kecut. Ning kecut itu niko tetap lebih atau mengurangi keasaman lambung.
0: Padahal biasanya pun mereka dipun hindari, jadi kalian tiang-tiang ingkang mereka wau wonten padaran mbok bilih mah napa lambung menika dilarang memakan atau minum yang asam-asam ngoten niku.
1: Nah biasanya pun acri.
0: Nah nggih.
1: Niku nggih saketipun cobi nek ragu-ragu nggih seketik-seketik.
0: Nggih.
1: Kados pundi raosipun
0: ngoten.
1: Amargi kula piyambak kagem obat mah, herbal obat mah menika, salah setunggalipun ngagem jeruk nipis.
0: Nah,
1: jeruk nipis itu lah kecut sangat.
0: Asem,
1: ini sakit kagem obat mah malah. Amargi menika menetralkan keasaman
0: lambung.
1: Asam lambung, asam sangat. Lajeng manfaat selanjutipun. Menika memecah fermentasi menika memecah zat anti nutrisi.
0: Memecah zat anti nutrisi,
1: di nutrisi menika zat ingkang mengganggu pencernaan.
0: Ngeten.
1: Termasuk mbok pilih mboten sedaya mboten dipun jamin menika memecah racun, menguraikan racun.
0: Ngeten. Nggih.
1: Menika dados memecah anti nutrisi lan racun ingkang wonten sak lebet bahan pangan tertentu.
0: Mboten sedaya bahan pangan
1: nggih. Contohipun menika kacang-kacangan. Menika proteinipun inggil, fosforipun inggil. Ingkang dipun tetahaken kagem tulang. Nah menika naminipun asam fitat. Asam fitat menika wonten teng salebet biji-bijian. Lan ndadosaken fosfor menika mboten saged dipun serap.
0: Kalian
1: nah menika fermentasi saged membantu dados manfaat fosfor teng produk fermentasi
0: kados dene
1: tempe, gembus. Malih ingkang kedelai nggih, kecap. Nah menika langkung aman kagem padaran langkung mudah dipuncerna. Lajeng teng produk minuman menika kathah tiyang ingkang boten tahan kalih gula susu.
0: Gula susu nggih.
1: Nggih, dados menika nek ngunjuk susu menika mangke diare.
0: Nggih, nggih, wonten menika nggih.
1: Nggih, kanthi ngunjuk produk susu fermentasi.
0: Nggih.
1: Kados dene yogurt.
0: Yogurt, nggih.
1: Keju. Lajeng nek sing komersil menika kula nyebut nama-nama.
0: Nggih, menapa menapa, salah setunggal menapa cobi.
1: Oh, yakul.
0: Oh, yakul.
1: Kang paling Yakult.
0: Oh, menika menika minuman berfermentasi nggih.
1: Nggih, rasa.
0: Nggih.
1: Menika saged bantu mengatasi alergi gula susu tapi laktosa.
0: Mengatasi alergi gula
1: alergi
0: susu.
1: Alergi gula susu tapi laktosa.
0: Nggih.
1: Lajeng produk hasil fermentasi menika wonten bahan pangan nipun.
0: Nggih.
1: Wonten ugi mikroorganisme nipun.
0: Wonten nggih.
1: Nek sak menika kita asring mireng istilah probiotik.
0: Probiotik nggih.
1: Tegesipun pendukung kehidupan nggih. Probiotik menika wonten kalih antibiotik menika anti kehidupan. Nek probiotik menika mendukung kehidupan dados makanan minuman hasil fermentasi menika sanesipun bahan ingkang dipun fermentasi yeah. Ugi wonten bakteri nipun. Menika manfaat probiotik kagem menambah lan memperbaiki keseimbangan mikroorganisme utawi bakteri baik teng salebetipun padaran. Mangke padaran kita langkung sehat. Nah, mangke katanipun kalih sistem-sistem sanes ingkang bergantung teng sistem pendak sistem padaran menika. Salah setunggalipun menika sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh menika sebagian bergantung pada kesehatan usus.
0: Kekebalan tubuh nggih.
1: Bergantung pada kesehatan usus. Dados makai bakteri-bakteri saking makanan minuman fermentasi menika memperbaiki keseimbangan bakteri usus, makai otomatis sistem imun menika meningkat.
0: Atau sih pun minuman maupun makanan berfermentasi menika sakit meningkatkan kekebalan tubuh nanti sih.
1: Mbak pilih langkung tentang minuman menika.
0: Oh, minuman,
1: Margi menika kathah pengobatan menika ngagem produk fermentasi napa menika anggur menika cuka napa menika nek wine kok wine apa nek basa Jawa menika tuak tuak menika kagem obat menika amargi dipun pendet bakteri ini pun kagem memperbaiki keseimbangan mikroorganisme usus supaya kita langsung sehat. Biasanya pun meningkat langsung daya sembuh pun tambah nek dipun tambahi anggur utawi tuak menika.
0: Daya sembuh dari penyakit lebih akan
1: daya sembuh jadi menika. Nah, menika nun sewu kagem sedasa budaya ingkang anti kali minuman keras. Menika konsep iku tentang dosis
0: Oh, ngaten
1: nek cakem obat iku paling yo sak sloki niku namung 50 cc.
0: Sak sloki niku 50 cc menika cakem.
1: Ingkang dados masalah menika kan nek 500 cc utawi 5 gelas utawi botolan
0: menika. Ngaten.
1: Ning nek namung jumlah segede menika
0: nggih.
1: Sayu. Terus niko panci kontroversi
0: nggih.
1: Terus niku yo dipun pahami, dipun mangertosi manfaat sejatinipun napa. Lan isinipun menika napa ingkang kita
0: manfaatkan.
1: Boten alkoholipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kita manfaatkan itu bakterinipun. Nah, nek mabuk menika berarti menika penyalahgunaan.
0: Artinya berlebihan ngeten nggih.
1: Overdosis. Lajeng manfaat sanes menika saking
0: nggih.
1: Jadi, saking produk fermentasi menika meningkatkan mood. Mood menika apa? Semangat semangat utawi greget. Menika nggih amargi sistem saraf otak menika ternyata berhubungan kali sistem pencernaan khususipun usus. Terus mungkin ya ususipun menika sehat, datosaken pola pikir utawi kemampuan pikir menika langkung sae. Nah menika hubunganipun biasanya nek tiang menika ngelih niku tak sakit konsentrasi. Ya menika kaitanipun kalih menika. Pun secara awam gambilipun wong ki nek ngelih ora iso mikir.
0: Fokus bercabang
1: konteksipun keseimbangan bakteri utawi mikroorganisme usus maka damel usus langkung sehat otomatis otak ingkang butuh energi saking pencernaan lajeng hubungan saraf menika mangke langkung sae. Lajeng ugi lapisan-lapisan usus menika kados usus niki toning sira namung kados kulit nggih jelas nggih nanging nek usus menika dipun resiki saking isinipun

0: siji. Dados pikiran emosi niku mboten namung saking sistem saraf pusat otak nggih.
1: Nggih.
0: Nah, kan nggih kadang nggih dataran-dataran niku ndamel kita langsung tenang.
1: Nggih, nggih. Mereka amargi wonten zat-zat nggih, zat-zat ingkang memperbaiki suasana hati ngeten-ngeten nggih. Emosi nggih.
0: Lajeng wonten malih khususipun lactobacillus.
1: Nggih.
0: Naminipun bakteri nggih.
1: Nggih.
0: Menika lactobacillus helveticus lan bifidobacterium longum.
1: Nggih.
0: Menika nek lactobacillus menika biasanipun teng fermentasi minuman menika.
1: Minuman nggih. Nggih nggih. Kadang-kadang wonten minuman nggih.
0: Khususipun ingkang ang mama mengutamakan rasa asam.
1: Nggih nggih.
0: Menika konten kaitan langsung kali pengurangan gejala kecemasan dan depresi.
1: Sakit ngirangi gejala kecemasan kalian depresi.
0: Kecemasan dan depresi.
1: Nji.
0: Nah, terus kita sakit menjadi kesehatan mental ni.
1: Nji nji nji.
0: Kita sakit kesehatan mental emosi, emosi kali mood ni.
1: Nji nji.
0: Ganti kata-kata ngunjuk.
1: Produk fermentasi nggih, produk fermentasi minuman ingkang kathah mengandung lactobacillus ngeten nggih.
0: Ingkang tetengeripun menika wonten raos kecut ning kecutipun lembut. Wonten kados cuka
1: nggih. Nggih nggih nggih nggih nggih.
0: Nah, cuka kan kecut sangat.
1: Kecut sangat nggih.
0: Wonten manis-manisipun.
1: Kecut manis ngeten nggih.
0: Nggih. Minuman-minuman ingkang raosipun ngoten menika sagedipun pasti akan wonten bakteri
1: lactobacillusipun nggih menika saged
0: menika ateges bakteri penghasil laktat.
1: Ngaten nggih nggih.
0: Lajeng manfaat sanes menika menurunkan berat badan.
1: Menurunkan berat badan menika saya kagem ingkang sak menika mbok bilih kadar rencana diet ngaten nggih.
0: Nggih. Terus minuman fermentasi menika saged bantu. Menika ingkang kathah kagem manfaat-manfaat menika.
1: Nggih.
0: Saking minuman bakterinipun menika lactobacillus.
1: Lactobacillus ugi.
0: Ya, Mbak, jenisipun kathah
1: sanget. Ngaten. Oh, berjenis-jenis, beragam nggih.
0: Wow, kita nyebut
1: lactobacillus.
0: Lactobacillus ini lactobacillus ingkang dipun isolasi ingkang sampun dipun patenaken teng Yakult menika.
1: Ngaten inji.
0: Lajeng manfaat sanes menika kagem kesehatan jantung.
1: Kagem kesehatan jantung.
0: Nah menika makanan fermentasi no sakit mengurangi resiko penyakit jantung.
1: Inji.
0: Amargi bakteri ini pun menika utawi probiotik pun menika sakit mengurangi tensi darah lan menurunkan kolesterol darah.
1: Menurunkan tekanan darah ugi kolesterol darah.
0: Khusus itu LDL. LDL menika kolesterol jahat.
1: Kolesterol jahat tau ngantin nji nji nji. Menika
0: dados menika nanging asring nek tiang hipertensi jantung menika mboten asal dar tapi nggih biasa
1: mboten barang. Ngaten nggih.
0: Menika nggih miturut kahanan nek tensi sampun bakat inggil sampun inggil nggih.
1: Ampun.
0: Mungkin menika saking alkoholipun.
1: Alkoholipun ngaten nggih.
0: Nggih nek minuman probiotik kados dene Yakult, kefir termasuk nek bermerek menika kados Yakult Wau.
1: Nggih.
0: Menika alkoholipun rendah sangat.
1: Ngaten nggih. Menika nggih.
0: Ingkang alkoholipun inggil menika ingkang cenderung dipun ngagem minuman memabukan.
1: Memabukan. Ngaten nggih. Wonten tipe utawi kategori-kategori piyambak ngaten nggih Pak Lukman nggih.
0: Nggih.
1: Pak Lukman menika sampun ngaturaken babagan manfaat-manfaat produk fermentasi. Ana ing menika rening wekdal Pak Lukman menika sampun cekap panggenipun nopo paringan babagan manfaat fermen makanan dan minuman fermentasi mbok pilih pepanggen

0: Kang Badhe datang, Pak Lukman, sakit kita lajengaken malih nggih. Terus iki ada. Nggih, Pak Lukman, matur nuwun sanget, Pak Lukman. Sampun paring endah nggih makanan minuman berfermentasi, mugi-mugi migunani kagem sutresna budaya. Matur nuwun Pak Lukman sugeng dalu.
1: Sami-sami sugeng dalu, Mas Wiskam sugeng dalu sutresna budaya.
0: Sutresno Budo Cekap Sumatera Giaran Bangun Deso kanthi iradan mengenal makanan dan minuman berfermentasi bagian kedua ingkang dipun nandharaken Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking Universitas Mercu Buana Yogyakarta ugi herbalis wonten ing Harmoni Herbal Yogyakarta. Mugi tansah migunani miring sesami saged pinangi malih wonten ing giaran sak lajengipun. Nuwun.

0: Baru 4 Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutra Sunu Putuyo Matunumun Panjenengan Tasi Keparingnya Wiji Kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta Ngeluluri Putuyo Jawi Suara Budaya Jogja. Salah jengipun kuno darakan wonten ing giaran mini drama legenda kan dicari asal usul ikan patin.
3: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal usul ikan patin.

dulu kala di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je?
1: Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
0: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
1: Tapi...
0: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan.

Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti,

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima pinangan.

0: jawaban Dinda atas pinangan Kanda.
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringinkah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Bunda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sudarsono Buto sudah hadir, mini drama legenda dengan cerita asal-usul ikan patin. Dan saat sekarang pukul 20 lewat 16 menit, kami segera temani Anda di sajian pendopo.

0: Sutrisno Budi, selamat malam Sugeng Dalu. Kita berjumpa di Pendopo malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, kami kembali mengajak Anda untuk berbincang seputar seni tradisi. Narasumber kita malam ini bersama Pak Sri DY, dan tema yang akan kita perbincangkan adalah seni tradisi dalam penyesuaian teater sinema modern. Dan kita akan memperbincangkan tema ini dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, ada Pak Tatang Delon, pengurus Pak Sri DY. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Tatang.
1: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Jih, matur nuwun sanget, sampun kepareng rawuh menika dalu menika wonten ing giaran pendopo. Ingkang salajengipun wonten Pak Sumartianto, nggih. Sugeng Dalu Pak Sumartianto.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, matur nuwun sanget sampun kepareng rawuh iki dalu menika Pak Sumartianto. Pak Sumartianto, Pak Tatang, kita malam hari ini berbincang seputar seni tradisi dalam penyusunan teater sinema modern, nggih Pak Tatang.
2: Siap.
0: Saya ke Pak Tatang dulu. Pak Tatang, apa ini yang dimaksud dengan penyusunan teater sinema modern, seni tradisi dalam penyusunan teater sinema modern ini, Pak Tatang?
2: Saya kira seni tradisi dalam penyesuaian teater sinema modern ini adalah bagaimana kita melakukan pementasan, atau bagaimana kita mempertahankan sebuah tampilan atau pementasan seni tradisi ya, yang disesuaikan dengan mungkin seni modern tanpa harus menghilangkan mungkin esensi pakemnya gitu, tidak menghilangkan mungkin tokoh, nilai-nilai filosofinya, mungkin yang dialog-dialog penting atau juga pesan moral yang tetap menjadi inti dari cerita, yang dibalut mungkin dengan kemasan-kemasan yang modern atau kekinian, seperti itu kalau menurut saya.
0: Tapi kalau bicara mengenai seni tradisi, ini kan seni yang cukup lama, artinya orang boleh mengatakan itu adalah produk lama, produk kuno, tapi kemudian dalam perjalanannya hari ini kita dihadapkan pada teknologi-teknologi canggih, pada kemajuan zaman, modernisasi. Nah, penyusunannya sejauh mana nih, Pak Tatang?
2: Ya, jadi memang kemasan-kemasannya memang harus disesuaikan dengan generasi-generasi sekarang ya. Karena kita tahu bahwa sekarang itu generasi sekarang itu mungkin lebih banyak menikmati sinema, perfilman. Mungkin
0: layar lah gitu,
2: layar ya. Gitu ya. Mereka bahkan bisa berproduksi sendiri gitu ya. Nah, kita tetap menampilkan seni tradisi itu mungkin dengan kreativitas-kreativitas seperti Nyon Sewu, mungkin bisa menambah visual terkait dengan mungkin penambahan videotron atau video sebagai latarnya, mungkin juga dengan lightingnya gitu, mungkin efek special effect gitu, sehingga di dalam penampilan seni tradisi ini tidak hanya menampilkan sebuah mungkin dialog gerakan yang pakem, tetapi juga bagaimana penampilan itu menjadi sangat tertarik, sehingga generasi muda ini menjadi tertantang gitu loh. Oh, ternyata keren ya, ada visualnya. Aku juga bisa bikin visual seperti itu. Aku juga mungkin bisa bikin efek seperti itu, sehingga mereka mungkin berawal dari bisa juga ketertarikan dari visualnya, sehingga nanti juga menjadi ketertarikan tentang seni tradisinya seperti itu. Sehingga kemasan-kemasan yang modern, kemasan-kemasan tradisional ini mengikuti perkembangan anak-anak muda sekarang, sehingga akan menjadi lebih inovatif, menjadi daya tarik untuk anak-anak Abdullah sekarang. Saya kira seperti itu.
0: Ya. Nah, Pak Sumartianto, kalau apa yang disampaikan Pak Tatang tadi tentang bagaimana perubahan zaman, kemudian bagaimana menjadikan bahwa generasi-generasi sekarang tetap tertarik dengan seni-seni tradisi. Pak Sumartianto, kalau bicara seni tradisi ini kan dulu kan belum ada ya sinema, belum ada, adanya panggung, Pak Sumartianto. Bagaimana ini perannya ketika seni tradisi yang dulu di panggung kemudian beralih ke teater sinema modern ini?
3: Sebetulnya tugas kita tuh setengahnya nek saya ngarani roto abot sithik.
0: Oh, ngaten.
3: Karena
0: sithik nggih.
3: Ya, banyak generasi yang sekarang itu isu global itu kan wis ono ya K-pop itu wis ngindang-mangnya wis apa ya generasi kita tuh nek kita enggak ngati-hati, kita enggak sabar. Enggak bakalan kok ketoprak itu atau seni tradisi itu iso bertahan karena masuknya budaya luar ke Indonesia itu begitu ada teknologi yang canggih ini sekarang harus ngentek-entek ke AI itu termasuk sing. Nek saya termasuk ya gimana ya yang kita lakukan dari pasti khususnya itu tidak hanya pementasannya tapi juga penampilannya termasuk bahasanya pun kita komunikatif. Kalau dulu kan meskipun itu berat juga karena kalau saya kemarin coba ngelatih di desa lah di pedalaman itu dengan bahasa komunikatif saya dicela sak kemongi wah ngerusak pakem. Padahal dari sisi lain kalau anak muda itu dijejali dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi itu yang dia gak bisa nompo sekarang sedumuk batuk senyari bumi itu tegesi apa pak itu kan itu yang harus kita ya kita tetap harus sabar saja mereka gak akan tahu apa itu sedumuk batuk senyari bumi tapi itu kalau dalam bahasa ketoprak kan khas banget dan indah sekali itu meskipun anak sekarang gak ngerti tegese ya kita harus sabar ngerangke ya cuman ya memang tetap kita harus mengikuti perkembangan zaman karena kalau enggak ya terus ditinggal begitu saja makanya Pak Sri ini berusaha sekali untuk bagaimana anak muda tertarik makanya bahasanya pun meskipun kalau untuk sopan santun nunggah ungkup tetap harus tapi untuk bahasa karena kemarin coba ngelatih di sekolah itu juga nek cah nom-nom dikei bahasa apa juga angel dan ada yang mundur juga wah radong bahasane lah terpaksa ya sudah sekarang pakai komunikatif
0: yang bisa diterima oleh
3: generasi sekarang meskipun itu kalau di desa pro kontra
0: tapi kalau kemudian bicara mengenai mengubah sesuatu style lah gitu ya bahasa kemudian kalau disampaikan Pak Tatang adalah bagaimana kita berinovasi. Nah kalau kita berinovasi batasan-batasnya di mana Pak Sumardianto? Batasnya apa aja yang bisa menjadi apa pedoman bah ketika seni tradisi masuk ke ranah sinema modern batasan-batasnya seperti apa?
3: Kalau saya cuma nanggung teknologi itu lagi sekarang ya termasuk tadi pakai backgroundnya sekarang kalau dulu kan harus tunil. Sekarang sudah pakai slide gitu aja nang buri itu kan termasuk itu biayanya juga lebih murah daripada kita pakai tunnel terus tempatnya juga enggak begitu luas karena slide-nya kalau tunnel kan harus ganti itu tarik ganti itu memakan waktu memakan tempat jadi kalau itu tinggal ganti gambar udah jadi tapi tetap yang namanya modernisasi atau inovasi tetap harus ada. Kalau enggak ya tetap ditinggal kita.
0: Ditinggal ya. Tapi tetap ada usaha lah upaya
3: harus, ya, Pak Sumardianto. Harus ya. Tidak hanya kita tetap berusaha meskipun sekarang nun sewu dari pemerintah sendiri ya serodo neng seni danane wis sanggar-sanggar hampir tutup. Dulu saya ngelatih.
0: Artinya itu menjadi salah satu kendala nih, Pak.
3: Kendala. Ya, salah satu kendala. Agustus tuh tahun-tahun kemarin saya ngantek 4-5 tempat ngelatih.
0: Ngelatih
3: sekarang sangganya nggak ada dana pak, nggak ada subsidi ya sudah. Ya misalnya nek kon ya sekarang KR Kosoribe sih kon tata. Meskipun ada satu dua.
0: Ada
3: ya. Tapi mesti ada yang ngebosi.
0: Artinya tidak seperti zaman sebelumnya.
3: Dulu kan wah hebat. Nah, sekarang program saya setahun 3 kali aja hilang.
0: Sama sekali sih.
3: Sama sekali.
0: Baik. Artinya itu menjadi usaha yang harus ekstra dilakukan ya.
3: Jajaran Pak Sri dan kita tetap berusaha pentas meskipun bagaimana caranya.
0: Nah, Pak Tatang kalau bicara mengenai batasan kalau tadi disampaikan Pak Sumardianto ya batasannya tentu ada yang perlu dipegang ya. Artinya kalau bicara pakem harus ada batasannya. Betul. Ketika mengikuti pola yang ada di masyarakat sekarang seperti tadi Pak Sumardianto bisa nanti bisa dicela banyak orang. Nerjang pakem kemudian dan lain sebagainya. Nah, batasan yang perlu dipegang ketika seseorang yang ingin ingin menjadikan seni tradisi masuk ke ranah sinema modern? Apa nih Pak Tata?
2: Jadi kalau menurut saya, pada akhirnya kan modernisasi seni tradisi itu kan bukan merubah jati dirinya ya, tetapi mungkin mengubah cara penyampaiannya. Tetap cara penyampaiannya agar tetap relevan ya terhadap mungkin sekarang ya, generasi sekarang. Jadi tetap karakter, kemudian bahasa, itu kan tetap nilai-nilai filosofinya itu tetap harus dipertahankan. Jadi karakter tokoh itu nggak boleh dirubah, walaupun secara mungkin visualnya berubah gitu, tetapi karakter tokohnya, kalau umpamane satu tokoh gitu karakternya A, ya memang A gitu, tidak boleh dirubah sehingga tidak nanti ada miss gitu ke generasi selanjutnya seperti itu. Jadi menurut saya batasnya tetap nilai-nilai filosofinya, karakter tokohnya, dialog-dialog yang penting itu tetap harus ada, kemudian pesan moralnya tetap menjadi inti cerita. Yang dapat dimodernisasi menurut saya hanya di mungkin tata visualnya, pencahayaannya, kemudian tata suaranya, mungkin efek sinematiknya itu bisa, tempo ceritanya, mungkin teknik penyutradarannya juga. Tetapi sekali lagi bahwa ketokohan cerita, kemudian karakter itu ya harus tetap dipertahankan. Batasnya ada di situ.
0: Nah, kalau bicara karakter, bicara sosok misal tokoh yang disampaikan, penokohan dan sebagainya, itu kan juga masyarakat tidak bisa langsung menerima ketika tokoh atau penokohan atau sosok itu adalah zaman dulu. Apakah nanti menjadi bahan pertanyaan kan bagi generasi sekarang, apakah masih ada kalau zaman sekarang begitu? Nah, apakah batasan-batasan itu di ketika batasan itu dipegang akan apa ya, semacam kalaupun diterjang, apakah tidak akan mengubah pola tradisi itu sendiri?
2: Saya kira akan secara pola akan berubah ya. Tapi yang penting gini, kalau menurut saya apapun bentuk modernisasinya itu tadi, baik secara visualisasi dan sebagainya, tetapi yang namanya karakter itu ya harus sesuai gitu, sehingga nanti tidak ada satu informasi yang hilang di selanjutnya. Jadi kayak sebuah seni pertunjukan tradisi itu pasti nanti akan ada pesannya gitu, pesannya. Jadi kalau tokoh, jadilah tokoh A, jadilah tokoh B, tokoh yang baik itu pasti akan menang. Itu pasti goalnya di situ. Sehingga orang itu akan tahu, oh, kalau dulu saya kalau kecil tadi contoh ya, namanya contoh mana? Sesuk naik kue tua tadi kok ya Mbah Semar, mana kayak gitu. Mbah Semar itu mengayomi dan sebagainya. Itu nggak bisa dirubah, memang harus seperti itu, karakternya lemah lembut, ngayomi dan sebagainya. Kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau ketokan-ketokan seperti apa karakternya, ya saya kira Pak Ketel yang lebih tahu, Pak Smartianto ini yang lebih paham. Kalau saya, sudut pandang saya seperti itu. Nah, saya kan lebih ke bagaimana saya sebagai seorang anak muda ini, saya lebih senang kalau melihat sini, melihat pertunjukan itu dengan mungkin visual efeknya, dengan hal-hal yang mungkin bisa disesuaikan dengan teknologi sekarang kayak gitu. Kalau mungkin bahasanya ada mapping gitu, mapping visual kayak gitu. Kalau dulu mungkin yang saya, kalau mungkin topeng itu ya, topeng itu ya hanya layar sama orang dateng gitu kan. Bahkan kalau sekarang kan sudah banyak, ada kembang apinya, ada macam-macam. Bahkan wayang itu juga udah pakai lighting parletnya yang warna-warni sehingga menambah daya tarik. Mungkin seperti itu.
0: Gimana nih Pak Sumardianto kalau bicara mengenai ketika tidak diubah, tentu menjadi persoalannya masyarakat mungkin akan kurang tertarik. Ketika berubah, nanti akan mengubah beberapa hal, misalnya makna dan lain sebagainya, kandungan cerita. Nah, kalau ada perubahan semacam itu, seperti apa yang mestinya dilakukan Pak Sumardianto? Kalau masyarakat menerimanya, kemudian yang disampaikan oleh oleh pemain seni tradisi tidak seperti yang diharapkan, jadi penerimaannya beda oleh masyarakat dari sekarang. Gimana nih Pak Sumardianto?
3: Itu dongeng sudah jadi konsekuensinya begitu, memang harus begitu. Tapi yang sudah kami lakukan, karena kami kan membentuk kemarin kuari, ketoprak wayang tari itu, kolaborasi. Dan penonton kebanyakan menerima, bahkan karena inovasinya, jadi ada tarinya, ada wayangnya. Dan
0: menerima itu generasi yang sekarang atau generasi yang lintas generasi?
3: kalau lintas bisa, generasi lintas karena generasi, pada saat itu Bapak Wali juga rawuh dan memberi apresiasi juga ini bagus ini untuk kelanjutannya coba nanti lebih kreatif lagi gimana. Tapi memang ya kalau saya ini karena setiap orang kan punya pendapat nih. Kalau saya tetap yang namanya ketoprak jangan ngilangi yang pakem-pakem lah. Peti tembang tetap ragetan satu tembang saya kasih.
0: Kalau mohon maaf kalau misalnya tembang kalau tembang yang zaman dulu bertahan sampai hari ini terus bagaimana kalau kemudian dipertahankan atau ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan kaitannya dengan tembang ini?
3: Ya cuman inovasinya kalau dulu satu tembang patih satu tembang wuto, ratu satu tembang wuto, sekarang satu untuk berdua. Itu inovasi untuk mengurangi durasi dan mungkin penonton juga jenuh lah menonton nembang. Padahal meskipun tembang itu sendiri banyak ya kalau kita ngerungokke mau copot kan perlu kontrol juga. Tapi saya senang juga ya monggo karena itu apa ya tradisional saya tetap harus mencintai. Jadi ya, cuman nggon tembang lah saya sekarang ya kalau dulu sing jenenge gandrung itu meng pakai sinom pak sekarang pakai durmo yang menarik itu itu ya inovasi juga. Kalau dulu kita nggak ada bahkan saya kalau malam sama Talisa tuh pakai pinake palaran malahan. Biasanya kalau dulu nggak ada palaran untuk bagi pinaki antara ratu dengan patih. Tapi ya pakai inovasi ternyata menarik juga. Dan ya itu inovasi juga karena apa ya iramanya akan lebih gengseng daripada yang nembang biasa.
0: Nah, kalau kaitannya dengan tadi di sampaikan Pak Sumardianto ketika bicara mengenai perjalanan seni di hari inilah hari-hari ini ada sedikit ruang artinya ruang ya sepi gitu ya. Apakah ini tidak ada khawatiran dari Pak Sumardianto? Ini adalah satu proses bahwa hilangnya seni tradisi di masyarakat akan terjadi.
3: Wah, tapi saya masih optimis. Optimis karena apapun alasannya sekarang saya masih melatih juga hari ini. Meskipun mereka swadaya, gak ada bantuan ternyata terus dari mana uangnya ya? Bantingan. Ternyata mereka masih bersedia. Tapi itu kalau di pelosok, kalau di kota sudah agak sulit. Agak sulit karena ya kontaminasi di sini nes donyokel gadget itu sejak sing rekor-rekor udah nggak mau padahal saya tetap marilah pokoknya kita ngipuk-ipuk saja dan saya tidak menuntut mereka untuk sebagus seperti ketoprak dulu sekarang bahasanya juga ya sudahlah asal kamu tahu penonton juga bisa menerima bahasamu gitu saja.
0: Perbedaan yang mencolok di mana Pak Sumardianto dulu dengan sekarang kalau bicara ketoprak misalnya?
3: Kalau anak sekarang tuh banyak menuntutnya naskah.
0: Sekarang?
3: Iya, banyak menuntutnya naskah karena
0: artinya
3: kalau naskah kan saya kasih naskah dipelajari di rumah. Tapi kan banyak kelemahannya juga.
0: Iya.
3: Kelemahannya mereka setelah mementaskan naskah itu, nanti ganti lakon dan nggak bisa apa-apa. Dia harus mempelajari dari nol lagi. Tapi kalau orang dulu yang improvisasi, itu sudah punya modal. Aku nak tadi patih mesti ini, meskipun karakternya lain. Tapi kan dialognya isinya emang gitu. Makanya sekarang tak hilangi juga. Mesti bagi binagi itu tak hilangi mas. Kalau dulu kan kabeh dibagi ke, terus kabeh menjawab isinya podo saja. Nah, saya enggak. Sekarang ya hilangi saja itu yang penonton jenuh gitu. Kita harus maju karena ya, penonton mendelok dene mung tu omongan mung podo gitu bulat gitu aja saya hilangi memang. Termasuk durasi juga saya kurang.
0: Itu pengaruh dengan durasi aja.
3: Durasi. Kalau dulu kan saya sampai 5 jam bahkan azan maghrib belum azan subuh belum bubar. Sekarang jam 1.
0: Kalau sekarang misalnya seperti zaman dulu waktunya sampai segitu apakah masih
3: Nek, saya pertimbangan saya di samping yang nonton besok masih bisa kerja, yang pelakunya juga masih bisa bekerja, jadi tidak overshare hanya untuk satu malam. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, kejenuhan. Orang kalau ndelok terlalu lama juga lama-lama jenuh. Apalagi kalau ceritanya enggak menarik, makanya golek sing lakone singkat, sepet tapi menarik. Nah, itu yang kami usahakan itu.
0: Baik, Pak Sumardianto, Pak Tatang, kita jeda dulu, Jih. Nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung sama kami di 540333 maupun di WhatsApp 089541441066. Kita akan jeda dulu dan nanti yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti akan saya hadirkan.
4: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
5: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
4: Ah, bukan le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus lo ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka le.
5: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
4: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
5: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
4: Wah. Dole, dole.
6: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Sudarsono Butuyo, terima kasih Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini. Tema yang menjadi perbincangan kita malam ini adalah seni tradisi dalam penyesuaian teater sinema modern, bersama narasumber dari Pak Sri Dayi ada Pak Sumardianto Ketel dan juga Pak Tatang Delon. Beliau berdua ini pengurus Pasri DIY. Pak Tatang, Pak Sumardianto, kita lanjutkan ya perbincangan kita seputar seni tradisi dalam penyesuaian teater sinema modern. Dan juga memberikan kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 5803033 ataupun di WhatsApp 0895014 1066. Ada yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp, Pak Tatang, Pak Sumardianto. Ada Mas Teo di Magelang, Pendopo. Selamat malam, ini Teo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara bahasa lokal atau tradisional dengan pendekatan universal penonton di zaman modern seperti sekarang ini? Mohon tanggapannya, silakan Pak Tatang barangkali.
1: Gak, ini lagi yang lebih pas, Pak.
0: Oh, Pak Smartanto. Pak Smartanto.
2: Sebetulnya ya kalau keseimbangan memang kita tidak boleh terus langsung memakai bahasa komunikatif semua itu. Hanya sebagian-sebagian kecil yang, tapi tetap unggah-ungguh tetap harus ada, karena di dalam bahasa ketoprak itu sendiri kan banyak filosofinya. Termasuk bahasa ketoprak itu yang jenenge madang itu ada makan, ada dahar, ada nyot, itu semua bahasanya oke banget. Tapi kalau kita pakai bahasa yang universal kan, kalau makan bahasa Indonesia ya makan. Tapi kalau untuk ketoprak, bebek ya nyosor, terus pitik notol, itu semua makan. Dan itu hanya di ketoprak atau di bahasa kita, bahasa Jawa. Di bahasa yang lain nggak ada. Makanya ya tetap kita harus mempertahankan juga unggah-ungguh, terus bahasa yang mengandung filosofi itu tetap kita harus pertahankan. Kalau cuma sebagian kecil yang kira-kira minggu nambah apa daya tarik saja sebetulnya. Tidak semua terus bahasanya bahasa komunikatif itu juga enggak lah.
0: Baik. Pak Tetang ada tambahan?
1: Jadi memang kalau kita sampaikan Pak Sumardian tadi bahwa memang generasi sekarang itu terkadang sudah banyak yang tidak paham tentang bahasa yang disampaikan gitu. Jadi terkadang yang saya kalau kita mungkin datang ke satu mungkin acara manten gitu, terkadang ada peran atau acara yang dia pengantikan apa gitu, mungkin ada yang tahu tapi banyak yang tidak paham gitu. Terkadang akhirnya bahasanya jadi mungkin agak dicampur gitu ya. Yang penting bagaimana paham. Nah makanya kalau kita bicara mungkin salah satunya ketoprak itu kan ada yang pakem gitu kan. Kalau festival itu kan pasti pakem bahasanya nggak boleh dicampur gitu. Itu ya A ya harus A, B ya harus B, nggak boleh. Karena itu memang untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ya seperti itu bahasanya. Mungkin juga mungkin juga tentang bahasa, mungkin karakter, dan ya itu tadi mungkin seperti itu. Hanya mungkin yang berubah di kalau modernnya di visualnya dan sebagainya mungkin ya, atau efek-efeknya gitu. Tetapi ada juga yang penampilan itu seperti ketoprak, mungkin kalau ketoprak humor mungkin ya, kayak gitulah ya. Itu kan tetap bagaimana menyampaikan cerita. Tetapi masyarakat penontonnya itu paham, makanya bahasanya akhirnya dicampur gitu. Tapi bagaimana orang itu nonton seneng, kemudian tahu ini arahnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin penyampuran dengan yang sekarang seperti itu.
0: Gitu, baik. Demikian untuk Mas Teo yang ada di Magelang. Kemudian kita ke WhatsApp berikutnya, ada Pak Wening di Wonosari. Ini voice note, silahkan Pak Wening.
3: Sugeng dalu Pendopo.
0: Sugeng dalu
3: Pak Tatang, Pak Sunardianto. Saya Pak Wening, Pak Mas Yuskap.
2: Derek Tepang, Pak Wening.
3: Bapak. Saya menapa nggih, matur nuwun derek. Urun rembug
2: nggih. Wah, matur nuwun Pak.
3: Tema dalu menika mila anu Pak, kita tidak bisa melawan arus nih Pak, dengan perkembangan zaman yang dinamikanya sangat luar biasa, apalagi teknologi AI dan sebagainya kencar, dan seni tradisi kita itu memang mau tidak mau ya harus mengikuti arus. Malah ini justru diambil sisi positifnya, sepanjang para seniman-seniman atau para pelaku-pelaku seni itu mampu menyajikan dengan justru dengan apa penggunaan media ini lebih memperkenalkan, hanya mungkin anu Pak, lebih baik setiap tampilan itu dikemas sempurna, walaupun tidak harus merubah banyak pakem. Kalau idealisme bertahan pakem itu kayaknya sulit, tapi minimal ya semampu kita pakem memang harus dijaga. Pakemnya wayang, pakemnya ketoprak, pakemnya jadilan, pakemnya reyok, penorogo, pakemnya lutru, kan beda-beda Pak. Nah, ini seninya monggo. Jadi tapi yang penting setiap apa episode itu ada narasi, literasi, penjelasan mungkin dengan bahasa Inggris, supaya penonton-penonton asing pun mudah memahami. Saya kira mereka pun juga akan senang pada tradisi kita, karena sisi lain mereka sudah jenuh Pak, nanti ada titik jenuhan melihat tradisi-tradisi modern yang seperti itu. Sehingga tradisi kita itu punya nilai yang luar biasa, asal kita mampu mengemas, mampu menyajikan dengan kelaziman, dengan penggunaan teknologi ini. Matur nuwun Pak, salam budaya
0: Sugeng. Lestari budaya Pak. Pak Wening di Wonosari. Monggo Pak Sumardianto.
2: Nggih. Menika mila ingkang sampun dipun lampahi kanca-kanca malah nate kula menika gandrung disuruh pakai lagunya Rod Stewart. Rod Stewart lagunya I Don't Want to Talk About It. Itu tapi ya karena waktu itu yang mengharapkan Kanjeng Ratu ya Mas. Kalau lagu barat, sampun setiap lagu Boulevard, monggo karena ini hanya untuk menarik ya konsumen saja. Kenapa konsumennya mengharapkan gitu? Ya sudah. Dan ternyata banyak juga yang appreciate itu nanti. Oh ya sudah. Nah, kalau Mas kan saya selalu bekerja sama dengan Mas Nano Asmaronto. Beliau itu memang jeli kalau kayak kita lah. Lagunya ini beliau titis juga. Jadi ya seperti harapan Pak Wening tadi, kita tetap harus inovasi dan yang ngeladeni yang butuh gitu lah. Ngeladeni yang butuh, yang bayar lah termasuk.
0: Baik, Pak Tatang ada tambahan?
1: Ya, jadi memang benar sekali yang sampaikan Pak Wening, apapun itu tetap pakem itu harus adanya, ada. Tapi kalau di tengah digitalisasi sekarang itu memang tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa memang ada dua hal yang harus dilakukan, yang mungkin yang saya cara tadi untuk penampilan secara festival itu, yang festival itu kan jelas mempertahankan pakem. Itu udah nggak bisa dirubah apapun itu ya, secara ketokohan dan sebagainya. Paling hanya sekali lagi secara visualnya saja, tambahan-tambahan mungkin modernisasi, mungkin lighting atau mungkin ada tambahan kembang api atau apa itu. Tetapi secara pakemnya ya nggak akan dirubah. Tapi yang sampaikan sama Pak Sumardianto tadi bahwa juga beliau tadi cerita ada apa pas pakai lagunya Rod Stewart gitu. Ya itu kan hanya itu memang salah satu cara untuk mempertahankan bagaimana orang itu jadi tertarik. Jadi tergantung tempat juga.
2: Lokasi
1: tempat dan ini dalam acara apa gitu. Jadi seperti mungkin di pemerintah Yogyakarta ini juga ada yang namanya festival ketoprak antar kabupaten sebagainya. Nah, itu kan mau enggak itu pasti pakem semua dan itu isinya anak-anak muda gitu. Itu salah satu mungkin pemerintah yang salah satu cara pemerintah untuk mempertahankan seni tradisi gitu. Tetapi pakem itu terkadang juga tidak bisa dibawa langsung mungkin di acara suatu acara tanggapan umpamanya gitu kan, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau ada di tanggapan itu walaupun mungkin yang sewu mungkin ada pakemnya, pasti bahasa modernnya juga banyak. Apalagi nanti keluar dagelane gitu kan, ya seperti itu. Jadi kalian itu juga salah satu cara untuk bagaimana orang menikmati senang dengan acara itu. Mungkin seperti itu.
0: Gitu ya. Baik. Demikian Pak Wening di Wonosari. Dan untuk Sita Sono Budaya yang ingin bergabung bersama kami 540333 maupun di 0895 0144 1066, masih kami berikan kesempatan malam ini seputar seni tradisi dalam penyusunan teater sinema modern. Pak Tatang, kalau bicara mengenai kelebihan dan kekurangan, kalau menurut Pak Tatang seperti apa ketika seni tradisi menyesuaikan dengan teater sinema modern?
1: Kalau secara kelebihan ya tentunya kita bisa mengeksplor penampilan itu dengan menggunakan mungkin teknologi-teknologi sekarang ya. Dan juga bisa menyebar luaskan melalui teknologi itu. Jadi kalau kita lihat di festival atau seni tradisi mungkin ya, entah itu wayang, entah itu ketoprak, pasti tampilannya benar-benar modern. Tambahan-tambahan penarik mungkin visual, tambahan-tambahan latar ya gitu ya. Latar itu sekarang latar, kadang ketoprak itu latarnya juga, kalau dulu kan mungkin nyon sewu pakai tunil gambar layar itu sekarang mungkin udah pakai videotron kayak gitu kan. Jadi gambarnya juga variasi. Makin variasi, makin bagus, makin orang jadi makin menarik itu tuh, sehingga mungkin salah satunya bisa menggait itu anak-anak muda gitu akan tertarik, mungkin ya mungkin akan tertarik melalui visualnya dulu gitu ya, mungkin ya akhirnya nanti ke acara. Nah kalau secara kelemahannya ya di tengah era digitalisasi segini kan pilihan hiburan, pilihan mereka mau anak-anak muda mau ke arah mana berkesenian itu banyak banget gitu kan, kesenian modern. Jadi sekarang ya ini seperti Pak Sumardianto dan teman-teman Pasri ini yang mungkin menurut saya ya sangat dibutuhkan gitu kan. Bukan berarti saya anggota, karena berarti benar-benar konsisten untuk melatih seni-seni tradisi kayak gitu. Karena sekarang dari yang saya ya dari mungkin festival gitu kan, festival mana contoh festival ketoprak, kita cari aja deh peserta festival ketoprak umumnya, cari anggota di satu kelurahan mungkin kita padahal butuh 2 orang mana belum tentu ada kok. Karena pilihannya banyak sekali sekarang itu, makanya memang dibutuhkan inovasi, dibutuhkan sebuah cara yang bagaimana itu menarik. Persis pertunjukan itu jadi menarik, makanya dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang sekarang. Seperti itu menurut saya.
0: Nah kalau menyesuaikan dengan teknologi modern sekarang ini Pak Tatang, kalau tadi kan orang biasanya atau orang sudah terlanjur merancap bahwa seni tradisi ya seperti itu. Ketika kemudian dibawa ke ranah teknologi modern, teater modern. Ini kira-kira ketika pandangan masyarakat berubah, ini bukan lagi seni tradisi. Seperti apa nih Pak?
1: Ya memang akhirnya menjadi mengadaptasi ya kalau menurut saya. Menurut saya seperti itu. Tadi menurut saya bukan bukan mengubah jati dirinya. Jadi dirinya seni tradisi itu tidak dirubah, tetapi mungkin cara penyampaiannya saja menurut saya seperti itu. Ya. Itu dan itu mungkin juga salah satu cara untuk mempertahankan seni tradisi. Makanya memang harapan kami itu juga pemerintah mungkin juga bisa selalu memberikan ruang untuk menggelar festival. Festival ini penting karena festival ini sebenarnya adalah salah satu sumber untuk menegakkan keasliannya gitu ya, keasliannya gitu.
0: Artinya pandangan masyarakat ketika pandangan masyarakat nanti berubah bahwa itu bukan seni tradisi, tidak dianggap salah ya?
1: Ya mungkin tidak juga gitu. Bisa tidak bisa iya. Tergantung mungkin menurut saya tempat atau apa yang dilihat menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang saya ulah ya, kalau kita lihat ketoprak humor itu itu bukan ketoprak gitu kan, secara seni tradisi itu bukan ketoprak, itu udah modern kok. Tetapi itu kan untuk mengikat bagaimana masyarakat menjadi tertarik untuk nonton gitu kan, untuk nonton ketoprak humor atau untuk menonton wayang yang mungkin dengan tambahan macam-macam gitu yang menjadi menarik. Tetapi kan di situ kan tokohnya tidak berubah, bahwa tokoh A ini karakternya ya A, tokoh B karakternya ya B. Seperti itu lah menurut saya
0: gitu ya. Baik Pak Sumardianto, kalau tadi disampaikan bahwa sekarang itu ya boleh dikata berat gitu ya untuk terus eksis, misalnya bicara tentang sanggar-sanggar. Dengan upaya menyesuaikan dengan teater sinema modern, kalau Pak Sumardianto melihatnya bagaimana respon atau seberapa besar semangat sanggar-sanggar itu bisa menyesuaikan dengan teater sinema modern kali ini sekarang ini?
2: Kalau saya malah punya pandangan lain, karena kalau di daerah dipaksa untuk mengikuti perkembangan sulit.
0: Di daerah,
2: saya ngomong pakai bahasa Indonesia sedikit aja sudah dianggap salah. Makanya kita tetap menempatkan saja, misalnya sekarang kayak jadilan di kampung saya di Bulunya itu. itu masih pakai jadilan yang zaman dulu, nggak pakai drum.
1: Pongdil ya?
2: Iya, pongdil. Dan justru dia setiap bulan mesti dipanggil dinas untuk pentas, karena turis itu yang diharapkan yang murni, yang asli, yang begitu itu. Meskipun kita tidak bisa bisa menolak yang pakai drum, yang pakai
1: kreasi,
2: bisa. Makanya itu monggo lah berjalan sendiri-sendiri untuk tidak saling mengganggu, boleh saling mendukung saja. Podok yo jadilan, ini yo jadilan, punya versi lain. Saya ngelatih di sekolah betul sama saya ngelatih di kampung, di desa, di minggir itu. Sekarang saya kan di minggir itu yo jangan dileboni yang pakai itu. Itu mesti gak mau nih. Terus saya coba latih di Banteng, itu nggak mau, nggak mau. Dia tetap harus, bahkan ngunak-ngunak ke, wah sampai ngerusak ketoprak lah. Makanya kita harus tetap bisa menempatkan diri. Kita di mana? Kalau nenggon SMP, tas sekolah itu ya sudah lah, kayak ibarat.

0: saya.
1: Artinya tidak semua seni tradisi kemudian ditarik ke arah sinema modern ya,
0: benar,
1: Pak.
0: Benar, benar. Soalnya kalau saya tarik, saya malah nanti di sana diundang-undang ke wong. Iya. Sudah, ya kita harus yang sabar, memang harus sabar. Ya sudahlah, memang kita harus tetap ngomong semuanya. Wong seni itu kan harus seni, harus gawe seneng lah. Sudahlah, enggak usah dipaksa.
1: Baik. Ya. Pak Tatang, kalau bicara mengenai keberadaan seni tradisi yang boleh dikata kalau beberapa hal yang disampaikan Pak Sumardianto, Pak Tatang, ya boleh dikata perjalanan sekarang kan semacam terseok-seok ya Pak, yeah, Tatang ya. Yeah, yeah. Bagaimana kalau ada yang seperti ini yang mesti dilakukan untuk bergerak saja sulit ya, apalagi harus berkembang. Nah, apalagi harus mengikuti teater seni modern seperti yang berkembang sekarang ini. Seperti apa nih Pak Tatang?
2: Ya, yeah, inilah hebatnya seniman-seniman kita ya, seperti Pak Sumardianto ya. Ya, terkadang untuk mempertahankan seni tradisi, untuk beliau gelem latih, mau melatih dari rumah sampai ke beberapa tempat yang nyonsew secara operasional juga, mungkin kalau kita bicarakan tentang waktunya tidak akan sebanding gitu. Ya ini yang kita perlu apresiasi gitu. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan ya, artinya ya kita ya, saya memang mengapresiasi, memberikan ucapan terima kasih Pak. Ya, ya orang-orang pilihan sih menurut saya Pak ya, yang mau mempertahankan seni tradisi Gelem Klati dan sebagainya. Makanya dengan adanya Pak Asri ini, saya sendiri yang nyonsewu, saya itu tidak, saya yang sekeilmuan saya itu mungkin nggak ada sekuku irungnya beliau-beliau ini. Ya, saya menjadi terpacu juga gitu ya, di tengah modernisasi yang bagaimana kita harus mempertahankan seni tradisi ini, akhirnya akan tumbuh sebuah kesadaran bahwa kalau bukan kita, sinten lagi,
1: siapa lagi
2: kan gitu. Makanya dengan beliau melatih kemana-mana, dengan menyesuaikan baik itu yang mau konvensional atau pakem, ini kan adalah salah satu tuduhannya bagaimana ini tetap dipertahankan. Ya kalau bicara tentang terseok-seok ini ya ini kan tentunya ya kejelian atau kepedulian pemerintah juga gitu kan. APE dikasih ruang-ruang, mungkin itu tadi mungkin festival ya, akhirnya festival itu kan pasti akan mendatangkan pelatih gitu kan. Terus festival itu pasti akan orang akan berlomba-lomba bagaimana yang memberikan terbaik, akhirnya mereka juga akan membentuk satu tim untuk memberikan menunjukkan yang terbaik. Nah itu kan salah satunya mungkin dengan ruang-ruang seperti itu, kemudian juga memberikan stimulan-stimulan ke sanggar, kemudian atau juga bahkan memberikan nyonsewu kalau di sekolah mungkin ekstrakurikuler gitu kan. Seperti itu yang nanti akhirnya gurunya atau pelatihnya dari sanggar-sanggar dari seniman-seniman, mungkin seperti itu. Kalau kita bicara prihatin ya memang kita ini prihatin. Kalau untuk seniman-seniman sekarang.
1: Baik. Mengakhiri perbincangan kita, barangkali ada yang disampaikan Pak Sumardianto terkait dengan seni tradisi menyesuaikan dengan sinema teater sinema modern. Silakan Pak Sumardianto.
0: Oke, terima kasih Mas. Kalau saya tetap bertahan pada prinsip saya. Ya. Apapun mau dibikin yang modern monggo, karena itu ada komunitasnya sendiri. Tapi yang tetap ingin yang konvensional ya jangan dipaksa-paksa. Karena itu nanti malah akan menghambat. Jadi komit saya tetap sing penting keberadaannya. Yang penting eksistensinya. Jadi kalau kita paksakan yang wong seneng modern harus ke klasik, terus yang klasik minta, jangan. Sudahlah, biar bergerak apa adanya. Itu aja. Itu kalau menurut pendapat saya. Baik. Waktu itu.
1: Ya, Pak Tatang silakan terakhir.
2: Ya, jadi kalau menurut saya bahwa seni tradisi ini memang harus kita pertahankan bersama ya. Jadi yang penting tidak mengubah jati dirinya, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Nah, bagi masyarakat Yogyakarta mungkin atau yang ada dimanapun gitu kan. Nah, kalau ada keinginan yang saya ya, ini kalau ada keinginan di satu tempatnya atau di satu daerahnya mungkin ketertarikan mungkin setelah menonton atau melihat YouTube dan sebagainya, kok kita pintas ketoprak iki apik dan pengin menampilkan atau pengin nyon sewu, pengin

0: nguri-nguri tidak hanya nanggap mungkin gitu ya. Tuh mungkin pengen iso kendop ya, yeah. jangan ragu-ragu untuk nanti bisa menghubungi teman-teman Pak Asri, intinya itu. Karena di Pak Asri ini insya Allah tulus ikhlas siap membantu untuk mempertahankan seni tradisi. Amin. Kayak gitu. Iya. Seperti itu. Jadi harapannya Pak Asri itu bagaimana seni tradisi ini akhirnya nanti estafetnya itu di anak-anak muda yang tetap mempertahankan nguri-nguri kebudayaan.
1: Nah, baik. Pak Tatang, terima kasih sudah hadir. Pak Sumardianto juga terima kasih mudah-mudahan ini menjadi gambaran bahwa seni tradisi bisa juga menyesuaikan teater sinema modern. Tapi apa yang disampaikan Pak Sumardianto, ketika ingin bertahan dengan seni tradisi ya diberikan ruang-ruang tersendiri. Baik, terima kasih Pak Sumardianto, terima kasih Pak Tatang Dilan, dan terima kasih untuk Sutrisno Butuhnya sudah bergabung sama kami di 0895 01441066. Kami akhiri untuk penutup malam hari ini. Selamat malam, terima kasih.

0: Sugeng pinake malih wonten ing giaran mi Congdut dalu menika lagu-lagu Congdut badhe kabiar sawang panjenengan. Tunggu kita pusat dosa dalu kemawon. Dos pun tipe artus panjenengan wonten wekdal dalu menika mugi tansah pinaringan kesehatan jih bagas waras bagyo mulya kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika saged medhalaken giaran program 4 RRI Yogyakarta. Lagu-lagu ini pun sampun kata wis saken ingkang ngersakaken lakon sumangga mangke saged rawuh miyos wonten gansal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 nggih. Lagunipun wonten Cemburu, Jamu apa Jambi, Bloko Suto, Sirpong, Kucing Garong, Eling Tresnamu kalian Kasumaran. Menika lagunipun ingkang ngersakaken lakon langsung kemawon gansal sekawan 0333 sugeng dalu micong dut.
1: Sugeng dalu
0: mi
1: congdut Pak
0: Nisa. Inji sugeng dalu ki budhe. Kula sae sehat budhe sehat sae inji.
1: Alhamdulillah nderek teman.
0: Pun Jawa dereng. Mboten.
1: Dereng.
0: Oh dereng to.
1: Pun
0: pun
1: kula salah.
0: Pun di dropping kaya air bersih dereng.
1: Pirang-pirang nan.
0: Weng game pun tau, oh lah ya.
1: Weng anu, weng itu.
0: Oh, ingkang mereka buat dan.
1: Panjenengan kalau tak saya aman.
0: Oh, ngatain alhamdulillah, gih. Oh, buat dan apa nama gini? Mangane ngerasakan air bersih sakit telefon.
1: Oh,
0: nah gih.
1: Di tak gawat jeriken.
0: Oh, lah gih, cocok. Gah, lagu ini apa meninggal?
1: Loko Suto.
0: Agam Sinten.
1: Atur kagem Romo Ruslan.
0: Jee.
1: Bantu
0: Inji
1: Sabdono Mbah Diman Mbah Dio Mbah Yono Buya Yukweni
0: Inji
1: Bomo Hati Ngadiono Bopo Sumangin Bopo Sabdio Dimas Dito Sumarto Pak Nardi Mursari Buya Yuk Jalan Paris Mbak Iti
0: Inji
1: Artika Nak Lagi Hati Di Supriyati Bu Sriwi Bopo Untuk Harjo Ugi Kagem Bu Nani Baduri
0: Inji
1: Weni lan prayogi nipun kagem
0: sedaya kemawon
1: budaya wonten ing pro 4 acara nipun mi song
0: leresanget ngeten nggih budhe
1: pun sanget
0: lan sak kondripun injih matur nuwun ugi
1: konco
0: pripun
1: tengandi Pak Nak
0: bilang. Oh, ni kau nembe nonton apa ngaten?
1: Oh, mekaten.
0: Nje.
1: Kan mesti dibon.
0: Dan pribon?
1: Rasulan.
0: Bent.
1: Rasulan.
0: Boten nak, boten Rasulan. Napa ngaten?
1: Nai pelumbungan, nai karangoten nembe.
0: Oh ngaten. Oh, bent. Sampun.
1: Sampun.
0: Oh ngaten. Kok ora kabar kabar?
1: Lah yo, seliman
0: jaya. Lah yo, di kabar yo ora bakal teko ya dah. Beris.
1: Terang bakal tak aturi. Kau
0: tak nongsi sembunyi. Oh, matenji, matenun sangat ji.
1: Balaskan tuan dengan lagi.
0: Matenun sugeng dalu. Ji, matenun santai kami bu. Tapi saya nggak mau tengarang mau cung gunung kidul. Sugeng dalu micong dud.
2: Sugeng dalu micong dud mas. Mas kampar.
0: Inji, monggo Mbak Yeni.
2: Pak Marto sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Yeni sehat ji.
2: Alhamdulillah.
0: Sekarang pun menapa? Wonten aku dudur aja Cemburu, Jawa Jamu apa Jambi, Bloko Suto, Sirpong, Kucing Garong kalian Eling Tresnamu ugi Kasmaran. Kucing Garong. Napa Cemburu? Oh nggih, kagem sinten?
2: Katemben Bunda Tujong
0: nggih. Leres
2: sinji. Kagem Mbak Yanti, Mbah Noyo. Oke kagem Bu Mega, Puan Haga, Pak Pantang Sutarno, Mbah Suro Trisek, Pak Kemromo Narta Endro, oke kagem Pak Roslan Cembako, Sugeng Dalu, oke kagem Pak Rimbang, kagem Mami Sartika, kagem Pak Pipit, oke kagem Pak Dasmaskus.
0: Nggih.
2: Mugi kagem Pak Kakiono.
0: Nggih.
2: Saenipun kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon. Dos pundi? Matur sangat. Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, ngomongin patro. Matur nuwun sangat sugeng dalu micong dud.
3: Dalu micong dud.
0: Monggo sugeng dalu ki Jati Mulyo.
3: Kasihan.
0: Monggo Pak Sarjio. Alhamdulillah kula saya sehat. Napa?
3: Kucing garang ya?
0: Kucing garang agem sinten?
3: Kucing.
0: Inji.
3: Mbah Noya Pak Asyanti.
0: Inji.
3: Pak Suyati. Jadi patut kalau yang kayak ini.
0: Leres.
3: Aduh ya ini pari gue ini.
0: Inji.
3: Anak di Musari. Kakek sudah kemana?
0: Sudah kemana Pak Sarjio?
3: Masih
0: kan. Nggih. Matur sangat. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjio ing wonten Jati Mulya matur nuwun sanget. Sugeng dalu micong dud.
4: Sugeng dalu micong dud.
0: Monggo sugeng dalu.
4: Mila kumal.
0: Pripun?
4: Apa siate?
0: Sedayu to niki?
4: Budi.
0: Sedayu.
4: Aswono.
0: Weh Kang Jono. Pripun Kang Jono kok sinyale rada jos iki? Jos iki sinyale. Oh, malah hilang malam. Sehat Kang Jono?
4: Sehat, Mas.
0: Napa lagune?
4: Lagu sing garang.
0: Wis sing garang agem sinten?
4: Agem Bunarti.
0: Nggih.
4: Natos.
0: Nggih.
4: Jee. Ayam
0: biru puluhan.
4: Mantun. Mas.
0: Sami-sami Kang Jono. Ingat wonten jalan sama semua turun sangat Kang Jono. Salah jengi pun ingat kintun bahasa wonten Ibu Mul Yat sih sumogo.
5: Sugeng dalu.
0: Sugeng daluki. Inji.
5: Kagem sedaya kemawon ingkang nyuwunaken perkawis. Lagi sugeng tugas saking Ibu Mulyasih.
0: Inji. Matur nuwun pulasi bagi man cebongan. Matur salam kagem Bu Dwi Jombah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto, Sandi Abang, Bu Sagine, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Wening, Bu Yanuasi, Pak Tujuh Subagiso, Ibu Bu Ziru, Promo Adi Haji Ngadiono, Mbak Yen, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budur, Pak Misarti, Kak Kirukun Wardo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Tejo Sumarto, Kirukun Wardo, Prayo Genipun, Sudoyo Strisno, Pak Midang Antara di Perompat, Ayu Jokarta, Matur Nuwun, Ji, Sami-sami, Mbak Giman, Pak Supoyo, Sumoga,
6: Sugeng dalu.
0: Daluki.
6: Sugeng dalu Mas Miskam Pambudi.
0: Monggo monggo.
6: Kesarasan wonten ing panjenengan lan tindakan kewajiban
0: menyebut monggo monggo.
6: Kelakipun dere mawon.
0: Ngaten.
6: Kagem Pak Toro, Pak Kembak Nardi Mursari, Pak Iskandar Pegawoko, Pak Supar, Pak Ngadiono, Pak Kasiono, Pak Giono.
0: Nggih.
6: Tuti Joko Yudan, Bu Siwi, Bu Sas, Bu
0: Rugi,
6: Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Wagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Siwi, Bu Didut,
0: Inji.
6: Bu Sas, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sardio, Pak Tumiji, Kirukun Wedo, Kiwawan Haka, Kidamaskes, Mbak Suro, Eyang Buas, Pak Rindang, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Pak Toro, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon
0: Mas. Sedaya kemawon Pak Supaya. Pada Mas ku sugeng dalu Mas. Sugeng dalu salam sehat lagunipun dherepun jangge mawon. Salamipun kagem Kirukun Rodo Kijoko Bodho. Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Ersiki, Tromo Ajeng Adiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Subatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Pipit, Bu Widyaningsi, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titun, Mbak Tutik, Jogo Yudan, Mbak Siti, Prayu Genipun, Agam Sudah Pamidang, Agam Mas Penyiat Sugeng Tugas, Lancar Jagenipun, Watu Nubun, Sami-sami Pak Damasku, Sameniko, Katuran Lelagon Rumin, Wotan Aku, Dudur Rojo, Aku Dudur Rojo sih, Tentu mau, sekedap, sekedap, Wela, Kelerung, Kelerung,

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Sutrisno Putri Panjenengan tasih midhangetaken Mincongdut mirunggan lagu-lagu Congdut tumuju kita pusto sendalo kemawon. Ingat sampun kabeh sawetan kucing garong kalian Sirpong. Dinten menika tanggal gangsal Agustus 2026. Artinya 12 hari lagi peringatan atau hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Menapa ingkang sampun dipun siapakan kalian panjenengan perlombaan-perlombaan tapi menapa kegiatan-kegiatan yang membuat semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ngaten sih. Mobil tanggal 16 pun wonten tirakatan ugi wonten menapa pagelaran-pagelaran mobil ketoprak utawi fragmen-fragmen teater monggo dipun siapakan agem menyemarakan hari kemerdekaan yang ke-81. Kalau kita lajengaken malih menika ingkang sampun kita basap lagunipun tasi wonten aku durojal jamu po jambi aling terus namu kalian kasmaran sugeng dalu Pak Tupar sumonggo Pak Tupar
1: sugeng dalu Mas Meskapang Budi atur salam kagem Dwijo Buagian Tiu Sirup Yumudo Pusu Priyati Putarmi Punani pacuring kanthi umami sareti kamungah bututi Joko Yudan Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen lajeng wonten malih Ki Kumbakarna Kresese Tarama 7 sekeluarga Romo Haji Ngadiono Irukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang lajeng Pak Sawiyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengan Romo Narto Endro Romo Narti Mursari Mas Adit Poncosari Mas Rian Kemermes Mas Yudi Kweni lajeng wonten malih Pak Pariyono Mbutuan Romo Pak Sumardiono Sleman Pak Sumarsdayu Pak Tumiti Galur lajeng Bu Yayu Sedoyo Yayu Pak Yanto Sedoyo Yanto saenipun kagem
0: sedaya kemawon
1: kagem Mas Miskam tugas ngantos paripurna matur
0: mundur
1: ngantos atos kula tunggu ketoprake matur
0: nuwun sami-sami Pak Tupar Klon Progo Bu Supriyati sumangga
2: sugeng dalu micang duit Mas Miskam pamuji
0: njenjing dalugi
2: kula sehat kalian putra sami-sehat
0: Bu Supriyati kula
2: badhe nyuwun sekar Sirpong kalau mau badhe salam kagem
0: sinten.
2: Oh nggih pikanto salam Mas saking Om Miskam udah
0: oh,
2: mulai belum
0: teh njenjing desa kanjen
2: kula sehat selalu bahagia selalu sukses selalu kagem keluarga
0: niku Mas Miskam
2: Mbuti
0: nggih kula
2: mau kinten salam kagem Mas Miskam Mbuti lan
0: nggih
2: kula nyuwun sekar Sirpong kala wau panjenengan salam kagem
0: Bunda
2: Dijo Mbah Noyo Pak Wening Pak Rimbang Pak Asari Pak Ruslan Pak Tupar Pak Sarjo Pak Supoyo Bu Agianti Mami Satika Bu Yayu Weni Bu Yayu Sedengalipun pokoknya Bu Yayu Sedayanipun Bu Sri Utami Bu Sri Ponakun Yu Muda Yu Mbah Anu Mbah Jim, Mbah Jim napa sinten nggih?
0: Mbah Ijem.
2: Pokoke menika, Mas.
0: Nggih.
2: Lah sedoyo kemawon ing kami dangetaken micang dalu menika matur Mbah Nuwun sugeng dalu.
0: Sami-sami sugeng dalu ki Bu Supriyati Tunggul Timur Semarang Gunung Kidul. Sugeng dalu Mas Miskam dhewe ratu salam kagem Bu Dwijo Karangmojo Pak Tirto Bu Tarmi. Pak Jingat Diono Gusto ing kami dangetaken Pro 4 Jogja dalu menika lagunipun dereng kemawon matur nuwun saking Mbah Jio nggih matur nuwun Mbah Jio Mas Adi Poncosari sumangga
1: sugeng dalu Mas Miskam
0: monggo monggo
1: saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri sekaripun Mas Eling Tresnamu salam-salam kagem Pak Sarjono Mbah Marno Setio Pak Lekmus lan Lektri Pak Sandio Nenek Laras Bu Wagianti Bu Tuwijo Lajeng Bu Mega Bu Supriyati Mbah Noyo Lajeng Pak Tupar Mas Sugio lan Mas Paryono wontening Bodokan Lendah Kulon Progo Bunani Bajuri Lajeng Mas Rian Mami Sartika Pak Sagio wontening Palian Budi Marto Saronto Mbak Yusirup Pak Suwardi wonten ing Nengan lek wir jujur Pak Sawiyo lan kagem
0: sedoyo kemawon
1: perempat RRI Yogyakarta kagem Mas Miskam sugeng ayahi karya wonten paripurna samangke lan tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekdalipun
0: Mas Miskam. Monggo Mas Adi Poncosari. Sugeng dalu Mas Miskam pamit nyuwun sekar cemburu selami pun agem ingkang sering ngintuni kula spesial kagem Mbak Yeni. Matur nuwun sugeng dalu kepleset terus nggih. Matur nuwun sanget Pak Bambang Sutarno ing wonten Purworejo. Mijong dhu sugeng dalu Mas Miskam pamit kula Pak Kasiono Bolawen Tlogo Adi kinten salamat katur Bu Yeni Patuk Bututin Joko Yudan mutar minemangan baru Pak supaya kadi layar. Oke, di sisi itu jalan timo kirukun berdoa Pak Tupar Kulon Progo amin sartika minggir Pak Sagio Pak Sarjion Jati Mulyo Pak Bambang Sutarno Purworejo Uki kagam sedoyo kemawon sugeng dalu sugeng bidang atakan lagu nipun dari Mas Miskam Pambuti Matunun sami-sami Pak Kasiono sugeng dalu Mas Miskam Bagas Waras Ji kita nuagam Mas Damaskus Pak Supoyo kati layar Pak Kasiono Bulawen Mbak Surat Risip, Pak Frans Ponosari, Pak Tupar, Kolon Progo, Bu Subrati, Bu Salamo, Kaya Gemas Miskam, salam saking Mas Joseph Ji. Kembali salam untuk Mas Joseph Ji. Saking Ibu Tuti, Kamuten Jogo Yudan, matur nuwun sangat. Kagem sedaya kemawon. Ingat dalu menika sampun rawung yo sonten gasal sekawan 0333 ugi 0895014166. Mugi-mugi lagu dalu menika saged dados panipur uki jampi saya kagem panjenengan sedaya minangka lagu ingkang pungkasan wonten ing tresnamu kalian jamu opo jampi mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing garan micondot wekdal canda ipun matur nuwun sumangga.

Teningkiaran Ketoprak Mataram dalam menikah ngaturakan carios pedut ngerati perangan setunggal. Saudara seno putih sugeng dalu sugeng midangetaken.

Sampun Purumiyarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri setunggal. Purumiyarso pendhapuk so dalang tining sedherek Warjuti Wiknya Swara pranata gending tining sedherek Tumijan rinengus wantening waranggono Nyi Mugini, Nyi Wiratmi lan Nyi Susmi Hartati keprak tining sedherek Sumarji lan sedherek Miyanto pangrenggo swara sedherek Sujartoyo lan sedherek Bayu Wicaksono kepareng kula aturaken munggah dhapuaning paraga Adipati Bandar Subali katindakan tining sedherek Tuwuh Bakroni sedherek Waji ngayahi dados Patih Rangga Praja Patih Rangga Yudha katindakan tining sedherek Paiman Dewi Jinggosari katindakan tining sedherek Sri Lestari Mban Mirah katindakan tining sedherek Yuriyah Sabdo Palon lan Noyo Genggung katindakan tining sedherek Putut lan sedherek Sugeng Surono sedherek Sarjono ngayahi dados Patih Mangudara Dewi Palupi katindakan tining sedherek Sri Budiyati Prabu Brawijaya katindakan tining sedherek Widayat Tumenggung Narawangsa katindakan tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto sedherek Sukidal ngayahi dados Tumenggung Sander Wiguna Adipati Raga Jampi katindakan tining sedherek M. Sugiyarto Dewi Kuncaraningrum katindakan tining sedherek Marsita sedherek Miyanto ngayahi dados Raden Minak Kuncar Raden Ajeng Rarasati katindakan tining sedherek Tere Mban Sumeh katindakan tining sedherek Yuningsih sedherek Santoso ngayahi dados Soreng Rono Soreng Pati katindakan tining sedherek Bayu ingkang pungkasan Roganala katindakan tining sedherek Panut Sasuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midang

0: ngono wae. Kowe ndisi ana laku. Mengko ora ganti tapak aku banjur sumusul sowan ana ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Iji, Sendika pareng nyun pamit Kinopati.
0: Iya.
1: Sampun nyai.
2: Iya, Kakang Tumenggung.

0: mongkok penggalihku minak kuncang.
1: Inji, Romo.
0: Angger kue sowan aku barengan karo kadang nom Larasati. Nyawang putra semono gedene ora ngira jebul wis akhir dewasa, eh.
1: Inji. Menika wau rak ngaten, Romo. Kulo kalian Diajeng Larasati. Menika sawek wonten taman lajeng gadah pikiran menawi ayo Diajeng saiki sowan Romo. Oh, kula ngaten.
2: Inci Romo.
0: Sing ngajak Kang Masmu po?
2: Inci, leres menika ngendikanipun Kang Mas menak koncar.
1: Jatosipun inci. Caranipun menika eneng-enengan Romo.
0: Loh, eneng-enengan piye?
1: Yang Diajeng Larasati nyuwun kula kalian Diajeng menika sowan ibu. Saiki sak durunge sowan ibu ya sowan Romo dhisik kula. Lajeng mriki menika Romo.
0: Ayo, ora itu. Nek Larasati kasok tersenani marang ibune.
1: Injih.
0: Wong padha dene wanita.
2: Inji. Nanging kula menika sih tresno kalian Romo.
0: Loh la iya, ayo tresno Romo. Ning tresnamu kuwi rak condong marang ibumu to Larasati. Lah wong aku wae sing dadi garwane ibumu. Pirang-pirang dina urung kepethuk.
1: Oh. Inji. Romo menapa mboten sowan wonten Majapahit?
0: Ya sowan. Ya sowan ning Majapahit.
1: Inggih.
0: Ning perkarane anggonku durung ketemu marang ibumu kuwi rak mergo aku lagi mikiraki kanane ning Majapahit saiki.
2: Inggih. Ngaten Rama.
0: Iya. Angono kuncar.
1: Inggih.
0: Tak rasa aku ki saya suwe saya tuwa. Umurku saya imbuh.
1: Pinggir.
0: Kadipaten Lumajang kene besok sopo sing bakal nerusake sejarah nek dudu kowe? Kangku tak pundut. Wiwit saiki kowe cecawis nyinau olah kepelajaran.
1: Pinggir.
0: Kowe bakal tak lintiri kalengganing Lumajang kini.
1: Wah.
0: Ayo toh, apa yo sapa meneh?
1: Inji.
0: Putraku kuwi sing tak domo-domo meng kowe koncar. Iki Larasati, Kang Masmu iki. Nek Rama wis sepo wis ora kecunggang ngembat watang mutunging kadipaten ra Kang Masmu koncar sing lenggahi.
2: Lanceh milo ketah mekaten Romo.
1: Injih Romo. Sak sampunipun kula mireng pangandikanipun Romo Adipati Raga Jampi. Ndadosaken mongko king manah. Nanging Romo, kula badhe nyinau rumiyin perkawis kaprajan injih kados pangandika dalem.
0: Iya.
1: Mangke sak sampunipun kula menika bontos ing kawruh. Nggih. Kula ing binjangipun badhe nampi kalintiran kalenggan menika wau.
0: Kejaba kuwi aja nganti nglirake utawa ngiwake.
1: Piye?
0: Kuwi kudu madik-madik wanita kang dadi pertimbanganmu ing besok.
1: Wah. Duh, Rama.
0: Sebab jejering adipati kuwi nopo duwe sisian. Kuwi bakal menep nalar lan atine lan bisa nompong apa ngembat watang utunging kadipaten.
1: Iya lajeng kok dumugi ngriku Rama.
0: Lho lah ya mesti tekan kono arep nang ndi meneh playune ra ngono. Kone wis kowe banjur adimu Larasati ra ngono to. Ayo mesti tekan kono kok.
1: Injih Romo. Injih kula wontenipun namung matur sembah nuwun rening Romo menika sampun paring palilah menawi kula menika matik-matik setunggaling wanita. Injih.
0: Ayo pancen kudu ngono, engko ndak nyedhi kewake. Wasep wah. Umur wis ora ngono.
1: Seliramu apa wis menggaleng ngono?
3: Oh, ingkang sowan Kiroko Dipati.
0: Loh. Kira
3: Sander Wiguna.
0: Gunggung. Sander Wiguna Mojopahit. Yo, kene.

0: ngerti mono.
1: Janjane yo kepenak. Yo seneng. Ning nek pas mergo lelakon sing kaya ngene iki aku dhewe njur susah. Nek ora susah we piye? Derek Bendoro sing kudune aku saben esuk awan lan sore iki ngladosi apa sing dikersani. Ning pirang-pirang dina iki ana nek wis telung dina iki. Kok beda karo adat sabene. Ndara putri cahyane ngrum iki mau tak suluni preso ora kersa ngendika. Tak caosi unjukan nganti unjukan enjing ganti awan yo ora diunjuk tak caosi sing anget yo ora kersa apa meneh dah nyur kudu piye iki tak gaweke teh panas muga-muga bendara aku iki mau kersa ngunjuk-unjukan sing tak gawa sing bakal tak aturke aku tak atur alon-alon kok kita rada padhang ora kaya mau esuk Ndara putri ingin ngabdi marak Ndara menika unjukanipun anget pun unjuk langkung rumiyin sinten ngertos mangke sak sampunipun ngunjuk lajeng penggalih dalem pening lajeng saged paring pangandikan dhateng kula Ndara putri kula menika sampun sepuh lho Ndara dados kula ngertos menawi Ndara putri menika saweg sekeling penggalih senajan kula mboten pun paringi ngertos menapa to sebabipun Ndara namung mbok monggo paring pangandikan dawuh menapa Ndara ngunjuk nggih monggo
2: wis ora kok Biyong ora nek iki kowe aja klaru tampa ya Yung pancen atiku ki susah ora ana sing bisa gawe bunga ing atiku. Ora ana sok sapa sing bisa gawe lejaring pengkalihku.
1: Ndara.
2: Poh aku dhewe arep matur karo sapa? Arep ngentika karo sapa? Aku ora ngerti iki anane mung bingung kok bingung.
1: Nggih paring dawuh dhateng kula nggih saged to Ndara. Badhe dawuh menapa menapa kula kedah ngaturaken menapa ingkang pun penggalih menika dhateng sinten mbok bilih Ndara putri menika badhe ngendikan piyambak mboten dumugi nggih saged kula pura Ndara lan kula ugi pun dawuh njagi menapa ingkang pun ngendikaken supados mboten keprojol sok sintenake mawon sagah kula Ndara monggo paring dawuh
2: mawon. Ora aku malah mesake kowe iki dudu wewenangmu iki pancen kudu aku sing ngarah ngrasake kahanan iki aku malah mesake kowe ndak malah melu bingung. Ora Yung, ning yo tak trimo. Kowe arep mbiyantu madhangake atiku.
1: Wis nunjuk Ndara monggo. Nunjuk.
2: Ora kepengin apa-apa piyo, wis singkirno bae.
1: Sampun kaping pinten kula nyingkiraken unjukan dalem, iki mboten pun nunjuk Ndara putri. Keparenga kula matur nggih.
2: Kenapa piye?
1: Menawi nuwun sewu lho nggih, ningali dateng gelar lahir ngaten, Ndara putri menika ora nuwun sewu sampun mboten kekirangan lan kantun menapa nggih rena penggalihipun putra-putra sampun ageng sampun dewasa. Kantun nggih dos pundi nggih kapan teh mantu, kapan teh kagungan kersa. Ngaten tak mangke dados tuwa penggalihipun menika saged remen ndara.
2: Ning tetela wong urip ki ora kaya ngono kuwi lho, Yong.
1: Oh.
2: Ya nek sinawang ing tata lair ngono, aku kuwi saora-orane wong genah sisiane ngadipati. Putraku loro kakung putri.
1: Gek sigit-sigit.
2: Aning wong urip to, Yong. Ora kaya kegayuanku, ya kaya pengarep-arepe wong akeh. Ning nyatane aku kok ya nyandung lakon kaya ngene to, Yong. Kene ngopo dosaku apa? Kok kaya ngene?
1: Mbok menggalih to, Ndoro. Menawi kados kula menika lha ingkang langkung susah rak menawi gesangi kados kula menika to ning senadyan kados mekaten kula mboten kula damel sisah kula menika wis rondo randhe bojo tuwa ngabdi panjenengan menika ya wis ming nenggo dawuh menika atuh kula kanggo seneng kula kanggo ora kula kanggo mikir werna-werna kok ndoro saestu
2: betul karo olehku nyawang. Terus aku bunyi. Nek nyawang kowe uripmu kepenak wong ora duwe tanggungan apa-apa iso. Nah, aku njur piye iki? Nyatane aku ya nemoni lelakon kaya ngene. Kowe ora ora ngrasake aku ta, Yong?
1: Menika naminipun sawang sinawang inggih Ndoro. Menawi kula ningali Ndoro putri menika saestu, putri garwane ngadipati, peputra kakung putri sigit nggih, nun sewu ingkang putri nggih ayu. Nek kados kula menika, sampun kula menika nderek panjenengan dalem apa kajen awak kula? Nggih to? Wong wedok menen nek arep tuwa kanek ijen nek ora kajen to?
2: Ya ora mesti yo mung gari awake dhewe lelumaku kok njur kowe iki.
1: Mbok kemujeng to Ndoro, kula menika sampun kupiyo supados Ndoro putri menika saged gemujeng. Awit menawi ingkang kula dereki menika penggalihipun Reno utawi remen iki derek nggih remen lho Ndoro.
2: Nek jan-jane ya arep tak gawe seneng. Ning anggur aku kemutan karo kegambarane uripku iki. Wah, tambah sedih. Malah saya susah, kowe malah ngeleng-eleng ke aku.
1: Nyuwun sewu, menapa Ndoro Adipati badhe krama malih menapa?
2: Ya ora tekan semono kok kowe lembatang kok Ndoro.
1: Kagungan gambaran penggaling yang kula mboten mangertos lajeng menika murukaken Ndoro putri menika penggalihipun susah ngaten kula ra lajeng bingung to Ndoro.
2: Ora bingung, kowe aja katuan olehmu mikir. Aku kuwi percaya Kang Mas Adipati Raga Jampi ora tekan semono. Aku meng mikir urip kowe besok kuwi lho, Yong. Aku ora ngerti piye ning piye. Ning aku nedha nrimo kowe arep mbiyantu aku ya, Yong.
1: Ning wong panjenengan dalam menika kagungan putra kalih kakung kalian putri.
0: Sowan ibu.
1: Wih, monggo den ajeng. Monggo. Monggo. Niki unjukane kula singkat nerien. Monggo, monggo, monggo. Kok mboten nimbali kula rumiyin kala wau badhe marakeng ibu.
0: Wis ora apa-apa, yang wong iki mau seko sowan ning gone Rama.
1: Oh, ngaten nggih. Nggih, monggo badhe matur keng ibu.
0: Iya, Yong.
1: Menika Ndoro putri, keng putra badhe matur.
2: Iya,
1: monggo,
2: iya,
1: monggo, monggo.
0: Iya, ibu,
2: iya.
0: Punten dalam sewu ibu.
2: Oh, Rarasati ya. Ono apa nggih?
0: Mboten, ibu menika wonten menapa kok?
2: Ora. Ora. Ibu ki ora muwon kok gilonti ora ono apa-apa ngono.
0: Ibu menika lho. Iki ono apa ta, Yong?
1: Panjé wiwit kala wingi nggih ngaten menika malah mboten kersa santen busana menapa
0: ya ibu ki lho
2: ibu ora apa-apa kok Rarasati tenan ya mung kala mangsane ibu ki ora kepengin dahar ora kepengin ngunjuk ning ora apa-apa kok ora apa-apa tenan ana apa nggih Rarasati cahayu
0: ngaten lho ibu Kula wau dipun utus kalian Rama.
2: Diutus Rama.
0: Cih.
2: Ana apa?
0: Supados matur kalian ibu menawi mangke Rama Raga Jampi badhe rawuh manggihi ibu.
2: Rumangsaku ya ngger, kala mangsane Keng Rama ki kok sok nganane. Wong arep rawuh bae kok utusan putrane.
1: Badhe tedhak wonten patunggal.
0: Nggih. Iya, yo iya.
1: Nah, ngaten kula sing kerengan rumiyin.

0: dia cenggung carani ro.
1: Dawo.
0: Putramu Larasati wis marak.
1: Oh, inggih sampun. Kok inggih aneh lho panjenengan menika mengarep tedak wae dadak utusan kang putra.
0: Diajeng.
1: Paring dawo.
0: Mbok. Coba nuleh aku.
1: Wonten menapa saben-saben. Aja
0: mlengkos ngono to.
1: Aku kula ya wis kepene nyawang kok dadak. Wonten menapa to? Ya ora ngopo-ngopo kok.
0: Lho pira to abote ming nuleh wae. Aku tak preso citramu kuwi.
1: Mboten kok kadingaren lho anggenipun ngendika kok kaya ngono kuwi. Kalau wae anggenipun tindak apa ngelumpati ayat mimang menapa terus bukti to kok aneh lho rumangsaku ki.
0: Ora ngono diaja. Aku preso netramu kok bindi.
1: Oh,
0: kucem cahyamu. Tasmu pun apa?
1: Mboten napa ketinggalan apa Kang Mas? Mboten napa-napa bunti orang apa-apa kok ki lho.
0: Apa kok? Aku preso kok. Aja ngapusi pun Kakang to wong ayu.
1: Aduh Kang Mas. Kok kula menika kok cidra wonten ngerso panjenengan menika kek ya arep gayuh apa mboten. Kula mboten mbok bilih kala wau namung klilipen ngaten lho.
0: Klilipen kok loro.
1: Hanjeh menika kula ya gumun kok meri njeh wong klilipen sing siji sing kiwa kok sing tengen kok ya melu-melu klilipen ngaten lho.
0: Mbok sing prasaja.
1: Kang Mas, kula menika nyuwun sewu to. Kula menika leladi panjenengan menika sampun pinten warsa, pinten windu kok tasih sing prasaja kula kedah prasaja kados pundi? Wong mana kula menika nyatanipun ya ora kena tak apusi. Mestinipun kula menika kedahipun remen panjenengan kula pitados, panjenengan dalem tresna dhateng kula. Kula nggih nyawang putra-putra menika sami kados ngaten. Ning kok dos pundi njeh kula menika? Menawi matur mangke panjenengan dalem duka mboten?
0: Ora. Aku ki ora tau duka. Apa menenek sing matur kuwi?
1: Kang Mas,
0: aono apa?
1: Jatosipun kula menika wonten reribet sak lebeting manah kula. Menawi badhe kula lairaken, ijeh menawi mangke panjenengan menika katuju prana, Kang Mas. Tos pundi ijeh?
0: Ono apa to dhasenge? Ngawah ditem.
1: Ning sampun dipun paido lho.
0: Ora.
1: Adaanipun menawi kula mangke ngaturaken kawontenan kula menika menawi tiyang kathah mesti maido ming kaya ngono wae kok dipikir ngaten. Mangke gek-gek panjenengan dalem jeng ngaten, Kang Mas.
0: Watun sing matur seliramu mesti tak pikir.
1: Saestu.
0: Tenan.
1: Nggih. Punten dalem sewu, Kang Mas. Jatosipun sampun kula aturaken badhe matur ning kula menika ajrih.
0: Apa to?
1: Ngaten lho Kang Mas. Sampun sawetawis wekdal kula menika rak sumpena to.
0: Ngimpi. Ngimpi apa?
1: Nah, rak tenan tok njur ngimpi apa ngaten ora.
0: Lho nek ngimpi dicoko tulo.
1: Tos pun ditok Kang Mas menika kok mesti maido lho.
0: Lho mula aku nyuwun preso ngimpi apa diajak?
1: Kula menika awakipun sak keluarga menika rak nitih baito. Lha kok dilalah menika wonten angin ingkang santer sanget.
0: Iya iya.
1: Baito menika karem Kang Mas.
0: Karem.
1: Ning wonten impen kula menika.
0: Diajak. Piye ning impenmu piye?
1: Wonten impen kula menika. Panjenengan dalem Kang Mas Roko Jampi kok karem Kang Mas.
0: Diajeng kuncan aring rung. jagating pasumpenan kuwi wis dadi anggone wong nendro. Aku rama itu. Neng wis dadi sandanganing urip.
1: Ning wong menika kados saestu lajeng kados pundi?
0: Ning kaya-kaya, ning ora. Lah ngono diajeng. Ono sambung. Sambung anggonku rawuh oneng patunggon iki, aku bakal mundur pamit.
1: Lah.
0: Aku arep menyangka di Paten Grati, manggi Adipati Bandar Subali.
1: Pada jengkar.
0: Iyo, kang iku dajeng. Bojo kerem menggalaki impen. Atimu kudu tatak nyenyuwun ana saning Bathara. Muga-muga lakuku ana ing Grati kalis ing Sambikala.
1: Oh, saestu kedah jengkar, Kang Mas.
0: Iyo, dajeng.
1: Oh, nggih. Sinaosa manah kula awrat. Ning kados pundi malih jer menika sampun dados siji bahan. Nggih. Monggo ndherekaken sugeng ning nyun pangapunten ingkang atos-atos ya Kang Mas.
0: Nyan
1: dalem tasih kagungan kewajiban menggalih putra-putra menika lho Kang Mas.
0: Minak kocar derek aku kok.
1: Oh inje.
0: Wis ya. Rasa mikir warna-warna ya.
1: Inje. Ndherekaken.
0: Iya.

0: Ora pangling Yayi Dipati Rangga Jampi
1: Bandar Subali. Jebul tenan. Wis ngimpun kekuatan. Pengimpun prajurit siaga ing ngayudo. Bandar Subali,
0: opo?
1: Nek ngono cetho. Anggonmu ora nate swana ning Majapahit bar mandireng. Bar bali lo. Bar ngedegake negara dhewe ana sajroning negara Majapahit.
0: Bener. Tak akoni Rangga Jampi. Rahning lumajang karo Grati kuwi. Ora nate memungsuan.
1: Iya.
0: Ayo saiki perdamel, Mbah. Ayo memitran sing luwih apik. Nek perlu kowe nyawiji karo aku. Bali lo bareng-bareng ngrebut panguwasa Majapahit.
1: Bandar Subali.
0: Apa?
1: Aku dadi adipati oneng Lumajang kuwi. Kereh oneng Majapahit. Aku abdi kang setya. Nek ana wong kang arep wani marang Majapahit iki dadi tanggung jawabku, aku kudu ngrampung.
0: Bagus. Nek ngono pancen wis mbok antepi. Saiki sing ana ming aku karo kowe. Rangga Jampi, ayo hadep ana aku. Hadep ana aku Rangga Jampi. Iki Senopati Grati.
1: Konek ngono tak rangket kowe Bandar Subali.
0: Bagus, tak ladeni.
1: Aja meng kowe.
0: Iya. Iki jaluk bos.
1: Bro, jurit, maju.
2: Terus pun diromoh.
1: Piye, nak koncar piye?
2: Perjurit dalam saking Lumajang radi keseser romoh.
1: Keseser?
2: Noni ciro.
1: Ayo mundur, mundur dalam toro.
3: Ayo mundur, mundur.

katindakan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Pedhut Ngrati seri setunggal. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancar

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endang swasana enjing, perempat RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Hari ini hari Kamis 6 Agustus 2026, sesarengan kalian kulo Jengdit Andita Rizkia. Sutresna Budaya Perempat RRI Yogyakarta meniko siap menemani ragam aktivitas panjenengan mulai pukul 05.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan segera saja kagem panjenengan Sutresna Budaya, kita akan mendengarkan program kami yang pertama, Babakan Niti Kebecian. Pagi hari ini pada kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Tri Saryono membahas mengenai mulat sariro hang roso wani. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

ke awake dhewe utawi ndandosi perilaku. Para sutresna budaya, cobi kita bayangaken nggih sesarengan saben enjing saderengipun tindak kerja, tindak sekolah, tindak dagang utawi nindakaken aktivitas sanesipun. Kita mesti nate nyawang kaca pengilon. Kita ndeleng pasuryan. Menopo rambut sampun rapi, menopo sandangan sampun trep, menopo wonten ingkang kedah dipun benahi. Menawi wonten rambut ingkang awut-awutan, kita tata. Menawi wonten sandangan ingkang boten rapi, kita benahi. Menawi wonten reget ing pasuryan, kita resiki. Kita saged nindakaken menika amargi kita saged ningali. Amargi wonten kaca pengilon ingkang maringi kita gambar babagan diri kita. Nanging mekaten, kados pundi menawi ingkang dados kaca punika dudu kaca ing tembok, nanging ing ati nurani kita piyambak. Menapa kita ugi wani nyawang? Menapa kita wani ndeleng? Menapa kita ugi wani ngakoni menawi wonten kekiranganipun? Menapa kita wani ngendika? Injih, saged dados kula ingkang lepat. Para sutresna budaya, menika ingkang badhe kita rembak sesarengan ing wekdal menika. Mulat sarira hang rasa wani. Wani ngoco, wani ndeleng ing sakjroning diri, wani ngakoni lan wani dibenerake. Para sutresna budaya, wonten ing gesang menika kita saged tumbas kathah barang utawi piranti jasmani. Kita saged tumbas sandangan ingkang sae, tumbas sepatu ingkang larang, tumbas kendaraan ingkang mewah, tumbas omah ingkang ageng. Nanging wonten satunggaling barang ingkang boten saged kita tumbas, cih menika watak ingkang sae. Watak boten saged dipun tumbas, kabecikan boten saged dipun padosi kanthi duit, kejujuran boten saged dipun sewa, lan kedewasaan boten saged dipun panggihi namung kanthi tambahing yuswa. Kabeh punika kedah dipun latih, kedah dipun lakoni, lan kedah dipun wiwiti saking satunggaling papan. Jih menika diri kita piyambak. Mila mulat sarira ngajari kita supados wani ngoco, wani ngilo, wani bercermin. Nanging ngoco ingkang sejatosipun dudu namung nyawang pasuryan kemawon, nanging nyawang pikiran, nyawang lebeting manah, nyawang niat, nyawang tumindak, lan nyawang akibat saking tumindak kita. Amargi kadang kala kita rumangsa sampun dados tiyang sae, nanging tiyang sanes saged ugi gadah pengalaman ingkang benten. Kita rumangsa mboten nate nyakiti tiyang, nanging saged dados wonten tiyang ingkang nate keciwan amargi tumindak kita. Kita rumangsa namung guyon, nanging saged ugi dados tembung kita ndamel sanese tatu raosipun. Kita rumangsa namung ngandharake bebener, nanging cara kita ngandharake saged ugi damel tiyang sanes dados asor. Mila mulat sarira punika mboten namung takon aku iki sopo, nanging ugi aku wis dadi opo to tumrap wong liya. Nah, menopo rawuh kita saged maringi katentreman, menopo tembung kita saged maringi panglipur, menopo tumindak kita saged maringi manfaat, utawi malah rawuhipun kita malah damel tiyang sanes langkung abot. Menika pitakenan ingkang mbok menawi mboten gampang dipun jawab, nanging kedah wani kita pitakenaken. Amargi tiyang ingkang mboten nate takon dhateng dirinipun piyambak saged dados tiyang ingkang kesasar tanpa mangertosi bilih piyambakipun sampun kesasar. Para sutresna budaya, salah satunggaling sifat ingkang paling angel dipun lampahi manungsa inggih menika ngakoni bilih piyambakipun salah. Menawi tiyang sanes ingkang salah, kita saged dados hakim.
Nanging menawi awake dhewe ingkang salah, kita pinter saged dados pengacara. Kita wiwit nggoleki alasan. Umpami aku ngono kuwi amarga kahanan sih. Malah saged ugi aku tumindak ngono kuwi amarga sing salah dheweke. Nah, wonten malih aku nesu amarga dheweke luwih dhisik nggawe aku nesu. Alasan sanes pun nggih wonten. Aku ngomong kasar amarga aku wis kesel. Aku ora salah, dheweke sing salah paham. Nah, kathah conto-contonipun. Para sutresna budaya, menika sifat ingkang asring wonten ing manungsa. Kita saged dados tiyang ingkang paling pinter nggoleki alasan kangge benerake diri kiyang mbak. Nanging mulat sarira ngajari kita babagan satunggaling keberanian. Wani ngendika, aku salah. Kalih tembung ingkang prasaja. Nanging angel dipun ucapake. Aku salah. Ora, aku salah. Nanging, nah. Amargi asring kepiring tembung nanging. Punika saged dados dalan kangge benerake diri. Aku salah nanging dheweke uga salah. Wonten mulih, aku salah nanging aku ya terpaksa. Aku salah nanging kahanane kaya ngono. Mulat sarira ngajari kita langkung jujur. Injih kula lepat lan kula kedah sinau saking kalepatan menika. Ngakoni kalepatan boten ndadosaken kita asor. Kosok baline wong sing wani ngakoni kesalahan sejatosipun langkung luhur tinimbang wong sing terus-terusan mbela diri. Amargi ngakoni salah punika dudu tondo kelemahan. Nanging tondo bilih kita sampun wiwit dewasa. Para sutresna budaya, kathah konflik ing gesang menika sejatosipun boten tansah dipun wiwiti amargi masalah ingkang ageng. Kadangkala namung awit ego pribadi. Aku ora gelem kalah. Aku ora gelem disalahake. Aku ora gelem njaluk ngapura. Aku ora gelem miwiti rumiyin. Aku pengen diakoni. Aku pengen dihormati. Aku pengen menang. Lan kathah conto sanesipun. Lan nalika kalih tiyang sami-sami kepengen menang, sing menang mboten mesti masalah. Kadangkala sing menang namung ego. Nanging sesambunganipun sing kalah, keluarga saged pecah, paseduluran saged adoh. Tetanggan saged ora srawung. Organisasi saged retak. Masyarakat saged mboten kompak. Namung amargi saben tiyang mboten purung kendel sedilo lan pitaken. Opo aku uga duwe salah? Nah, mulat sarira punika ngajari kita gedhekake ego. Mulat sarira punika ngajari kita ngendhekake ego. Ora saben pitakonan kedah dipun jawab. Ora saben tuduhan kedah dipun balas. Ora saben komentar kedah dipun tanggapi. Kadangkala meneng punika langkung wicaksana. Meneng dudu ateges kalah. Meneng saged dados kesempatan kangge ndeleng masalah kanthi langkung ingkang cetha. Meneng maringi ruang kangge ati supaya mboten langsung tumindak adhedhasar emosi. Mila nalika nembe nesu aja langsung ngomong. Nalika kecewa aja langsung nggawe keputusan. Nalika kita disakiti aja langsung bales. Mandek sedilo, noto ambegan, banjur takon dateng diri pribadi. Opo sing tak lakoni sakwise iki bakal ngerampungake masalah utawa malah nggawe masalah anyar. Nah meniko salah satunggaling wujud mulat sariro. Para sutresno budaya, wonten satunggaling bab ingkang asring kita kesupen. Nggih meniko niat. Tindakan ingkang sami saged gadah teges ingkang beda amargi niat ingkang beda.
Contoh kemawon, wong menehi bantuan saged nuwuhake pitakenan. Apa amarga kepengen nulungi utawa supaya jenenge dikenal? Apa pancen tulus utawa mung pengen dipuji? Wong critakake kabejikan paminipun. Apa supaya menehi inspirasi utawa supaya wong liya ngerti yen dheweke luwih apik? Mulat sarira ngajari kita nyawang niat. Amargi kadang kala tumindak kita niku katon apik ing njaba mawon. Nanging kita kiyambak sing ngerti apa sing sejatine wonten ing njero atine kiyambak. Mila kita kedah sinau jujur marang diri sendiri. Menapa ingkang kula tindakaken menika pancen kangge kabejikan? Menapa kepentingan menapa kangge kepentingan pribadi? Menapa kangge kepentingan sesarengan? Utawi namung kangge golek pangalembono kemawon? Nah, menika. Pitakenan-pitakenan menika mboten kangge nyalahake pribadi, nanging kangge ngresiki diri pribadi. Amargi wong sing tansah mriksa niate bakal luwih hati-hati ing tumindake. Para sutresna budaya, coba kita mersani gesang saben dinten. Menawi wonten kemacetan, kita nyalahake pengendara sanes. Menawi wonten masalah ing kantor, kita nyalahake pimpinan. Menawi wonten masalah ing organisasi, kita nyalahake pengurus. Menawi wonten masalah ing keluarga, kita nyalahake pasangan. Menawi anak mboten manut, kita nyalahake anak. Menawi masyarakat mboten tertib, kita nyalahake pemerintah. Menawi pemerintah mboten becik, kita nyalahake masyarakat. Pungkasanipun, sinten ingkang salah? Kabeh salah. Nanging aku ora salah. Menika asring kedadosan. Mulat sarira ngajari kita mbalekke pitakenan. Dudu sapa sing salah? Nanging apa sing bisa tak benahi saka pribadiku? Pitakenan menika mboten ateges kita kedah nanggung sedaya kesalahan. Mboten. Nanging kita sinau nggoleki bagian tanggung jawab kita pribadi. Amargi ing saben masalah saged dados kita mboten dados penyebab utama. Nanging saged ugi kita nggadahi peran. Lan menawi kita saged ndeleng peran kita, kita saged miwiti ndandani. Para sutresna budaya, papan ingkang paling cedhak kangge sinau mulat sarira inggih menika keluarga. Amargi ing keluarga kita saged dados diri kita piyambak. Ora perlu topeng, ora perlu pencitraan, nanging justru amargi punika ing keluarga kita saged langkung gampang nyakiti. Tembung kasar, sikap cuek, kurang perhatian, ora gelem ngrungokake, ngrasake paling bener. Nah, menika. Kadang kala kita saged sopan kalian tiang sanes, nanging kasar kalian wong tuwa. Saged ramah kalian konco kerja, nanging gampang nesu kalian pasangan. Saged mesem kalian wong liya, nanging gampang bentak-bentak anak. Mulat mila, mulat sarira kedah dipun wiwiti saking papan ingkang paling cedhak riyin. Pitakenan dateng diri pribadi nggih menika, apa keluargaku merasa nyaman berada di dekatku? Apa kehadiranku membawa ketenangan atau justru ketegangan? Apakah aku sudah cukup mendengarkan? Apakah aku lebih sering menuntut daripada memahami? Lah menika, pitakenan menika mboten gampang, nanging menika penting. Amargi kadang kala kita kepengen dipun ajeni dening masyarakat, nanging lali maringi pangajab dateng keluarga. Kita kepengen dipun kenal minangka tiyang ingkang sae, nanging tiyang ingkang paling cedhak malah mboten ngrasakake kabecikan kita. Mula mulat sarira kedah diwiwiti saking griya. Para sutresna budaya, saderengipun acara batik menika kita tutup, sumangga kita sesarengan nyobi nyawang datang diri kita kiyambak. Mboten kedah dipun jawab kanthi swara, cukup dipun jawab wonten ing sajroning manah.
pitakenan sepisan sak menika sinten estunipun kula niku. Dudu jeneng, dudu jabatan, dudu pangkat, dudu status sosial. Nanging kados pundi kula minangka manungsa? Pitakenan kaping kalih, sok opo aku wis dadi manusia ingkang bermanfaat? Pitakenan kaping tiga, sopo sapa yang mungkin pernah terluka karena perkataan atau tindakanku? Pitakenan kaping sekawan, apa ada masalah? Apa ada kesalahan yang selama ini belum berani kuakui? Lan pitakenan ingkang paling wigatos, apa yang harus saya ubah dari diri saya sendiri? Menawi kita saged jawab pitakenan-pitakenan menika kanthi jujur, mbok menawa kita sampun miwiti lampahipun mulat sariro. Para sutresna budaya ingkang kula tresnani, wonten kalane pribadi kita menika kepengin dandani donya. Kita kepengin masyarakat luwih apik. Kita kepengin pemimpin luwih becik. Kita kepengin organisasi luwih rukun. Kita kepengin keluarga luwih harmonis. Kita kepengin wong liya luwih ngerti dateng kita. Kita kepengin wong liya berubah. Nanging kadangkala kita kesupen bertanya hal ingkang langkung penting. Apa aku wis miwiti saka diriku sendiri? Nah, mekaten. Amargi perubahan ingkang sejati asring boten dipun wiwiti saking jawi, nanging saking lebet, saking jero. Ora saka wong liya, nanging saka diri kita kiyambak. Ora saka tuntunan marang wong liya. Ora saka tuntutan marang wong liya, nanging saka kesediaan kita memperbaiki diri pribadi. Mila menawi dinten menika kita kepengin tiyang sanes luwih sabar, ayo kita sinau sabar. Menawi kita kepengin wong liya luwih jujur, ayo kita miwiti saka kejujuran diri. Menawi kita kepengin wong liya ngajeni kita, ayo kita sinau ngajeni liyan. Menawi kita kepengin masyarakat rukun, ayo awake dhewe ora dadi sumber keributan. Para sutresna budaya, para pamirsa RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang kula tresnani, saking rembakan kita dinten menika kita saged nyimpulaken bilih mulat sarira dudu namung babakan deleng kekurangan diri. Nanging minangka proses langkung mangerto sinten sejatosipun pribadi kita, mulat sarira ngajari kita sedaya wani ngoco utawi bercermin, lan wani benerake diri pribadi utawi berbenah. Amargi ngerti kesalahan tanpa uwah-wahan mung bakal dadi pengetahuan. Para sutresna budaya, mugi-mugi saking acara batik dinten menika kita saged dados saged mbeto wangsul satunggaling eling. Sadurunge nyawang salah wong liya, delengen dhisik diri pribadi kita. Matur nuwun sanget sampun sesarengan wonten ing acara batik babakan niti kabecikan. Kula Trisaryono saking Sabta Dharma pamit. Mugi Gusti Yang Maha Kuwasa tansah maringi pepadang kegiatan lan tuntunan dumateng kita sedaya. Sam Budaya, salam kabecikan, rahayu rahayu waras.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perubat RRI ngelir Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Monggo, kita bisa ngatakan kending suaran, kending tekung seluruh kangkung, pedok limo, kedok sekawan, kerp minggah, ketuk wolu, kagem panjenengan, sugeng, kita ngatakan.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Bebas 82 serta Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Ia menegaskan penerapan aturan secara selektif tidak akan mampu melindungi kepentingan semua pihak. Beralih ke informasi lain. Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advocacy Manager Save the Children, Andri Yoga Utami menyatakan, perundungan daring, cyberbullying, dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suatu Sumut Yusuf Kenginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta sesarengan Kain Kulo, Cendit Andita Rizkia. Ini hawa-hawanya baru di tanggal 6 Agustus 2026, masih 11 hari lagi menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tapi Sutresno Budoyo, ini Jengdit udah lihat di mana-mana, besok lomba 17-an, besok jalan sehat, bersih-bersih lingkungan. Wah, pokoknya sudah bermacam-macam, ngaten kita. Tapi kagem panjenengan, ini Jengdit hari ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang merikol kembali. Waduh, gayanya ini. Apa tuh Jengdit itu ya? Mengiling-iling kembali, bahasa sederhananya. Lomba 17-an apakah yang paling panjenengan sukai dan rindukan? Misalnya lomba balap karung, tarik tambang, panjat pinang, masukkan pensil dalam botol, makan keropok, kemudian gigit kelereng, ya toh. Mana-mana-mana silahkan masuk di 0274540333. Murid Bu Guru pagi hari ini sudah ketuk pintu. Monggo Sugeng Injang.
1: Sugeng itu
0: Sugeng
1: Matuk gaduh.
0: Monggo melebet.
1: Ketemu Jendi.
0: Nji,
1: sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Mbah Noyo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Si Mbak Siti haru Pak Cipaimi nih tangi porung ini.
0: Sudah, biasa ini lagi duduk-duduk juga antri.
1: Kalau Mbak Ana tak tunggu. Nah aku ini biar kelingan cek lomba. Makan duit ini kita sepi dengan jeruk gulung kaya. Terus dikasih angus ireng-ireng itu loh.
0: Okay.
1: Terus di direbut ya, satu jeruk itu 3 orang. Channelnya dengan tali itu, talinya diubah-ubah ya, jadi kan angel lah dengan lo.
0: Jadi nanti mukanya cemon-cemon itu ya?
1: Mukanya kayak buto gelak gitu mukanya.
0: Buto-buto gelak gitu ya.
1: Kalau lomba bal-balan nganggur sarung.
0: Gajeng
1: itu.
0: Jadi
1: itu aja ya. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Terima kasih. Kemudian di belakang Mbah Noyo Sugeng Injang.
2: Sugeng Injang matuk gatuk Jendit.
0: Sugeng Injang.
2: Di sehat Soyo Jendit.
0: Alhamdulillah. Leanto sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Salam sekon India lho.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Ora paisnut wong iki jawabane wong tuwa-tuwa wae.
0: Padahal boleh lo yang paling disukai boleh. Juga ikut ya toh.
2: Aku lomba kerupuk jare senengane mau.
0: Oh iya, makan kerupuk ya.
2: Nggih. Ya aku salut pagi ini. Pertanyaannya matuk-gatuk seperti ini. Marai serem ora ana sing rumangsa pinter, rumangsa bodho. Kaya aku wong bodho jare dadi sing ngeten iki
0: endi.
2: Pertanyaane lah aku lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang ya.
2: Punya kenangan pernah juara tingkat kelurahan biyen.
0: Nggih.
2: Iya. Sepreni seneng nek ana tarik tambang iki.
0: Gayeng ngoten niku nggih.
2: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, matuk gatuk.
3: Sugeng Injang. Matuk gatuk jang di.
0: Sugeng Injang, celep jalan samas. Mbah Gono. Mbah Glendi, Mbah Glendi. Gimana kabar Mbah Glendi?
3: Nek lo diku
0: nopo
3: mikir lo sing dolo. Aduh ka sarung tau karung nih kau lo.
0: Balap karung.
3: Mencolot-mencolot
0: nih kau. Mencolot-mencolot. Sekedap toh. Kok mencolot-mencolot itu dos pundi? Kok mencolot-mencolot itu gimana?
3: Ada karung nih kau mencolot-mencolot. Lari nek sarung. Sarung niku niku lu dom layu niku.
0: Gitu.
3: Lagi.
0: Nggih.
3: Sing rupet niku do tiba wah senenge ra jamar yen iki.
0: Nggih.
3: Nggih, ngaten niku mawon sing iki.
0: Oke. Nggih, terima kasih sami-sami. Salajengipun monggo Sugeng Injang matuk gatuk.
3: Yang matuk gatuk. Sering jalan sama Asmayu jalan Borjo.
0: Mas Mamade.
3: Mau arah Purworejo mawon ke Tewates.
0: Nggih.
3: Klik niku kula pas Mbah Glendi niki wau.
0: baru masuk.
3: Nggih, mugi-mugi jeng dicak kulo tansah benar dengan sehat sehat jeng
0: nggih. Halo. Nggih. Monggo.
3: Malu-malu ini gue jeng.
0: Dalem?
3: Malu-malu
0: namo iya. Siapa? Enggak apa-apa.
3: Pengen niku matuk gatuk terus niku nak injing.
0: Ya iya boleh.
3: Nggih. Mugi-mugi sedaya sami tansah sehat walafiat nggih. Cuaca wonten-wonten sesuk juga jeng niki.
0: Oh, ngoten nggih. Di sini terang tapi dingin.
3: Eh, ane kyo ke minggu ini par dari lomba, jeng.
0: Oh iya ta?
3: Untuk honoras sih di peran ke ya.
0: Apa itu? Apa itu?
3: Tangan ane pun gue buatan apa? Memenuhi kangge balap parung lalu tarik tambang buatan nonton niku tadi nonton nih sokan paku ten botol. Lalu apa? Klereng sebaran ke sendok niku. Eh, karena jadi pun nak pelototan jambi pun boten ya dari kita.
0: Oh boten. Ye.
3: Abis itu kalau kebagian sing betul klereng dan cendol ni, aku ya sempat gawah ini aku klereng aja.
0: Oh boten.
3: Ayo mas dari keguyu ni aku. Ada yang sih lucu mulai kan jauh kulo ni.
0: Napa? Lebih
3: sakit ni aku boten sakit pun. Ada lebih nom ni aku.
0: Ye.
3: Kawan jadi sedaya senang ingin apa? Anginnya buat dari apa kemerdekaan aku je. Eh nek kalian ya teteh yang tarik tambang niku sing pantak-pantak niku.
0: Ngoten nggih.
3: Nggih mawon ya Jung nggih.
0: Salam
3: budaya.
0: Lestari budayaku. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang Margado.
4: Sugeng Enjang Mbak Di.
0: Sugeng Enjang.
4: Nggih.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Ini masih Bapil.
0: Bapil?
4: Iya.
0: Oh gitu ya. Monggo, jawabannya apa? Serta
4: lomba,
0: sembuh.
4: Ini baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sama lomba pidato, Mbak.
0: Waduh ya ampun.
4: Juara terus alhamdulillah.
0: Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Jadi berkesan. Mm-hmm. Tadi Mbak Noya udah masuk ya, Mbak
0: Noya. Sampo nomor setunggal.
4: Oke.
0: Gitu.
4: Gitu. Makasih, Mbak Di.
0: Sami-sami, matur nuwun. Salah singi pun, halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Sugeng Enjang Jengdi.
0: Enje Sugeng Enjang. Budur?
5: Alere. Pangkle.
0: Boten kok terjeda niku dos pundi apa sinyal gitu jeng ditungguin.
5: Nggih. Yen ngen kula sing gayeng niku balap karung niku lho jeng di.
0: Oh gitu.
5: Nggih. Jadi balapan ngangge karung niku mlayu lha niku anggere ana sing tiba dadi keguyu.
0: Oh. Mboten nggih, jadi balap karung malah suka.
5: Kawan jeng di.
0: Mboten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sehat wal afiat lancar rezekine.
0: Nyoten.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
6: Halo. Sugeng Matuk Gatuk.
0: Sugeng Matuk Gatuk.
6: Le macet ke pindho kok pacar ngeplok telo kok pas mlebu.
0: Telonya jangan diempluk dulu.
6: Iya jadi wong belum masuk kok.
0: Iya toh, nanti telonya.
6: Selamat pagi Sendi, sehat selalu keluarga.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
6: Cuaca yang masih agak redup.
0: Pokoknya redup tapi dingin lebih. Betul ya?
6: Memang apa itu lomba sing paling favorit memang balap karung itu loh.
0: Ngoten.
6: Sampai sekarang pun lomba itu kayaknya kok tetap ada di mana saja.
0: Ngoten.
6: Nggih. Nek nek riki sing mungkin di tempat lain belum pernah terjadi.
0: Apa itu?
6: Mungkin lomba itu loh. Nyekel bebek nong kedung kali balapan. Nah, itu loh. Tapi dalam loh itu.
0: Sebentar, dalam. Ngambilnya tuh di kali.
6: Di Kali Progo.
0: Oh iya?
6: Iya. Oh. Sering terkel itu khusus dewasa itu.
0: Nanti bebeknya dibawa pulang.
6: Ya, dibawa pulang masih ada hadiahnya juga.
0: Waduh.
6: Itu kan jarang terjadi mungkin di tempat-tempat pendengar semuanya.
0: Nggih.
6: Jadi tapi untuk tahun ini ditiadakan karena fokus pada lomba anak-anak.
0: Biar seneng ya anak-anak ya.
6: Ya, gitu saja. Terima kasih,
0: Matur. Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Ada yang nangkep bebek, ada yang mancing ikan nggak toh? Ada ya. Coba suka nginjang Matur Gado. Gimana?
7: Jawab ya.
0: Iya ya, monggo Mbak Anggun.
7: Tarik
0: tambang
7: WKWK, makasih
0: waktunya. Oh iya, Mbak Anggun.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injang.
8: Sugeng Injang. Terus pun di Pawarto.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Tujo, gimana kabarnya ini?
8: Paling cuma pengen itu.
0: Alhamdulillah.
8: Dengan tansah winantu ing kasarasan kawil dengan lagu enak lah.
0: Mbak, jawaban pun.
8: Jawaban kula menawi sak menika karungnya sambut ruwanten lho sendit.
0: Terus pakai apa Bu Tujo?
8: Lah pakai anu itu kantong plastik yang tempat Korea itu.
0: Oh, udah enggak pakai karung yang warna goni itu.
8: Yang langka kok ya sekarang kalau goni istilahnya dulu. Jadi lari karung tapi goni dibuat dari serat itu loh, serat nanas. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah plastik, serba plastik.
0: Iya.
8: Yang ringan, ringan mudah untuk mencari apa juara. Tapi kalau yang gayeng ya kalau karung itu kan berat. Jadi lari sambil membawa berat. Iya. Begitu, tapi untuk sekarang sudah pakai plastik liri itu. Tahu enggak liri?
0: Enggak. Yang mana ya?
8: Yang plastik lah.
0: Oh iya iya, yang kayak buat beras itu ya?
8: Iya Pak, buat tempat rabok itu loh, pupuk itu loh, atau beras itu. Jadi yang paling serem ya memang kalau bagi saya waktu masih kecil itu lari karung.
0: Gitu.
8: Dua itu membawa kelereng pakai sendok. Lari itu loh, lari membawa kelereng pakai sendok. Itu kan harus ke anu, perlu ke hati-hatian. Ya, tapi sekarang kelereng kok kelihatannya sudah enggak ada yang orang jualan yo.
0: Jarang ya?
8: Jarang, heeh.
0: Nggih.
8: Terdesak oleh yang lain. Makasih, Senti.
0: Nggih, sami-sami but
8: lalu.
0: Iya.
8: Enjang.
0: Sugeng Enjang Bu Twijo. Berikutnya, cerita berikutnya mana yang paling dikangen dan disukai Sugeng Enjang? Selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
0: Sugeng. Aduh, lama ya. Enggak ketemu nyu muda ya. Kemarin ya Senin enggak masuk ya.
9: Pedat-pedat ya aku telepon.
0: Oh, berarti yang pedat-pedat itu nyu muda itu ya?
9: Iya, enggak marahi gendot aja.
0: Ya, terima kasih.
9: Moga-moga rapet deh.
0: Nggih, monggo.
9: Ini mau cerita anu apa kuwi? Lomba ya, Jeng.
0: Nggih.
9: Kan kuwi lomba e. Rame banget ibu-ibu kuwi lombane mindah banyu. Dicekekke nang dalan kae wong 10 jeng nganti kaya wong abus. Alep bare terus dadi sirat-sirati dadi ne rame. Tapi karo mindah apa kuwi karet nganggo anu kuwi. Apa kuwi sedotan iku lho. Terus di nganggo ditutek terus diulurke riyo.
0: Ngoten.
9: Nganggo kae tepung bareng ya tapi putih-putih kae ya rame. Nggih, kata niku mawon sing mburi mana lek telepon.
0: Nggih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Yu Muda, terima kasih. Ada yang pakai tepung, ada yang meriah banget ya. Sugeng Enjang Maruk Gado.
10: Halo, Sugeng Enjing, Balita.
0: Sugeng Enjing.
10: Pak Muladi. Okay.
0: Monggo Pak Muladi, oke. Okay. Ya.
10: Cuaca nggih pun cerah niki.
0: Alhamdulillah. Nggih.
10: Nggih, langsung jawab mawon kula.
0: Monggo.
10: Lomba yang paling disukai itu kalau aku ya mancing ikan.
0: Mancing ikan. Masih ada juga sekarang?
10: Ada.
0: Nggih, nggih, nggih.
10: Ramai banget ini. Anakmu anak-anak dewasa itu campur.
0: Nonton ya?
10: Iya, matur nuwun Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Hinjang Maruk Gaduk.
7: Wilujeng Hinjang Maruk Gaduk.
0: Aduh, siapa ini ya?
7: Lo telat le nututi Mbah Noyo ke pontal-pontal. Ning nggih mboten menapa-menapa wong dereng upacara tesih cinta si kali Bu Guru.
0: Ya belum mong hari Kamis kok ya.
7: Nggih, nek seragam kula selen ngene iki.
0: Aduh, kok bisa?
7: Diketok e. Wah, yo kula ketok tadi junji.
0: Nggih pun nanti kena hukum ya.
7: Nek dihukum nggih dereng. Kula dihukum kula jeng tarik tambang mawon jendi.
0: Oke, bisa-bisanya. Sami-sami, matur nuwun. Halo, Sugeng Injang.
11: Sugeng Injang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Romo Haji Ngadiono.
11: Iki kula sek medal mau sek masjid salat suruh.
0: Oh gitu. Pertanyaannya belum tahu.
11: Belum tahu jelas.
0: Pertanyaan jelas. Pertanyaannya adalah permainan di lomba 17-an apa yang paling disukai atau dikangeni? Monggo Romo.
11: Oh ya, yang paling ya nyokot kerupuk.
0: Nyokot kerupuk. Menang mboten dulu?
11: Iya, sudah kalah wong cedek
0: kok. kok terus gitu loh. Nggih, gitu ya. Makan kerupuk. Dalam
11: lem budak dhuwur menane anu nyokot kerupuk gigit-gigit ya.
0: Nggih. Ngoten nggih.
11: Nggih, assalamualaikum.
0: Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun. Salat jengipun halo Sugeng Injang Maruk Gaduk.
12: Sugeng Injang Maruk Gaduk.
0: Monggo. Pak Mus Mujiono.
12: Pak Mus Mujiono.
0: Belum masuk ya Pak Mus ya. Duluan Pak Mujiono ini. Sehat, alhamdulillah. Pak Mujiono gimana?
12: Alhamdulillah, rada pilek, alergi dingin.
0: Wah, ini nggih to.
12: Masih siang mari.
0: Iya, nek. Nggih.
12: Anu niku mengenang niku lomba tarik tambang. Sering juara riyin.
0: Waduh, gitu to.
12: Kuat.
0: Nggih.
12: Nek dalu lajeng maca pat. Kulo ditayon juara maca pat hadiane hadiahe.
0: Napa?
12: Mini kosa kerdus.
0: Dibagi-bagi ya?
12: Tak nah, kulo pikantuk sak kerdus niku juara maca pat.
0: Nggih. Sami-sami, matur Pak Mujiono ceritanya. Duh, seru-seru banget ya. Sugeng Injang Maruk Gaduk.
13: Gunceng kembaran.
0: Waduh, iya ya, barusan dipanggil masuk kelas.
13: Matuk Gaduk, Sugeng Injing sendit.
0: Nje Sugeng Injing, Matuk Gaduk.
13: Anu tarik tambang niku dek ben tapi nak sak niki pun mboten nate.
0: Udah enggak tarik tambang.
13: Nggih, nggih, nggih, tarik tambang ngoten nggih.
0: Ngoten nggih. Sami-sami terima kasih. Waalaikumsalam Mbah Mus. Berikutnya Sugeng Injang Maruk Gaduk.
14: Sugeng Injang Sendit wong bagus wong ayu.
0: Mami Sartika wong bagus wong ayu, lejeng dit bagus apa? Bagus. Nggih, enggak apa-apa. Monggo.
14: Wong ayu kok ya.
0: Nggih.
14: Anu lomba makan kerupuk. Nggih, nyatuan kemawon nggih wong ayu.
0: Ngoten nggih.
14: Saking mak endi sikit.
0: Nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya. Halo Sugeng Injang Maruk Gaduk.
15: Sugeng Injang Maruk Gaduk.
0: Sugeng Injang. Monggo Pak Sumar. Sehat. Amin. Pak Sumar juga sehat ya? Pak Sumar, waduh terputus Pak Sumar. Halo, Sugeng Injang Matuk Gadok.
15: Sugeng Injang Matuk Gadok.
0: Nggih. Gimana ki?
15: Sehat walafiat, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah.
15: Nggih. Terus pundi keluarganipun Mbak Andit?
0: Sehat juga ki Gumbakarno gimana?
15: Alhamdulillah sama-sama sehat, ayo tang sehat e wong tuwa.
0: Alhamdulillah pokoknya sehat gitu ya.
15: Kemarin tanggal 30 Mei, 30 apa ki? Juli itu sudah anu sudah periksa yang ketiga, hasil ronsen agak baik. Yang dari samping-samping sudah nuntut, cuma dari depan yang belum, Mbak.
0: Ngoten nggih. Pokoknya semoga lekas sehat, lekas pulih gitu ya.
15: Amin. Nah, jawaban saya itu anu, Mbak.
0: Napa?
15: Yang paling mangkel itu nak makan kerupuk itu sewaktu saya jabat RT itu tidak saya adakan, soalnya makan rongga dengan apa.
0: Oh gitu ya.
15: Kita lenggah. Kita makan dudal sendil, dudal sendil.
0: Nonton?
15: Iya, lacina sing senengi ya tarik tambangi rosor-rosonan.
0: Nonton.
15: Terima kasih, Pak J. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, matur nuwun. Halo, Sugeng Injang Maruk Gado.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Romo Tujo. Terus ketawa. Kadang tuh kalau malah gak dibuat-buat Romo Tujo, dibikin ngerjain jengdit itu, loh ini Romo Tujo bukan ya? Gitu. Engkang bahkan sehat ya Romo dan Ibu?
16: Alhamdulillah sehat, Teng.
0: Alhamdulillah.
16: Dua-duanya sehat. Emang emang lo happy?
0: Iya, berdua. Kemana-mana ya, toh?
16: Di rumah juga berdua.
0: Berdua, jalan-jalan berdua.
16: Oh iya. Dalam. Iya, Teng. Kemarin Selasa itu widodarinya turun enggak ya? Aku itu ketiduran. Enggak lihat kemarin ini.
0: Hari Oh iya.
16: Enggak ya kemarin ya.
0: Itu tadi Jengdit juga enggak tahu ya Romo, kebetulan dinas no Jengdit enggak lihat juga.
16: Ini.
0: Nggih. Pas enggak lihat.
16: Pas enggak lihat.
0: Nggih. Ya sudah. Nggih. Gimana jawabannya Romo?
16: Kalau saya jawabannya itu kan ya pertandingan olahraga.
0: Olahraganya apa, Romo?
16: Ya?
0: Olahraganya apa?
16: Di desa saya sini itu sok-sok kalau 17 itu kan sepak bola itu di lapangan, mau dekat lapangan saya juga. Nah, ya pertandingan sepak bola.
0: Sepak bola ya?
16: Iya.
0: Nggih.
16: Anu perdukuan.
0: Oh, ngoten.
16: Perdukuan ya. Nggih.
0: Maten, Ji.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Injang Matuk Gado.
17: Halo Sugeng Injang Matuk Gado.
0: Ji. Romo Sukap, gimana kabar?
17: Alhamdulillah ya.
0: Ji.
17: Titik iya.
0: Dalam?
17: Sehat ya.
0: Ji. Ji sehat-sehat Romo.
17: Romo Tujuh aja ya sehat
0: nih. Ji. Jawaban ibu apa Romo?
17: Iya, anu dosa olahraga ini lho Mbak. Tengah jengan, mulai mungkin sultan.
0: Napa?
17: Rame banget.
0: Poli?
17: Iya mungkin poli wonten. Lajeng nikwa lomba. Mulai napa jenenge? Neker. Kalau ben jelasan niko ibu-ibu sak. Tak sampai selama wonten neker suidak mawon. Niku lomba anu golek rasa.
0: Nggih to Romo. Sami-sami terima kasih Romo. Sutresno Budaya nanti kita kembali lagi. Kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi, tetep nyawiji sesarengan Pro 4 RRI ngluri budaya Jawi suara Budaya Jogja.

0: tato le arep nang ndi kok wis tato arep piknik po
1: ora iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik
2: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

0: Perumantaran Ignor Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, kita kembali lagi wonten ing matuk gaduk nggih to. Kagem panjenengan yang baru saja nyawiji, matur nuwun sanget yang sudah dari tadi juga terima kasih. Nah, Sutresno Budaya terkait dengan inovasi Pemda untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terobosan ini juga ternyata dalam pembangunan terobosan pembaruan tata kelola oleh pemerintah daerah yang berfokus pada hasil nyata dan mempercepat kesejahteraan. Ini memangkas birokrasi serta memperbaiki mutu pelayanan publik secara langsung demi kebutuhan masyarakat luas, seperti efisiensi pelayanan, tepat sasaran, daya saing, digitalisasi layanan, kemudahan usaha, pemberdayaan ekonomi. Sekarang kita kembali lagi satu senang budaya untuk pertanyaan di pagi hari ini. Monggo, kagem panjenengan dijawab, permainan atau lomba 17-an apa yang paling Anda sukai ataupun panjenengan rindukan. Kemudian Bu Mulyatsi Sugeng Enjang, terima kasih Mbah Ijem kirim voice note nun.
1: Halo Sugeng Enjang, Matuk Gaduk, Sugeng Enjang Mbak Jengdri.
0: Nji.
1: Niki Mbah Ijem babatan bingung dari absen. Kulo anu napa niku Jengdit kalau wingi tekon Mbah anu Mbah Mus Tanjung Pinang takon nek tunanetra niku anu Mbah Ijem, kula Mbah Ijem boten tunanetra lho Mbak Jengdit. Nggih, ngoten mawon.
0: Oh nggih, nyuwun pangapunten. Sanes Mbah Ijem nggih. Nggih, nyuwun pangapunten nggih Mbah Ijem, kok klen tuh Jengdit pas itu nyebutnya Mbah Ijem. Ngapunten nggih Mbah Ijem nggih. Dimaafkan nggih, mbok bilih Jengdit klentu. Ngapunten kemarin waktu itu Mbah Mus tanya, kok Jengdit lupa. Ngapunten nggih. Saestu Jengdit kok klentu. Ngapunten sanget nggih. Mugi-mugi mboten jadi marahnya Bu Ijem ke Jengdit nggih. Ngapunten sanget. Matur nuwun informasinya. Terima kasih Mbah Ijem sudah gabung. Kemudian Bu Widyaningsih tarik tambang, kemudian Bu Mami Sewon remen nonton mawon. Kemudian Pak Sunaryono Muntilan jawabanipun tarik tambang. Mas Klawar Godean Sugeng Enjang, Bu kula lomba panjat pinang di tahun 1985 waktu masih SLTA. Waduh ini pokoknya disukai sekali nih panjat pinangnya ya. Sugeng Enjang Bu Guru panjat pinang, soalnya saya senang memanjat, memanjat apa aja. Yang penting boten dhuwur banget nggih. Salam sehat Mbah Jeng. Salam sehat Mbak Jengdit, sugeng tugas lancar rejekinipun. Salam budaya matur nuwun. Pak Bambang matur nuwun. Napa niki pensil dalam botol Jengdit, Pak Barno tempel balap karung sepak bola kostum pakai sarung. Mbah Suro Harkulawu tarik tambang jaman isih enom bareng tuwa gur sa gur sebeng nonton onje. Mas Pri lomba tarik tambang, Kang Men di Triwidadi Pajan Bantul, Sugeng Enjang tarik tambang, Pak Toyong Luar makan kerupuk yang digantung, Bu Sri Sugiyarti balapan karung, Mbak Aira kemudian makan kerupuk, Pak Bambang balap karung Jengdit, Pak Sutana assalamualaikum Jengdit, jawabannya adalah lari karung. Terima kasih Pak Kasiono adalah nopo niki jawab ibu.
2: Matu Sugeng Enjang Jengdit. Kalau Pak Kasio nombulawin terlalu gading aturakan jawaban. Menawi kulo meniko seneng lomba masak sego goreng bapak-bapak. Kalau Demben meniko gantuk juara satu tingkat Padukuhan.
0: Yaudah.
2: Sambil gajeng bapak-bapak ingin lomba masak sego goreng. Makatan Jengdit.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Tejo Harto Ngudi Mulia panjat pinang, Kang Dirjo Bantul makan kerupuk, Mas Teo makan kerupuk, Pak Frans ketika masih anak muda lomba balap karung Jengdit jatuh bangun gak apa-apa yang penting senang. Kemudian masa di gamelan lomba limbo dance klasik. Terima kasih Pak Untung Raharjo Sugeng Enjang lomba makan kerupuk Jengdit. Salam kagem Butuh Ceng Karang Mojo. Monggo yang mau gabung telepon juga di 0274540333 atau gabung di WhatsApp juga boleh sekali. Mbak Cindy jawabannya adalah semua lomba katanya. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Halo Matuk Gaduk.
0: Halo kakaknya nih.
3: Angge bar pijet njur kang iki saya angger.
0: Oh gitu. Lelah.
3: Heeh, Mbak.
0: Nggih. Lelah sekali.
3: kula seneng lomba niku tarik tambang niku lho, Mbak. Delok wis seneng. Nggih. Yo tukange pijet iku, Mbak. Bujo pirah, Mbak.
0: Wah, lanjik lintu jeng dit, betul.
3: Bujo mirah.
0: Bujo mirah. Terima kasih informasinya. Sami-sami lek gon-gon. Sugeng enjang madok gadok. Weh, terputus ya sudah. Kita tunggu telepon dan juga baca WA-nya. Pak Agus Prastowo makan kerupuk lengkap dengan sebentar. Ada lomba makan kerupuk kok pakai nasi sama sayur? Itu gimana itu lombanya di mana? Jengdit. Waduh, ini sinyal kayaknya. Nggih pun mboten apa-apa, pelan-pelan nggih. Ditelepon lagi bu gurunya. Kemudian sebentar Pak Agus tadi lomba makan kerupuk lengkap dengan nasi sayurnya. Tenpun dini ku lombanya jengdit ikut, ngoten nggih. Kemudian
4: seneng lomba mancing.
0: Pak Ferry, nggih mancing ya. Mbah Cio matok gadok sugeng enjang. Halo.
5: Sugeng enjang matok gadok.
0: Anje Mbah Buyut. Nggih. Monggo Mbah Buyut.
5: Nek kula kepenginipun tesih dipun lajengaken anggenipun lomba egrang.
0: Egrang. Dulu juara apa Mbah Buyut?
5: Dados ndi?
0: Juara.
5: Rumien. Suka.
0: Nggih. Dulu, nek sekarang ya jangan. Nggih, sami-sami terima kasih Mbah Buyut Juru Gentong. Kemudian ada Abah Sarjiman. Tarik tambang. Salam budaya lestari budayaku. Mbah Mulyono Goterto makan kerupuk yang digantung. Kemudian Pak Untung, pokoknya yang lomba makan dari Pak Untung. Oh, pokoknya lomba makan kerupuk, makan banyak-banyak itu Pak Untung suka berarti yang di Jalan Tamsis nggih. Kemudian ada dari Pak Arif, pokoknya semua lomba apapun. Bu Esti di Kulon Progo, lomba barap karung pakai daster katanya. Sebentar, ayo susah banget ini loh. Udah pakai daster, pakai lomba karung. Waduh, hati-hati pokoknya ya. Kemudian Bu Muki, jawabannya sugeng enjang tarik tambang. Sembari juga menunggu telepon kembali dan juga WhatsApp-nya nanti jengdit bacakan. Ini memang kalau kita ceritakan atau sudah mau istilahnya 17-an ini banyak sekali ya. Jadi memang di salah satu daerah yang ada di Karangbendo begitu nggih. Ini juga sebentar. Sugeng enjang waduh gaduh.
6: Sugeng enjang matuk gaduk jeng Andita Rizkia.
0: Enje sugeng enjang monggo dari Monjali.
6: Monjali.
0: Monggo.
6: Wah kalau cerita ke apa perlombaan itu, saya karena ya senang olahraga itu dari SMP SMA Dharma Wanita sampai sekarang purna itu masih anu jeng di SMA itu ya badminton sama voli. Setelah Dharma Wanita tenis. Voli, ya lomba karaoke dan macam-macam. Nah, sekarang itu karena sudah tua tidak ikut lomba, tapi masih dibutuhkan. Kadang itu kalau 17-an itu suruh jadi dirigen lagu Indonesia Raya itu sendiri.
0: Nah,
6: sekarang ini nanti tanggal 17 juga sudah dibuking tingkat RT saja. Yang padukuan itu mas apa kaderisasi anak-anak muda. Gitu aja jadi
0: gitu nggih.
6: Jadi kiprah saya ya sampai dari muda sampai tua itu masih ana sing butuh kayak gitu. Ngaten aja Dengdit, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun. Halo, wow terputus. Nggih pun sekedap Dengdit baca dulu. Ini tadi masih ada sebentar. Bu Muki, sugeng enjang jengdi jawabannya tarik tambang. Pak Trimuhyadi catur. Mbah Lan tambak bantul. Saya suka tarik tali tambang. Mbah Giman, aku jawab ya jengdi balap karung. Budaya Budia balap karung dan kelereng. Pak Unto Sami galau lomba lari karung. Bu Partina bantul. Menipku adalah tarik tambang. Kemudian Bu Azumi lari pakai tarik goni, lari pakai karung goni, tarik tambang makan kerupuk, bawa kelereng pakai sendok. Semuanya seru. Ya betul juga kalau yang itu. Jengdi juga pokoknya tuh kalau ada rumah ikut dulu, menang kalah urusan nanti gitu ya istilahnya. Pokoknya mau menang mau kalah enggak apa-apa lah, paling ada yang nyangkut-nyangkut sedikit. Balap karung Jengdi. Oh, ada juga ini Jengdi yang suka adalah pecah air. Ah, itu langsung gayeng banget, langsung biuk gitu ya. Ibu Sarmiato tarik tambang, tapi kan kalau pecah air itu biasanya matanya ditutup. Kemudian Bu Purwanti balap karung, Bu Pipit sugeng enjang jengdit tarik tambang ibu-ibu, soalnya ibunya lemu-lemu jeng katanya. Kemudian wah ini meriah banget ya, tempat jodoh sodo sepak bola wonten sawah berlumur pakai sarung, wah susah sekali. Kemudian sugeng enjang jengdit jawaban kulo balap karung kali lempar balon diisi air atau estafet karet. Itu aja, terima kasih Pak Cahyadi. Lari karung nek kulo seneng kabeh soale kagem ngregengaken kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Guru Kadipiro tarik tambang karena bisa mupuk kerukunan dan persatuan. Bu Ratmini tarik tambang jengdit seru. Kemudian Pak Sudarmono sugeng enjang main sepak bola matanya ditutup bolanya pakai klinting, wah gayeng, bisa dibayangin gitu gayengnya. Berkah dalam sugeng marok gaduk merdeka. Mbak Andita, ibu tarik tambang jek sih berkahi. Bu Atun monggo.
4: Assalamualaikum matok gaduk.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Bu Atun dari Jalan Pantai Trisik.
0: Jek monggo.
4: Saya dari kecil suka ikut lomba 17-an Agustus. Saya sukai itu apa gigit sendok yang tiada klerengnya. Jadi saya suka yang kelereng, selalu jadi juara kelereng.
0: Hebatnya
4: saya ini.
0: Keren.
4: Tahun kemarin juga juara satu lomba kelereng. Terima kasih Jengdit. Terima kasih Matuk Gaduk. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Pak Tupar.
7: Sugeng enjing Matuk Gaduk. Sugeng enjing Bu Guru Jengdit.
0: Monggo.
7: Nek kula lomba sing paling asik niku lomba mangan kerupuk Bu Guru Jengdit.
0: Oh gitu.
7: Soalnya nek mangan kerupuk niku walaupun kalah mboten masalah, soalnya kerupuknya gratis.
0: Ngoten nggih.
7: Dadine lombane niku gayeng ngoten niku Bu Guru Jengdit. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Buning sih memasukkan benang ke lubang jarum Jengdit sambil berjalan disir-disir. Waduh itu susah banget, wong Jengdit diam aja. Sambil duduk aja susah gitu ya. Suka ngenceng-ngenceng ditarik tambang. Seru lho, betul. Lomba makan kerupuk Pak Samir Enongko semua lomba. Jengdi juga masih penasaran, kenapa lomba makan kerupuk Jengdi gak pernah menang gitu ya. Kok kayaknya angil banget, mau gigit aja susah. Alumni SMP Negeri 2 Sleman 1982 Pak Mardiano lomba, Pak Mardianto lomba lari karung, Bu Eni lomba masak, Pak Sigit Mbien tarik tambang saikit wok tarik tunai mawon. Pak Gadeng panjat pinang. Kemudian assalamualaikum Jengdit, jawabannya tarik tambang Mbak Bu Umi Narti ting luar. Kemudian ada dari Pak Sutrisno lomba catur tempo 2 juara 1 CRW. Wah keren. Pak Wiono tarik tambang kalau gak kuat lepaskan dan lawan gelempang katanya. Waduh Pak R. Sigit matuk gaduk saking Pak R. Sigit lari karung Mbak Dit. Kemudian Pak Sutrisno lomba catur sampun nggih. Kemudian Pak Supoyo,
8: sugeng esok matuk gaduk, sugeng esuk Jengdit, kesalahan rezeki wonten ing panjenengan. Jawaban kula tarik tambang mawon Jengdit salah. Nyuwun ngapunten leres matur nuwun
0: bakune
8: guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine tetep semangat tetep gue nggih Jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian Bu Aida monggo.
9: Sugeng esuk matuk gaduk Jengdi. Menawi kula remene lomba joget balon berdua niko. Kemarin dapat hadiah wojo. Terus jalan santainya pakai pakaian terunik, dapat payung gede itu loh Jengdit. Matur suwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Bu Hana monggo.
10: Sugeng esuk matur katuk, sugeng esuk Jengdit. Ini Bu Hana di Baran Kidul Tri tadi Sleman. Mbak, aku paling suka itu tarik tambang.
0: Oh paling suka tarik tambang jih. Satu sambutnya matur nuwun sangat nggih to. Ngapunten kalau ini ada yang belum kebaca karena kesip, tapi semoga sudah semua ya yang
11: menjawabai WA dan juga tadi sudah telpon. Sekarang jawabannya ngoten nggih, apa yang paling disukai? Nah, karena jawabannya apa ya monggo. Suatu sebut tadi ada yang banyak suka lomba karung, tarik tambang dan lain sebagainya. Yang pasti karena sekarang mungkin permainan juga sudah bergeser ya. Ada yang kemudian menghias nasi kuning, ada yang membuat nasi goreng, ada yang oh pokoknya macam-macam. Tapi semoga selalu mendapatkan istilahnya ketika permainan ini ada maksud tujuannya. Kalau kita main lomba gigit sendok ada kelerengnya, berarti kan bentuk kehati-hatian. Meskipun harus buru-buru atau paling cepat, tapi kalau buru-buru tanpa strategi maka kelerengnya jatuh juga gak bisa sampai ke finish. Pokoknya seneng sekali kalau Jengdit, paling seneng tadi gigit sendok ada kelerengnya, makan kerupuk, kemudian masukin botol apa jarum ke botol, wah itu seru banget. Lu kayaknya menangnya pensil apa bolpen itu ya. Terima kasih kagem panjenengan Sutus Nobudoyo yang sudah bergabung juga di Manuk Gado hari ini. Ngapunten kalau ada perkataan yang klentu, pokoknya semuanya maunya menghibur. Kangen semua sama Sutus Nobudoyo yang terus masuk di Manuk Gado, nggih Tom. Kemudian ketemu lagi di Manuk Gado candaipun. Salam sehat, salam bahagia. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Jogja terus memperluas gerakan pengelolaan sampah mandiri di masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan Kemantren Umbul Harjo sebagai wilayah percontohan pengelolaan sampah organik. Untuk mendukung program tersebut, perwakilan rukun warga atau RW mengikuti pelatihan metode Losida Vermicompos. Mantri Pabong Projo Kemantren Umbul Harjo Ananto Wibowo berharap pelatihan ini bisa mengubah kebiasaan warga dengan mengolah sampah sejak dini dari rumah. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan ajang Inacraft Festival 2026 menjadi momentum strategis bagi produk kriya lokal untuk menembus pasar internasional. Saat membuka acara di Jogja Expo Center, Sri Sultan menyatakan produk kerajinan Jogja seperti batik dan perak memiliki identitas budaya yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global. Festival yang mengangkat tema Hamemayu Hayuning Bawono, Sultan berharap event ini tidak hanya meningkatkan transaksi dagang, tetapi juga memperluas jaringan bisnis UMKM.